0: sepatah sehari. Hari ini kita bersama dengan Tambi lagi untuk kongsikan bahasa Tamil untuk kita. Tambi, ramai yang seronok sekarang ni belajar bahasa Tamil tau.
1: Disebabkan saya ke?
0: Sebab awak kongsikan mungkin perkataan-perkataan yang mudah nak ingat atau perkataan yang kita sebenarnya selalu sebut je. Contoh kalau kita nak pergi kedai makan ni kan, kita nak minta kopi, hari tu kita dah belajar kopi tu kapi.
1: Kapi, ya.
0: Kalau kita nak minta teh ais pula.
1: Okey, dia sama je lebih kurang. Okey, untuk teh ni kita ada agak beza sikit. Tenir.
0: Tenir.
1: Untuk teh.
0: Ada juga perkataan teh kat depan.
1: Betul.
0: Tenir.
1: Ditambah IR je.
0: IR, tenir. Nak order teh ais, tenir ais.
1: Tenir ais.
0: Kalau nak order tenir ais ikat tepi?
1: Alamak, panjang-panjang ni sampai gagal kita.
0: Nampak.
1: Sebab kita ni jarang minum air manis, Cik Kis.
0: Oh, minum air masak
1: nampak
0: je.
1: Nampak tak botol air saya kat sini? Hidup sihat.
0: Hidup sihat. Patut makin tinggi. Okay, lepas ni kalau kita nak tanya orang kan, sama ada nak teh ke atau kopi. Kopi hari tu kita dah tahu.
1: Kapi venuma, tenir venuma. Macam tu.
0: Kan, lepas ni kita dah tahu Anil, tenir ais satu.
1: Anil, tenir ais satu.
0: Anil, tenir ais satu.
1: Betul.
0: Anil tu pun ada air.
1: Ini pesyarah bahasa Tamil ni mesti terkejut.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, karikum.

0: Hai, saya Chamel. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

Jom FM Permata Selatan Halu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Jam yang ketiga, 8.10 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Baik, untuk makluman anda, mungkin ada di kalangan anda, tadi dah dengar pun, dah tahu pun sebenarnya, hari ini tak ada rancangan gasak. Okay? Gasak lah apa yang Suzy nak buat pada hari ini. Dan untuk hari ini juga, yang seperti Suzy maklumkan awal pagi tadi, kita hanya mampu merancang, segala-galanya ditentukan oleh Allah SWT. Sepatutnya Suzy memang berdua, tapi Jihad ada kecemasan, tak dapat bersama dengan anda. InsyaAllah dia akan bersama dengan anda bulan depan. Punyalah lama sebab minggu depan Suzy pun sorang-sorang 3 hari bersiaran. Sekali lagi Suzy bersiaran Hari Raya Haji. Tak faham, tak tahulah. Hai cik. Okay, baik-baik. Kita cerita berkenaan dengan tu. InsyaAllah selepas ini kita berhibur seketika. Dan selepas ini kita akan bersama dengan Tok Penghulu mana Penghulu Mukim Bekor, iaitu Encik Yusof bin Hashim. Tadi dengan suara dia, dia macam teruja sangat nak bersama dengan anda. Sama-sama kita nantikan sekejap saja lagi. Tapi sebelum tu, Noisy, lebih dari teman, Johor FM. Kisah

0: Apa? Tok nak cerita? Nak tahu tak? Jom dengarkan Diari Tok Penghulu setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Johor FM, Permata Selatan.
1: Baik, menghampiri 8.15 minit pagi seperti yang dijanjikan, kita ke Bekok seketika bersama dengan penghulu Mukim Bekok, Encik Yusof bin Hasim. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, Tok.
2: Alhamdulillah, ya. Selamat pagi.
1: Tok sihat ya, Tok,
2: Sihat.
1: Sihat. Tok dekat mana ni?
2: Saya sekarang tengah menghadiri kursus selama 3 hari.
1: Wah, kursus apa tu kalau boleh kami tahu?
2: Kira kursus chill untuk kanak-kanak.
1: Oh, okey. Nasib baik bukan kursus kahwin, Tok,
2: Bukan. Live ni jangan buat pasal.
1: Tak apa, Tok. Beras Tok beli.
2: Kita beli. Oh, rumah masak.
1: Okey, Tok. Baik. Untuk diary Tok Penghulu, apa yang Tok nak kongsikan bersama dengan kami, Tok?
2: Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera lah buat semua pendengar setia Johor FM, Permata Selatan. Terima kasih. Apa khabar warga Johor, harap semua dalam keadaan sihat lah. Terutamanya warga daerah Segamat yang setiasa dihati. Sebenarnya saya ingin perkenalkan diri saya lah. Nama saya Yusof bin Hasim, iaitu penghulu Mukim Bekok. Dan saya hari ini rasa cukup bertuah lah kerana diberi kesempatan oleh rakan-rakan di Johor FM untuk bersiaran secara langsung. Saya harap perkongsian saya ini membawa semangat dan harga gembira buat semua warga Mukim Bekok yang mungkin dalam perjalanan atau sedang bekerja. Hari ini saya nak kongsi sedikit pengembangan tentang apa yang tengah racak berlaku di Mukim Bekok dan program-program yang akan dilaksanakan demi kesejahteraan kita bersama. Antara pembangunan yang sedang berjalan dan program-program yang akan dilaksanakan adalah iaitu jalan pembinaan jalan perhubungan di antara Bekok Segamat ke Paloh Keluang, iaitu jalan baru yang dibina sepanjang 13 km. Jalan ini akan memberikan kesan kepada penduduk Segamat untuk menyingkatkan masa perjalanan dari Bekok Segamat ke Paloh Keluang selama 15 minit berbanding sebelum ini 1 jam, dan penduduk terpaksa mengurangi perjalanan sejauh 70 km untuk sampai di Paloh Keluang sebelum ini. Selain itu akan merancangkan lagi sektor ekopelancongan dan ekonomi yang berada di Bekok. Seperti sedia maklum, di Bekok terdapat air terjun yang sangat cantik dan damai. Salah satunya air terjun Sungai Bantang Bekok yang dijaga oleh Jabatan Perhutanan Negeri Johor. Sempena Tahun Melawat Johor 2026 ni, saya menyuruh kepada semua bangsa Johor untuk datang ramai-ramai ke air terjun atau ke Mukim Bekok. Kalau boleh datang tu time musim buah durian yang dijangka pada bulan 6 atau 7.
1: Wah, saya suka tu, Tok.
2: Bolehlah nanti DJ datang
1: Ya, insyaAllah. Confirm. Saya ada saudara dekat Segamat.
2: Alhamdulillah. Nanti tinggal. Saya teruskan lagi.
1: Baik, silakan.
2: Sedikit lagi lah. Untuk mengenai kemudahan awam pula, alhamdulillah beberapa Dewan dan Balai Raya di Mukim Bekok sedang dibaik pulih oleh pejabat daerah dan sedia untuk digunakan semula oleh komuniti. Di antaranya Dewan Serbaguna 1001 Kampung Melayu Bekok dan Balai Islam Kampung Melayu Baru Bekok. Pihak pejabat daerah juga telah merangka pelan naik taraf bagi beberapa premis lain secara berperingkat demi keselesaan dan kemudahan penduduk di Mukim Bekok. Saya juga nak kongsikan sedikit lagi, iaitu berkenaan aktiviti yang akan dilaksanakan di Bekok ni sepanjang bulan 5 ni lah. Iaitu pada 22 hari bulan 5 akan diadakan penyerahan bantuan kasih Johor 4.0, iaitu bagi bantuan suri rumah yang tidak bekerja di Dewan Serbaguna Bekok pada jam 8.30 pagi hingga 11 pagi yang akan diselaraskan oleh Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim iaitu YPKDT, dan bantuan tersebut akan diserahkan oleh Yang Berhormat YB Tan Chong, Ahli Dewan Undangan Negeri Don Bekok. Selain itu, pada 22 hari bulan 5 juga turut akan diadakan program infak Jumaat di beberapa masjid di Mukim Bekok, iaitu di Masjid Pekan Bekok, Masjid Kampung Pancajaya dan Masjid Ladang Edrek. Program ini adalah inisiatif daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor kepada masyarakat Johor. Terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi di atas inisiatif yang bermanfaat ini. Pada 23 hari bulan 5 pula akan diadakan jualan kasih Johor di Dewan Kampung Kundung Mukim Bekok bagi penduduk yang berhampiran bolehlah datang untuk mendapat keperluan harian dengan harga yang sangat-sangat berpatutan. Itu sajalah perkongsian saya.
1: Baik. Baik. Terima kasih banyak, Tok.
2: Sama-sama.
1: Ada rezeki nanti kita bersama kembali, Tok. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, itu dia tadi. Kita baru saja bersama dengan Encik Yusof bin Hasim, penghulu Mukim Bekut dalam rancangan Dairi Tok Penghulu.
0: Apa? Tok nak cerita? Nak tahu tak? Jom dengarkan Diari Tok Penghulu setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: Kami yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Bersyukur dengan apa yang ada. Tetapi, jangan berhenti berusaha. Hargai pencapaian kecil, nikmati proses dan gunakan kejayaan itu sebagai dorongan untuk terus berkembang. Hidup seimbang antara syukur dan aspirasi membina kepuasan serta pencapaian yang lebih bermakna. Sikap ini membantu kita terus fokus dan tidak cepat berputus asa menghadapi cabaran.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Baru berlalu sebentar tadi Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Kesuma baru saja menyiasi ruang udara Johor FM Permata Selatan. Mari kita tinjau seketika keadaan cuaca untuk negeri Johor pada hari ini. Kalau tengok daripada mata Suzy, macam nak hujan lah kan? Macam nak hujan. Okey, di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Cuaca minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: Aduh, kereta depan ni perlahanlah pula. Ikut laluan kanan lah.
1: Eh, janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily.
0: Kenapa pula?
1: Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni, contohlah kan. Dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lompat air. Lompat air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
0: Yelah. Tukar laluan tengah lah.
1: Ha, kan bagus macam tu. Eh, tapi kan tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan.
0: Eh, mana boleh? Oh, tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
1: Ha, itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni, amboi. Semua lampu dia tu dia nyalakan. Ha, lepas tu kan Lily, tengok ni. Dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
0: Inilah yang stresnya ni. Dah lah tengah hujan, tak kebahaya tu.
1: Ha, itulah pasal. Eh, jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
0: Ha, betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni. Jom.
2: Kami yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.

8.36 minit pagi. Suzy dah on tau. Live Fatih Talk Jor FM official mail lah. Mail lah masuk kat dalam. Ramai-ramai juta-juta teman Suzy dekat sini. Sian tau. Anda cuba bayangkan apabila teman anda, rakan anda dalam satu bilik kecil, sorang-sorang tau. Kalau kita sorang-sorang tanpa teman, kadang-kadang dia boleh jadi kemurungan. Dia boleh jadi stres. Tak kesian ke Kak Suzy kat sini? Bukan. Tak ada. Suzy okey je. Sebab Suzy tahu anda sebenarnya sedang teman Suzy. Cuma lokasi yang berbeza. Mungkin dalam kenderaan. Mungkin di pejabat. Atau mungkin juga dekat rumah. Ataupun mungkin juga di permis perniagaan. Tak kisahlah dekat mana-mana sedang mendengarkan Jor FM. Sebab ada perkongsian yang nak Suzy kongsikan bersama dengan anda. Ini biasa berlaku. Okay? Ini biasa berlaku. Mana-mana tempat pun berkenaan dengan tempat kerja toksik. Yang boleh buat sesetengah orang jadi mental ataupun mungkin jadi tertekan. Okay? Apa yang perlu anda lakukan? Apa yang perlu? Okay, jangan overshare. Jangan react semua provokasi. Tenang-tenang saja. Tarik nafas, tenang-tenang. Tak kisahlah orang nak cakap apa pada kita. Sebenarnya, anggaplah sebenarnya anda sedang dalam ujian dan dalam masa yang sama, dia jealous tu dekat anda. Okay? Simpan bukti. Protect your peace. Okay? Kekal positif bermaksud anda masih boleh balik rumah tanpa bawa racun orang lain dalam kepala. Ini perkongsian sebenarnya yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia. Ni anda tak perlulah orang kata setiap kali anda terkena cabaran dugaan di dalam pejabat dan anda duduk diam, itu bukan bermaksud anda lemah, okey? Tapi sebab hari-hari duduk dalam ruang yang penuh sindiran, provokasi, perang senyap, pilih kasih dan permainan emosi memang boleh mengganggu fikiran. Dan dalam tempoh begini, jangan terlalu banyak berkongsi, jangan jawab semua provokasi, jangan cepat terbakar dengan ayat orang. Simpan bukti bila perlu, buat kerja sebaik mungkin tapi jangan sampai hilang diri sendiri. Kekal baik bukan bermaksud anda kena jadi mangsa. Kekal positif bukan bermaksud anda kena senyum pada semua racun. Ia bermaksud anda masih memilih untuk tidak berubah menjadi toksik walaupun dikelilingi orang toksik. Paling penting, bila balik rumah jangan bawa semua racun tempat kerja masuk ke dalam kepala. Ada perkara yang perlu dilayan secara profesional sahaja, bukan disimpan sampai merosakkan jiwa. Jaga kerja tapi jangan lupa jaga diri. Dan satu lagi tips yang Suzy nak tambah dekat sini ialah kena dengar Jor FM. InsyaAllah Suzy akan melaksanakan tanggungjawab untuk menghiburkan anda. Jom kita berhibur seketika. Iqmal Nur dengan Habibillah. Tunggu-tunggu tau. Sekejap lagi ada lagu raya.

ada yang tanya dengan Suzy di live TikTok Johor FM official. Suzy, sebab Suzy cakap dengan dia lagu raya dah on dekat Johor FM. Lepas tu dia kata on keluar radio ke? Eh, kita dah buka daripada semalam tau lagu raya. Jadi anda kena dengar Johor FM dan insyaAllah anda juga kena dengar stesen radio RTM yang lain sebab kami dah pun mula siarkan lagu raya. Cuma sabar, dia tak boleh terus all out. Okay, kita dah pun bermula semalam dan kita pelan-pelan kayu, insyaAllah untuk tarikh yang sebenar pada hari raya nanti, insyaAllah kami akan siarkan lagu-lagu raya khusus untuk anda. Cuma tinggal lagi, jangan menekan-nekan ya, sebab lagu raya untuk Aidil Adha kita memang kena masuk sekolah semula, kena study elok-elok. Jangan dah tak tahu betapa berdebarnya kami setiap kali buka lagu raya waktu hari raya Aidil Adha. Okay, ditutupkan cerita, kita jom berhibur dengan sebuah lagu raya. Yang ini bukan off-air tapi disiarkan terus di siaran Johor FM Permata Selatan. Jom.

menyakat, malam melata, ada tepi on, sedapkan. Masuk membawang, menghiris bawang, mata bergenang, sakitkan.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
5: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Itu dia baru berlalu sebentar tadi. Susi selalu bila nak sebut baru je mesti akan sebut baru. Jangan senyum sangat guys buat kerja. Guys, sebab kadang dalam minda fikir lain nak cakap. Jadi dia keluar dekat tutur kata dia jadi lain. Baru. Okey, baru berlalu sebentar tadi Amir Mazdi dengan Berhenti Mencinta. Baru saja menghiasi ruang udara Johor FM Permata Selatan. Okey. Baik, apa kita nak cerita lagi? Okey, kita sebenarnya nak cerita, nak respon kepada rakan-rakan pendengar kita yang memberi respon berkenaan dengan toksik dekat mana-mana. Mana-mana ada je Suzy yang toksik di tempat pejabat Sabah. Ada baiknya sebenarnya kan? Kalau cara Suzy ataupun saranan Suzy, anda buka apa ni YouTube, cari zikir-zikir, kurang-kurang anda tenang, kurang-kurang benda-benda toksik tu pun akan terhapus kan. Dengar damai aja, sebab sekarang target anda sebenarnya untuk mencari rezeki, okay? Untuk menampung diri dan dalam masa yang sama tanggungjawab kepada keluarga. Kerja bukan mudah sekarang ni. Kalau anda berhenti dekat sini, belum tentu dekat luar akan terima anda.

Jadi terima je lah, anggaplah ini hanya adalah dugaan cabaran untuk anda. Sebab dekat luar sana ramai lagi yang nak kerja macam anda. Dan dekat luar sana tu juga ada lagi ujian cabaran yang lagi teruk. Anda baru sikit-sikit ujung-ujung kuku aja. Sabar. Dah orang dah cakap dengar Joy FM tak nak. Kena dengar Joy FM. InsyaAllah Suzy akan teman anda sehingga ke jam 12 tengah hari. Baik, lagi perkongsian perkongsian yang disediakan, okay, oleh Public Health. Suzy suka sebenarnya nak kongsi bersama dengan anda apa yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia. Bukan apa, ianya lebih kepada menjurus kesihatan anda, luaran dan juga dalaman. Okey, Malaysia tak pernah viralkan pesakit keluar wad tanpa bayar. Itu kena ingat hospital ada prosedur, maruah pesakit tetap dijaga, tuntut hak, jangan aibkan manusia. Ini mana-mana pun sebenarnya, Malaysia memang tak pernah viralkan pesakit keluar wad tanpa bayar. Dan insyaAllah, okey, Malaysia memang sangat teratur dari segi jabatan khususnya yang berkait dengan manusia, para pesakit. Semakin lama, semakin sistematik. Okey, baik, jom kita beri bursa ketika Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sama. Dan selepas ini kita bakal melangkah untuk jam yang terusnya. Terus dengar Aura Permata Johor FM.

0: hujan ni. Aduh, kereta depan ni perlahanlah pula. Ikut laluan kanan lah.
1: Eh, janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily.
0: Kenapa pula?
1: Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni. Contohlah kan, dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lompat air. Lompat air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
0: Yelah, tukar laluan tengah lah.
1: Ha, kan bagus macam tu. Eh, tapi kan, tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan, tekan.
0: Eh, mana boleh? Oh, tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
1: Ha, itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni, amboi, semua lampu dia tu dia nyalakan. Ha, lepas tu kan Lily, tengok ni, dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
0: Inilah yang stresnya ni. Dah lah tengah hujan, tak kebahaya tu.
1: Ha, itulah pasal. Eh, jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
0: Ha, betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni.

Selatan. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi, jam yang keempat, 9.12 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Hari Rabu 20 Mei 2026 bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kadang-kadang bila saya cakap tak ada orang yang teman saya suka dekat saya kan. Macam tipulah pula kan. Setiap kali saya bersiaran aja mesti Nurul nak dengar saya bersiaran. Maksudnya dia minat saya, dia suka saya kan. Betul tak? Betul lah. Saya cakap ada jalan terbaik. Misalnya nampak toksi-toksi, nampak Nurul lalu, kita dengar zikir. Itu yang terbaik. Jadi kurang-kurang bila kita nak marah je nampak Nurul, kita rasa reda sikit. Rasa damai dalam hati. Kurang kemarahan. Bukanlah yang K-pop tau. Okay, baik. Nak kongsikan bersama dengan anda. Cuti sekolah tak lama lagi kan. Ini khusus untuk mereka yang memang ambil kesempatan bila cuti sekolah untuk melancong ke luar negara. Simpan resit bila melancong. Di mana salah faham, bayaran boleh berlaku. Ini antara bukti kecil boleh selamatkan maruah anda. Ambil gambar resit, screenshot transaksi, simpan sampai balik hotel. Jangan buang bukti terlalu awal. Tapi insyaAllah lah, kebiasaannya kaum wanita dia akan simpan resit-resit, bukan sahaja apabila melancong. Dia akan simpan resit apabila membelanja rakan-rakan, pasangan atau siapa-siapa saja. Tak kisahlah kan, bukan niat sebenarnya nak claim, bukan, lebih kepada habit. Tapi mana tahu akan datang boleh claim. Nampak tak kat situ? Okey, baiklah, kita nak berhibur seketika. Kita nak dengarkan sebuah lagi lagu raya bersama dengan Aisyah Redno, Jodoh Lebaran, Johor FM.

Miss Adnan dan juga Mas Idayu. Air titik ke batu baru saja menghiasi ruang udara Johor FM Permata Selatan. Baik, apa lagi yang nak dikongsikan bersama dengan anda? Sebenarnya banyak sebenarnya yang Suzy nak kongsikan bersama. Info bersamalah kan, kotlah ada mungkin di kalangan anda. Bukan tak tahu, tapi mungkin juga lupa. Bukan tak ingat, tapi macam-macam perkara yang harus dilaksanakan sehingga lalai, kita ingat bersama, okay? Baik, antara program yang bakal berlangsung insyaAllah 21 Mei hingga 24 Mei besok, bermula 11 pagi hingga 10 malam di Persada Johor International Convention Center, Kejohanan Chef Dunia Peringkat Antarabangsa 2026. Ini kali yang kelima, edisi kali yang kelima. Kalau kamu atau kalau korang nak tengok masakan-masakan antara masakan Cina Barat, fusion, singgalah ke seni pastry serta latte art, inilah masanya yang anda boleh lihat secara jelas. Tak perlu tengok dekat telefon, tak perlu tengok dekat kaca televisyen, terus pergi di Persada Johor International Convention Center 21 Mei hingga 23 Mei 11 pagi hingga 10 malam. Baik, sebelum kita layan muzik tanpa henti insyaAllah untuk jam yang seterusnya, Suzy insyaAllah akan kongsikan bersama dengan anda lain-lain informasi dan juga maklumat untuk jam ini. Tapi sebelum tu, kita beri borosa ketika Alisata dengan lelaki seperti aku, Johor FM. Seperti siapa?

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Yang sedang mendengarkan melalui RTM Klik dah pukul 9.33 minit pagi tau. Dan Suzy insyaAllah akan terus temani anda sehingga ke jam 12.30 hari nanti. Baik, jom kita buat checklist. Checklist apa tu? Kita dah pun melangkah untuk Zulhijjah di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah tahun 2026. Tidak ada hari-hari yang amal soleh padanya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 ini, iaitu 10 awal Zulhijjah. Satu Zulhijjah makruh potong kuku dan bulu bagi yang ingin berkorban. Larangan ini berterusan hingga haiwan korban disembelih pada 10, 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. 1 hingga 8 Zulhijjah, iaitu 18 hingga 25 Mei, sunat berpuasa. Perbanyakkan amalan soleh seperti zikir, sedekah, solat sunat dan membaca Al-Quran. 9 Zulhijjah, hari Arafah, hari Selasa 26 Mei 2026, sunat berpuasa. Ganjarannya pengampunan dosa setahun lalu dan setahun akan datang. Mustajab doa, perbanyakkan berdoa dan juga bertakbir. 10 Zulhijjah, Hari Raya Aidil Adha, hari Rabu 27 Mei, sunat melakukan ibadah kurban, solat sunat Aidil Adha, bertakbir. 11 hingga 13 Zulhijjah, hari Tashrik, 28 hingga 30 Mei, masih boleh melakukan kurban, dilarang berpuasa dan teruskan bertakbir. Ini checklist-checklist Zulhijjah 1447 Hijrah. InsyaAllah, Suzy akan kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa untuk checklist ini supaya kita sama-sama mengamalkan apa yang patut diamalkan sepanjang bulan Zulhijjah. Jom kita berhibur seketika. Klangit Band dengan Kau Bersama Dengan Dia. Kau bersama dia sebenarnya. Suka-suka tambah dengan. Bersama dengan siapa? Kenapa tak Suzy? Jor FM.

0: Linda.
1: Apa dia?
0: Kau perasan tak di era digital ni ada wujud banyak fahaman ekstremis? Macam-macam lah grup WhatsApp berkaitan kumpulan ekstremis ni.
1: Itulah, aku pun perasan je Malik. Sebab diorang ni kerap sangat buat provokasi. Lepas tu sebar, lepas tu share lagi macam-macam pasal ekstremis ni.
0: Perkara ni perlu dibendung tau Linda. Jika tidak, boleh mencetuskan konflik keganasan, terutama mereka yang mudah terpengaruh dengan ideologi kumpulan ni.
1: Ha, betul tu. Sebab banyak sangat kes dah berlaku. Kita kena sentiasa berwaspada.
0: Yang penting, hidup harmoni, elak provokasi. Lagipun, Malaysia ni memang contoh terbaik kepada dunia dalam konsep perpaduan negara.
1: Kali ni aku setuju. Sebab negara kita ada undang-undang. Yang pertama, macam Akta Pencegahan Jenayah 1959 atau kita panggil POKA. Dan lagi satu, Akta Pencegahan Keganasan POTA 2015. Ha, betul tak?
0: Eh, pandainya. Awak budak law ke ni?
1: Kita biasa je. Jangan mudah terpengaruh dengan ideologi kumpulan ekstremis. Kekalkan keharmonian dan keamanan demi kestabilan negara tercinta. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

berbaki lebih kurang 6 minit saja lagi menghampiri ke jam 10 pagi. 10 pagi nanti kita akan beri laluan kepada Dunia 10 pagi dan selepas itu kita akan layan muzik tanpa henti. Ada lagi lagu raya yang bakal temani pagi anda. Baik, saya sebenarnya tumpang sedih juga di atas apa yang berlaku kepada rakan pendengar kita Ida Musa dekat sini yang kongsikan melalui Live TikTok Your FM official. Katanya sedihlah Suzy, kereta parking depan rumah, orang langgar, lepas tu belah macam tu aja. Sekarang macam jadi macam tular sana sini. Apabila orang buat kesalahan, lepas tangan macam tu, lari macam tu saja. Okey, baik. Sebenarnya nada Suzy macam ni, Suzy nak kongsikan satu berita duka cita, berita sedih. Ini kita kehilangan seorang rakan. Kalau anda mendengarkan Pahang FM, di mana Wan Iskandar ataupun DJ Ezol Pahang FM telah kembali ke rahmatullah pada pukul 2.19 minit pagi tadi dan dijangka dikebumikan di tanah perkuburan Batu pada pagi tadi, lebih kurang pukul 8 pagi. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah dan sama-sama kita doakan semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman, insyaAllah. Amin, amin, amin, amin. Baik, ramai yang pergi meninggalkan kita, yang kita teruskan lakukan perkara-perkara yang baik. Sama-sama kita doakan mereka yang pergi meninggalkan kita ditempatkan bersama dengan mereka yang beriman. Dan kita juga, kita muhasabah diri dan dalam masa yang sama teruskan lakukan amal ibadah, sucikan hati kita untuk sama-sama juga kita berlumba-lumba untuk mengejar dimasukkan ke dalam syurga, insyaAllah. Amin, amin, amin. Baik, untuk lagu seterusnya kita bersama dengan 17 Band dengan Kemarin Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Amarah, Mestikah Kata, Kosakata, Kesusasteraan Melayu Tradisional. Maksudnya, marah. Ayat contoh, menteri pun amarah tidak terperi, disuruhnya ikut berperi-peri. Jikalau dapat, bawalah kemari, ku bawa kepada Raja Bistari. Syair Singapura terbakar. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Hai, saya Ram Laram. Nak tahu kenapa saya suka dengan Johor FM? Sebab ada Suzy.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Bersyukur dengan apa yang ada, tetapi jangan berhenti berusaha. Hargai pencapaian kecil, nikmati proses dan gunakan kejayaan itu sebagai dorongan untuk terus berkembang. Hidup seimbang antara syukur dan aspirasi membina kepuasan serta pencapaian yang lebih bermakna. Sikap ini membantu kita terus fokus dan tidak cepat berputus asa menghadapi cabaran.
0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti M3.

0: Hai, saya Syamil. Jangan lupa untuk dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata.

0: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Satu petang yang damai, kau kulihat menanti seorang teman, teman yang takkan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Nak tahu kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy. Amboi.
2: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
3: Aura Permata.
4: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
4: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
4: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
4: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
5: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata,
4: Aura Permata,
3: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Jurang FM Permata Selatan, halo, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi. Kita dah pun melangkah untuk jam yang terakhir hari Rabu hari ini 20 Mei 2026, bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Diharap anda terhibur dengan koleksi lagu hiburan menghiasi ruang udara Jurang FM Permata Selatan seawal jam 6 pagi tadi sampailah sekarang ni, dan akan terus menjadikan Jurang FM ni sebagai teman setia di sisi anda. Ada orang tu siap hantar WhatsApp dekat Suzy, siap tunjuk bukti dengar Jurang FM sebesar-besar alam katanya dengan menerusi RTM klik dekat komputer peribadinya, kasih dengar satu ofis katanya. Diharapnya akan terus jatuh cinta rakan-rakan yang lain lah kan, terus dengar, terus jatuh cinta dan seterusnya. Bukan saja dengar dekat pejabat, balik rumah pun akan terus dengar Johor FM Permata Selatan. Sebab apa? Selain daripada hiburan, kita ada informasi dan juga maklumat. Dan selain daripada hiburan lagu-lagu biasa-biasa aja, untuk jam ini pun kita akan layan lagi lagu raya. Tapi sebelum tu, Suzy nak hiburkan anda dengan sebuah lagu dandut. Suka dah tu? Ayolah kan, dia bagi mood sebenarnya, bagi aura. Rentaknya agak sedikit rancak. Cuma perlu diingatkan, khususnya kepada mereka yang sedang masak dekat dapur tu, jangan ralik sangat. Begitu juga mereka yang sedang memandu. Goyang sikit-sikit je boleh bang. Jangan goyang lebih-lebih bang.

0: Okey. Tarik nafas. Hembus perlahan-lahan. Angkat tangan ke atas. Bawah. Kiri. Kanan. Tarik nafas lagi. Seterusnya, luruskan tangan anda ke atas. Dan rendahkan tubuh badan anda. Okey. Segar tak?
1: Segar sangat. Ha, apa salahnya untuk anda luangkan sikit masa hujung minggu dengan bersenam, lebih-lebih lagi senaman kardiovaskular yang dapat menguatkan jantung dalam jangka masa yang panjang. Aktiviti seperti berbasikal, berenang, yoga atau menari membolehkan jantung anda bekerja keras. Ingat, jangan hanya menumpukan kepada senaman untuk menguruskan badan saja, tanpa meletakkan sasaran untuk menjadi lebih cergas dan sihat. Peroleh kehidupan yang bahagia dengan jantung yang sihat dan kuat.
0: Pesanan hibah masyarakat ini dibawakan oleh Johor FM Permata Selatan.
2: Hai, saya Izzat Lazim. Saya suka dengar Johor FM. Yuk dengar.

0: 11.30 minit pagi seketika kita bersama dengan Ain di talian untuk semen tajaan DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar, Cik Suzy?
0: Sihat, Alhamdulillah. Dengar lagu raya, vibe dia lain kan? Aura dia lain kan?
1: Betul tu, betul.
0: Walaupun kalau tak ada kampung, rasa memang nak gaya lah.
1: Awal lagi tu.
0: Okey, baik. Ain, apa yang dibawakan khusus untuk kami semua di Johor ni? Silakan, Ain.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria kepada semua pendengar setia Johor FM. Alhamdulillah, syukur kerana kita masih diberi peluang untuk bersama pagi ini. Macam biasa, kalau tuan-tuan perempuan sedang memandu nak ke tempat kerja ke, hati-hati di jalan raya. Kalau sedang di rumah, selamat beristirahat. Dan kalau yang tengah sibuk di pejabat, semoga terus dipermudahkan segala urusan. Baik, pendengar yang saya hormati, bila kita sebut pasal kesihatan, memang tak dapat lari daripada rutin harian kita. Kadang-kadang badan ni rasa cepat penat kan, sendi mula lengur, tidur malam pun tak lena, pencernaan pun mula terganggu. Ha, ada yang alami masalah sembelit, ada yang perut selalu kembung, tak kurang juga yang risau bila doktor kata tekanan darah dah mula naik, gula dalam darah tak terkawal, kolesterol pun tinggi. Semua ni kalau kita biar lama-kelamaan boleh jadi lebih serius. Sebab itulah hari ini saya nak memperkenalkan pada semua pendengar Johor FM satu produk kesihatan yang memang semakin ramai orang amalkan, iaitu Pati Sarang Burung Walet Profile 4 dalam 1. Minuman kesihatan dalam botol kaca 325ml yang bukan sahaja cantik pada pandangan mata, tapi yang lebih penting ialah isi dalamnya. Profile ini diformulasikan khas dengan 4 bahan semula jari yang sangat-sangat hebat, iaitu buah delima, rozel, madu dan sarang burung walet. Satu botol Profile dah lengkap untuk bantu dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Minum hari-hari, insyaAllah badan lebih bertenaga, kulit berseri dan rasa lebih sihat dari dalam. Dan yang paling penting, Profile ni selamat diminum sebab Profile ada kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan dibuat oleh syarikat Bumi Putra yang memang jaga kualiti. Anak-anak boleh minum, orang dewasa boleh minum, mak ayah di kampung pun boleh minum. Jadi bila sebut pasal manfaat dan kebaikan Profile, saya suka sebut macam ni. Kita jangan tunggu sakit baru nak cari ikhtiar. Dan Profile ni datang bukan nak ganti ubat, tapi sebagai ikhtiar yang bantu pulihkan badan kita secara lembut dari dalam. Salah satu manfaatnya ialah tentang kekuatan imun badan kita. Sebab kita ni kan hari-hari terdedah dengan pelbagai penyakit. Ha, ada yang batuk, ada yang sesama, ada yang badan mudah sangat jatuh sakit. Jadi bila kita amalkan Profile secara konsisten, insyaAllah badan jadi lebih kuat, daya tahan pun lebih baik. Ha, tak adalah asyik ulang alik ke klinik, betul tak? Profile inilah bantu top up nutrisi semula jadi dalam badan. Jadi sistem imun tu lebih bersedia melawan serangan penyakit. Itu kelebihannya. Rasa dia pun sedap, badan pun lebih kebal. Ha, okay, seterusnya. Bila sebut masalah kesihatan zaman sekarang, ramai yang bergelut dengan tekanan darah tak stabil, kolesterol tinggi, gula dalam darah pun naik turun. Kalau dibiarkan nanti berlarutan, dengan mengamalkan Profile, insyaAllah dapat bantu seimbangkan semula tubuh kita, lancarkan peredaran darah kita, kurangkan kolesterol jahat dan stabilkan paras gula kita. Sebab itu ramai yang jadikan Profile ni ikhtiar harian untuk kesihatan menyeluruh. Lepas tu, untuk yang ada masalah sakit sendi, ramai yang kata lutut dia makin ringan, dah boleh turun naik tangga, tanpa rasa mencucuk-cucuk. Sebab bila kita minum Profile ni, tuan-tuan perempuan, sistem peredaran darah kita ni jadi lebih lancar. Jadi sendi pun cukup oksigen dan nutrisi. Jadi tak mudah sakit pada sendi-sendi kita. Bila sendi ringan, kita pun mudah buat kerja rumah, nak solat pun lebih selesa kan. Nak layan cucu ke hulu ke hilir pun tak sempur dah. Lepas tu kita tak boleh lupa masalah yang ramai orang alami, iaitu sembelit. Sembelit ni kalau dibiarkan berlarutan, tuan-tuan perempuan, boleh jadi punca kepada penyakit lain. Ada yang perut jadi keras, nak ketandas pun terpaksa duduk lama. Ada yang sampai rasa sakit kepala sebab toksin dalam badan tak keluar dengan baik. Usus inilah pusat utama. Kalau dia kotor, penuh dengan toksin, badan kita cepat bersih. Muka pun nampak kusam kan. Jadi perut selalu tak selesa. Tapi bila usus bersih, sistem pencernaan teratur, barulah badan kita betul-betul sihat, insyaAllah. Baiklah tuan-tuan perempuan, hari ini saya nak ajak semua pendengar-pendengar Johor FM, jangan tunggu-tunggu lagi. Jangan kata esok, jangan kata lusa. Jadi tuan-tuan perempuan, pagi ini memang kami buka satu promosi yang sangat-sangat luar biasa. Bayangkan, harga sebenar-benarnya untuk sebotol Perfai saja RM155. Tapi sempena promosi istimewa kali ini, kami nak bagi 3 botol Perfai hanya RM100 sahaja. Ya Allah, tuan-tuan perempuan. Kali ini memang harga dia bukan setakat murah. Ini dah tahap harga lebur. Harga all up kita bagi. Harga runtun jiwa pelanggan. Siap dengan percuma penghantaran terus ke rumah anda. Memang jauh sangat bezanya kalau nak dibandingkan dengan harga biasa. Sebab tu siapa yang tahu nilai promosi ni memang tak tunggu lama, terus lock order awal-awal. Lepas ni wallahualam lah, belum tentu ada lagi promosi macam ni tau. Jadi inilah masanya untuk tuan-tuan perempuan rebut cepat-cepat. Jadi pendengar yang bijak akan bertindak sekarang, WhatsApp atau terus telefon untuk buat pesanan. Sebab kesihatan tak boleh ditangguh-tangguh. Jadi cepat-cepat catat nombor kami 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Dan promosi perfect ini tamat jam 6 petang ini. Jangan tunggu sampai 6-5 minit baru nak telefon. Waktu tu saya dah tak boleh nak tolong. Jadi cepat-cepat buat keputusan sekarang. Sementara masih ada. Kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Johor FM.

0: Balu baru berlalu sebentar tadi. Daripada tadi saya kerja sebut Balu aja. Okay, baru berlalu sebentar tadi lagu daripada kumpulan Aziz Salju di Danau Rindu baru saja menghiasi ruang udara Jura FM Permata Selatan. Ain, Ain masih lagi di talian untuk segmen tajaan 15 minit bersama dengan DCM Herbs Legacy. Ain.
1: Baik, terima kasih di
0: Jepang yang
1: setia bertemu pagi ini. Dan untuk tuan-tuan perempuan yang baru sahaja buka radio, alhamdulillah anda masuk pada waktu yang tepat. Sebab sekarang ni kita tengah borak tentang minuman kesihatan yang jadi sebutan ramai, iaitu Pati Sarang Burung Walet Pulsifai 4 dalam 1. Ramai dah cuba, ramai dah rasa kesan baiknya, dan hari ini ada rezeki besar untuk pendengar-pendengar Johor FM. Bayangkan, anda boleh dapat Pulsifai dengan tawaran paling berbaloi, 3 botol hanya RM100 sahaja. Dan yang paling menarik, penghantaran kami tanggung sepenuhnya. Percuma terus sampai depan pintu rumah. Jangan tunggu lama-lama, sebabnya lepas ni belum tentu ada lagi tawaran macam ni. Promosi pun ada masa tau, bukan selamanya. Sampai jam sahaja. Jadi siapa yang cepat, dialah dapat nikmat kesihatan lebih dulu. Jangan fikir berkali-kali, terus ambil telefon sekarang dan hubungi kami di 014-988-2436. 014-988-2436. Baik, sebenarnya bila sebut pasal Pulsifai, ramai ingatnya cuma minuman biasa yang manis-manis macam jual dekat luar sana. Tapi sebenarnya Pulsifai ni hasil formulasi khas yang dibuat dengan teliti. Gabungan bahan-bahan terbaik yang memang terbukti membantu kesihatan secara menyeluruh setiap kali tuan-tuan dan perempuan teguk. Maksudnya apa? Maksudnya kita tak fokus satu saja. Kita tak buat Pulsifai ni sekadar nak cantikkan kulit semata-mata atau sekadar untuk detox. Kita buat untuk bantu badan kita berfungsi elok dari atas sampai bawah, dari kepala sampai ke hujung kaki. Tak kira lelaki ke, perempuan ke, muda ke, tua, anak-anak remaja atau mak ayah yang dah berumur, semua boleh amalkan Pulsifai. Sebab itu saya yakin dan berani cakap ini minuman kesihatan untuk semua. Baiklah, Pulsifai ini macam mana cara nak minum? Hari-hari ke kena minum? Ya, hari-hari kena minum. Cuma ambil 2 sudu besar waktu pagi sebelum sarapan dan 2 sudu besar waktu malam sebelum tidur. Anak-anak, 1 sudu kecil pagi dan malam juga. Okey, saya ada satu pelanggan ni, dia seorang guru lah. Dia selalu mengadu sakit sendi, terutama bila sendiri berdiri lama dalam kelas. Lutut cepat lenguh, balik rumah pula cepat letih. Tapi bila konsisten amalkan Pulsifai, katanya sendi dah makin kuat, badan dah lebih bertenaga, dan yang best katanya kulit muka makin berseri sampai murid-murid tegur, "Cikgu nampak muda sekarang." Itu tanda dalaman badan dah mula sihat. Kesannya nampak keluaran sekali. Okey, kita bukan nak kejar muda balik, tapi cukuplah bila umur makin lanjut, kita masih bertenaga, sihat dan bebas bergerak ke mana saja tanpa harap bantuan orang. Betul tak? Jadi bila dengar pelanggan cerita perubahan lepas minum Pulsifai, memang buat kami terharu. Itu tanda kesannya betul-betul dirasai, dan sebab itu kami nak lebih ramai lagi alami manfaatnya. Dan kami tak janjikan bulan dan bintang, tapi kami tawarkan usaha yang ramai dah rasa sendiri. Badan makin ringan, kesihatan makin baik, senyuman pun kembali terukir. Itu yang buat kami tak pernah penat nak kongsi. Okey, sebelum kita berpisah hari ini, satu perkara yang saya nak ingatkan, jangan biarkan diri terus letih tanpa usaha. Kalau dah macam-macam cara dicuba tapi tak berhasil, berilah peluang pada Pulsifai. InsyaAllah kesannya anda sendiri yang akan rasa. Okey, baik, kepada semua pendengar-pendengar Johor FM, saya tak nak anda tunggu sampai badan makin lemah, sakit makin banyak, baru nak cari ikhtiar. Hari ini, pagi ini, peluang dah ada depan mata ni. 3 botol Pulsifai cuma RM100. Okey, 3 botol Pulsifai cuma RM100 sahaja. Tambah pula dengan hasil dia melimpah-limpah dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Dan penghantaran pun percuma ke seluruh Johor. Rugi kalau lepaskan peluang ini tuan-tuan dan puan-puan. Lepas ni tak tahu ada lagi ke tidak. Dan promosi sampai jam 6 petang ini sahaja. Terus wasiat tu telefon kami di 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. 0395-988-2436. Baiklah, sampai di sini saja perkongsian saya untuk pagi ini. Terima kasih kerana setia bersama saya dari
0: awal. Terima kasih. Ya, saya.
1: Jangan lupa konfai kunci kesihatan keluarga sekali rasa pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Ain dari DCM Herbs Legacy untuk segmen tajaan 15 minit bersama dengan DCM Herbs Legacy. Hiburan diteruskan Metropolitan di sebalik rahsia cinta Johor FM.

0: Baik, 11.49 minit pagi. Kebiasaannya kalau misalnya saya bersiaran, dia akan jadi macam selepas itu dia jadi berdua,
1: bertiga.
0: Itu biasa.
1: Betul.
0: Itu biasa. Tapi kali ini sedikit luar biasa. Dia bukan berdua, bertiga. Berdua puluh berapa ya? 24 orang.
1: Termasuk saya 25
0: lah. 25
1: orang.
0: Assalamualaikum cikgu.
1: Waalaikumsalam.
0: Kita menerima kunjungan dari pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Amin Yudin Baki. Dekat je Nurul.
1: Ya ke?
0: Tadi saya jalan kaki ke?
1: Takkan. Singgah Hutan Bandar Singgah Hutan Bandar.
2: Tak sempat.
0: Tak sempat. Okey, boleh tak kita nak dengarkan tepukan daripada para pelajar SMK Amin Yudin Baki? Yang dibawa oleh DJ D pagi ni.
1: Dan juga Kelly.
0: Kelly, yang melawat
1: kita ada start dengar Sabrina. Hi Sabrina.
0: Kekasih lama.
1: Kekasih lama.
0: Okey, apa yang seronoknya? Sebelum tu, cikgu, siapa nama cikgu?
2: Nama saya Nora Zamti Muhammad. Saya mengajar di SAB Muat. Ajar Muat. Muat.
0: Oh, kena cakap orang putih. Tapi sebelum tu sama hari guru.
2: Terima kasih
0: banyak. Kita dengar cikgu yang lain. Saya satu je yang saya jealous dengan cikgu.
1: Apa?
0: Dapat banyak hadiah.
1: Betul.
0: Semua ni bagi hadiah pada cikgu kan?
2: Tak ada.
0: Saya tadi cek Nurul je sebenarnya, memang tak jumpa lah kalau SMK. Dia kalau jumpa Nurul pun nasib-nasib.
1: Memang nak kena selit kan? Memang nak kena.
0: Kalau sekolah tadika tu, dia nasib-nasib lah jumpa. Cikgu, apa yang seronoknya dekat RTM ni?
2: Pertama sebab turun naik jalan ni memang nampak RTM kan. Jadi berminat lah nak masuk ke RTM kan.
0: Okay,
2: dan RTM ni sebab kita tahu kan dia memang... memang dia government punya
1: radio
2: macam station radio, television kan. Dan bagi saya lah yang generasi Z ke apa ni, saya pun tak tahu. Dia memang kita mau besar dengan RTM. Z.
1: Z.
2: Perasan aku rupanya.
1: Dia Z. Lepas tu yang bawah dia,
0: kita Y.
1: Kita millennial.
0: Y dah bagi dah sikit.
2: Betul. So memang membesar dengan RTM tau. Jadinya bila kita nak tengok daripada luar kan, kita nak tahu juga apa yang berlaku kat dalam. So bila bawa budak-budak ni sebagai pendedahan lah, sebab kita tahu kan diorang ni semua memang terdedah pada apa, media sosial kan. Jadi diorang tak tahu belakang tabir ni macam mana. Sekarang ni bila diorang masuk kat RTM ni, diorang tahu oh rupanya luas bidang. Tak semestinya bidang mana yang diorang nak masuk kan. Dan kat situ diorang terbuka lah mana satu bidang yang diorang boleh ceburi, apa kelayakan yang diorang perlukan untuk masuk kat sini. So apa, dan bila dia dah tahu, okey, siapa yang boleh ke depan, boleh ke depan. Siapa yang nak belajar, siapa yang nak apa kerja belakang tabir pun boleh duduk belakang tabir macam tu.
0: Jangan risau, macam ni nampak biasa-biasa. Nanti macam-macam produk ada. Jadi insyaAllah ada berapa tahun lagi boleh je sebenarnya.
1: Kadang-kadang orang dah cakap macam ni tu Aziz, oh saya tak boleh jadi DJ sebab suara saya tak sedap. Dia sebenarnya suara ni, sebab kita dah dianugerahkan dengan suara tau. Sebenarnya nak jadi sedap ni suara, intonasi je. Betul tak?
0: Betul.
1: Intonasi. Sebab kita bercakap lain, kita bercakap dengan kawan lain, kita bercakap dekat radio lain, kita bercakap dekat berita lain, kita nak buat pengumuman lain, baca berita pun semua ada intonasi. Jadi intonasi tu akan buatkan suara kita sedap. Kadang-kadang ada orang cakap suara dia ni macam berbual, macam suara dia kemik kan. Tapi tak, cuba. Tapi kalau cara penyampaian dia, intonasi dia bagi bagus, pandai, dia kan jadi sedap sebenarnya. Dia yang penting intonasi lah.
0: Intonasi.
1: Belajar dengan cikgu-cikgu lagi tau macam mana intonasi.
2: Betul. Intonasi marah. Intonasi marah kawan saya ni, Cikgu Fazira. Dia memang terrible. Betul. Sebab dia memang ada, kalau cikgu dia cakap, dia macam cakap slow je, budak tahu dah, dia dah adalah benda tu nak kena. Bila nanti dia lama-lama naik makin tinggi, dia tahulah apa benda dia. Kenapa
0: dia,
2: kan
0: dia beza tau. Kalau misalnya cikgu, kalau dia marah dekat situ, saya kata jangan buat. Itu cikgu. Betul. Jadi budak-budak tak buat. Tapi kalau mak

0: dekat rumah, buat lah.
1: Jangan buat, dia makin lagi buat kan. Tapi sekarang cikgu-cikgu sekarang dia banyak buat live tau. Jadi budak-budak sekarang ni minat dia lebih suka lah untuk belajar. Macam kita dulu cikgu kita kalau garang-garang betul. Kalau sebat baik.
0: Tapi sebab itu puncanya ramai yang mak dengan terutamanya ayah lah paling minat nak pergi sekolah. Jadi kena spot check masing-masing. Ayah kenapa suka sangat datang sekolah ni?
1: Sebab cikgu sekarang cantik.
0: Cikgu sekarang cantik.
1: Betul baik. Cikgu sekarang cakap lembut. Macam kita orang. Kita orang cikgu belum masuk kelas kita tahu. Bunyi tapak kasut je kita tahu. Lepas hujung suara cikgu. Itu zaman saya lah. Sebab kita milenial. Diorang ni Gen Z. Bawa diorang ni Alpha.
2: Tapi diorang dah form 6. Diorang dah tahu dah.
1: Jemuai lah. Dia dalam semua ya.
2: Bukan kita suruh dia masuk.
1: Belum.
2: Kita suruh dia keluar daripada bilik kita. Dia sebut nak masuk kat bilik kita. Kita dah takut kan. Masuk kat bilik guru kan. Diorang tak takut. Tapi saya cakap hanya untuk budak form 6 lah. Yang budak yang kecil-kecil yang lain tu memang diorang takut lagi pada cikgu sebenarnya.
1: Dia follow form 6. Dia punya aliran dia sama. Macam dia ada aliran
2: tak sama.
1: Maksudnya form 6 apa yang membezakan dia dengan apa aliran yang diorang kena ada?
2: Diorang ni ada ekonomi, ada sains, ada seni visual, ada geografi, dengan apa satu lagi? Dengan pengajian perniagaan. Lepas tu diorang tak ikut macam sistem dulu kan. Masa STPM dulu kan dia ada dua je kan. Lower dengan apa. Sekarang ni dia tak ada. Dia ikut SEM macam macam you. So diorang ni akan belajar sampai SEM 3 saja. Sekarang pelajar yang berada kat sini semua SEM 2. Okay, so kiranya diorang SEM 2 je yang ada kat sekolah. Sebab SEM 1 belum masuk lagi sebab keputusan baru keluar kan. So lepas daripada cuti sekolah ni SEM 1 akan masuk. Time tu kelas akan penuh lah. Macam sekarang satu tingkat je kelas yang penuh. Macam ACB dia cuma ada 4 saja aliran. Dia ada PP, geografi,
1: aku nak tanya cikgu satu lagi soalan. Kalau saya lalu depan hutan bandar tu, kenapa yang pergi sekolah pakai baju lain-lain? Ada yang pakai baju kurung. Itu sebab aliran-aliran
2: sebab situ ada 3 sekolah sebenarnya. Dia ada 4 sekolah sebenarnya. Sekolah Fon Yu, tapi budak Fon Yu dia dah lalu dekat atas. So ada budak SCB, ada budak Muhammad Khalid. Betul. Dengan SSI. So kita orang ketetapan baju berlainan. Macam SCB dia dah ada baju dia. Macam baju koko ni, baju orange kita ni kena pakai setiap hari Selasa sebenarnya. Tapi sebab hari ni patutnya pakai baju KRS. Sebab form 6 semuanya KRS. Tapi disebabkan oleh kita nak keluar, kita pakai baju koko. So dia dan lain lah dia baju.
1: Saya selama ini yang belagi hutan bandar.
0: Baik. Kita ni minit-minit yang terakhir. Nanti saya kena marah. Nanti kita dah masuk dah buat saya dia. Saya dah tahu. Jadi saya kena masuk waktu saya. Baik cikgu, kita bagi kesempatan tu cikgu untuk buat ucapan. Okey, ucapan khususnya kepada para pelajar, kepada cikgu-cikgu dan juga mungkin pada ahli keluarga cikgu. Nak raya ni, silakan cikgu.
2: Jangan
0: panjang sangat cikgu.
2: Ucapan saya pertama sekali terima kasihlah pada RTM kerana sudi menerima kami, menerima kunjungan kami daripada SMK Abdul Baki. Saya bagi pihak semua sangat-sangat menghargailah segala segala penjelasan yang telah diberikan oleh semua ahli kaki tangan di sini. Saya Cikgu Nur Azlan binti Muhammad bersama cikgu yang lain, Cikgu Vanisha, Cikgu Nur Afiza, Cikgu Fazira, berserta dengan pelajar SEM 2 Kelab Muet dan juga Kelab BM ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha, selamat bercuti, homework jangan lupa pada ahli keluarga saya. Nantikan last johor saya.
0: Kita dah dengar benda kalau dengar
1: dengar sekarang dia bukan, dia tak ada istilah rezeki telinga, tak rezeki kena rasa.
0: Dan satu lagi tak baik tau sebenarnya buat laksa Johor, jiran bau aje.
1: Macam ustaz cakap lah, kalau masak tu lebihkan sikit tak dapat makan mie, dapat rasa kuah pun okey
0: gitu. Bagi jiran tetangga. Kita di penghujung. Terima kasih banyak cikgu ya. Dan insyaAllah selepas ini rakan setugas Nurul Huda Abdullah, Nur Lisa akan temani anda menerusi segmen Variasi Permata.
1: Lupa
0: sebenarnya nak sebut yuk ngeteh tadi. Daripada saya Susilawati Mawar Sumib, ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik, dan sama-sama kita sucikan hati kita. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Zainal Zain, Gerhana. Assalamualaikum.
2: Annyeong.
0: Bye-bye. Annyeong.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Bersyukur dengan apa yang ada, tetapi jangan berhenti berusaha. Hargai pencapaian kecil, nikmati proses dan gunakan kejayaan itu sebagai dorongan untuk terus berkembang. Hidup seimbang antara syukur dan aspirasi membina kepuasan serta pencapaian yang lebih bermakna. Sikap ini membantu kita terus fokus dan tidak cepat berputus asa menghadapi cabaran.
4: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

JRFM Permata Selatan sudah pukul 12.15 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar yang terus setia dan kekal bersama kami di JRFM. Okey, kalau tadi Suzy temani anda mesti segmen yang pertama iaitu Aura Permata, dan untuk segmen yang kedua 12 tengah hari hingga 6 petang bertemakan saya pula Nurul Huda Abdullah dalam Variasi Permata edisi hari ini. Hari ini 20 Mei 2026, sama dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. 6 jam seterusnya anda akan dengarkan suara saya bersama dengan info dan juga koleksi-koleksi lagu yang lebih segar, lagu-lagu terbaru dan juga terkini untuk semua. Bila kepada yang sedang memandu, sentiasa berhati-hati. Yang berada di rumah juga kena berhati-hati juga. Tak kira di mana saja anda berada, kena sentiasa berhati-hati dan peka dengan keadaan sekeliling anda. Okey, untuk anak-anak yang dah nak balik sekolah ataupun nak pergi sekolah, ibu bapa pun dah siap dah nak ambil anak ni kan, berhati-hati juga di jalan raya. Patuhi segala peraturan yang disediakan di jalan raya, di sekolah kan. Jadi kena patuh semua, insyaAllah semuanya akan baik-baik sahaja. Bila kita nak dengarkan lagu daripada Jacqueline Vitter dengan lagu yang bertajuk Seindah Mimpi, lepas tu ada lagu raya. Untuk semua, saya tahu semua tunggu lagu raya. Saya akan putarkan lagu raya untuk anda. Kalau Suzy tadi pun dah putarkan banyak juga lagu-lagu raya, saya akan putarkan juga untuk anda. Terus setia dan kekal bersama kami di Jor FM Permata Selatan, di salah satu frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM, ataupun dengar saja menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma untuk anda.

0: Itulah persembahan daripada One Part dengan lagu bertajuk Syurga untuk anda. Walaupun poster kita seorang je, Ustaz Hasni, tapi kita ada dua orang sebenarnya tetamu yang bersama dengan saya. Itu kita ada Ustaz Hasni dan juga Ustaz Ahmad Dialu.
1: Mengiring.
0: Tapi Ustaz, tapi tak apa, mengiring pun bagus.
2: Sebab dia punya.
0: Sebab Ustaz Ahmad sebenarnya kan.
3: Toki asalnya. Toki
0: panggung
3: lah. Kalau saya tengok gambar saya tu macam orang lain dia punya badan.
0: Tak apa lah Ustaz, kita kena ambil gambar muda dulu. Saya bukan lantar gambar, saya tak gambar yang muda Ustaz kan. Okey, masih lagi dalam rancangan Johor di sini di Johor FM Permata Selatan. Okey Ustaz, sebelum saya ke soalan seterusnya, mungkin ada satu soalan saya nak pastikan, nak dapatkan kepastian dari saya sendirilah. Sekolah ni, adakah sasaran utamanya kepada sekolah kerajaan ataupun swasta ke macam mana, ataupun ke mana kita nak bawa setelah kita mengiktiraf tafis-tafis ni, kita nak bawa ke mana mereka ni, ataupun sekolah tu kita nak bawa ke mana Ustaz?
1: Baik, sekolah ni yang kita fokuskan pada kali ini adalah sekolah-sekolah swasta, bukan sekolah agama, bukan sekolah agama petang kita tu. Dia ni adalah sekolah-sekolah swasta, sekolah yang didirikan oleh masyarakat, dibawa oleh masyarakat setempat yang nak melihat anak-anak mereka ada kemahiran hafazan Al-Quran, dan juga mendalami ilmu agama. Justru mereka ni yang dibawa kepada sekolah-sekolah ini. Justru saya nak menyerulah kepada semua pengusaha-pengusaha sekolah tahfiz yang ada di luar sana, yang barangkali dalam usaha lah untuk mendaftar dengan Jabatan Agama Johor, ataupun yang baru cadang-cadang, baru angan-angan nak buka sekolah, berhubunglah dengan pegawai-pegawai kita di Pejabat Pendidikan Islam Daerah. Berhubung dengan mereka, mereka akan bantu tuan-tuan untuk sama-sama masuk di dalam kelompok kita yang besar. Ingat, sebatang lidi penyapu tak akan mampu membersihkan, tak akan mampu digunakan. Tapi kalau seberkas, kalau kita bersama ni, kita akan jadi lebih bersatu, dan kita dapat bawa anak-anak kita ni ke arah yang lebih baik. Dan untuk makluman pendengar, Jenurul, anak-anak yang masuk ke sekolah ni, banyak kita berikan bantuan-bantuan dia pada semua yang mendaftar ni. Kita bukan hanya memeriksa mereka menjadi tahfiz yang terbaik, tapi kita juga turut bantu. Majlis Agama Malaysia keluarkan 2.8 juta setahun untuk bantu sekolah-sekolah ini.

0: untuk mengurus file dengan baik dan sebagainya. Ini akan menjadikan sekolah kita lebih berkualiti lah, lebih bermutu.
1: Betul. Ini sebenarnya sasaran utamanya adalah untuk sekolah swasta untuk berdaftar bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri.
0: Ya, betul.
1: Jadi kalau Ustaz cerita, kalau Ustaz Ahmad cerita tadi, banyak bantuan diberikan kepada sekolah-sekolah yang telah mendaftar dari bawah Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Okey, saya nak tanya dengan Ustaz Hasni, harapan terhadap penganjuran majlis ini Ustaz Hasni.
2: Sama. Harapan kita lah. Harapan kita bersama, insyaAllah. Itu harapan kami agar majlis berjalan dengan lancar. Itu penting itulah, dan mencapai objektif agar semua institusi pendidikan tahfiz Negeri Johor terus termotivasi membuat perubahan yang positif, lebih proaktif dalam pengurusan pentadbiran institusi, pengurusan PDP dan juga pengurusan prasasana. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan guru-guru tahfiz atau pengurusan tahfiz dapat menjadikan satu perkara ini perkara yang penting pada mereka lah, untuk menambah baik pengurusan-pengurusan mereka lah. Pada hari ini pun sebenarnya kita dah panggil mereka berada di hotel. Petang ni insyaAllah kita akan adakan kursus, dan malam kursus juga, dan besok pergi ada lagi kursus. Terutama yang besok tu yang penting juga pada kita sebab pengurusan keselamatan. Kita panggil pegawai bomba untuk bagi taklimat dan sebagainya, insyaAllah.
1: Ini sebenarnya satu hadiah yang cukup besar untuk ibu bapa sebenarnya. Kalau ada memiliki seorang, lebih daripada seorang lagi bagus, alhamdulillah, dalam keluarga seorang Hafiz dan juga Hafizah dalam keluarga. Ini sebenarnya kita nak yang Jabatan Agama Islam Negeri Johor sendiri nak. Dalam keluarga tak, kalau seorang alhamdulillah, kalau lebih daripada seorang lagi alhamdulillah. Ini yang kita nak sebenarnya. Okey, macam Ustaz Ahmad sebanyak 24 buah sekolah tahfiz di Johor berjaya diperiksa pada tahun lepas. Jadi nak tanyalah bagaimana Ustaz melihat perkembangan mereka sendiri. Kalau kita dah tengok hala tujuannya memang baik, memang cantik untuk mencari hafiz tahfiz yang berkualiti, dan arah tujuannya tu dah ada. Dan nak tengok perkembangan sendiri dan juga kualiti serta mutu perkhidmatan pendidikan di sekolah tahfiz Johor khususnya.
0: Baik, kalau di sekolah tahfiz kita ni, kita dah menyeru lah, kita dah usahakan untuk ditambah baik dengan cara supaya murid-murid ini dapat meneruskan, melanjutkan pengajian mereka. Dan antaranya kita tambah baik adalah dengan kita memberikan bantuan intervensi SPM. Mereka boleh duduki SPM, kelas-kelas tuition mereka ni dibayar percuma oleh kerajaan. Jadi masukkanlah ke sekolah-sekolah tahfiz yang berdaftar. Ingat semua, masukkan sekolah tahfiz yang berdaftar. Dan mereka ni, pembelajaran mereka akan ditampung, didoronglah mereka supaya mereka boleh lanjutkan pelajaran ke peringkat universiti. Dan malah kalau mereka masuk ke aliran hafazan, diploma tahfiz contohnya di Darul Quran JAKIM ataupun di QGC, College Universiti Islam Sultan Ibrahim kita ni, bagi aliran tahfiz percuma. Alangkah hebatnya. Betapa orang yang mendukung Al-Quran ni diberikan kehebatan oleh Allah SWT di dunia lagi, apatah lagi di akhirat nanti.
1: InsyaAllah hebat sebenarnya untuk adik-adik kita ni, ataupun sekolah-sekolah yang telah mendaftar di bawah Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Okey, lagi-lagi dia pilih pula untuk majlis ini, memang satu pengiktirafan yang cukup besar untuk mereka yang terlibat berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Okey Ustaz, mungkin ada pesanan untuk pendengar-pendengar Johor FM Perumahan Selatan, dan mungkin sekali lagi kita boleh wawarkan bila tarinya dan di mana lokasinya akan diadakan Ustaz?
2: InsyaAllah. Untuk peringatan sekali lagi lah, pada 21 bulan hari Khamis ini akan berlangsung di Hotel New York. Mudah-mudahan
0: Johor Baru.
2: Mudah-mudahan semua sekali yang dijemput secara khususnya akan dapat hadir lah. Kita jemput juga 300 orang daripada Madrasah Tahfiz lah untuk hadir sama, insyaAllah. Dan juga harapan kami lah, dunia akhirnya, untuk ucapan akhirnya, jutaan terima kasih lah kepada DJ Nurul dan juga RTM Johor, Johor FM yang sudah menjemput kami selaku usia majlis pengiktirafan JTPA kali kelima tahun 2026 ni, dan memberi peluang kepada kami untuk perkenalkan JTPA kepada para pendengar setia Radio Johor FM, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Saya di Johor FM juga mendoakan agar semuanya berjalan dengan lancar seperti yang dirancang. Dipermudahkan segalanya urusannya daripada mula sampai habis. Hari ini pun dah mula Ustaz ni, kalau dengar tadi saya, mereka dah banyak datang ke hotel.
0: Dah mula hadir ke hotel.
1: Alhamdulillah. Dan saya ucapkan agar semua ini berjalan dengan lancar. Dipermudahkan untuk Ustaz Jabatan Agama Islam sendiri dan juga adik-adik kita semua, pelajar-pelajar semua, cikgu-cikgunya dan juga sekolahnya. Dan mungkin ini salah satu platform yang baik untuk sekolah-sekolah

0: pendaftar yang masih lagi belum mendaftar Ustaz eh?
1: Ya, betul. Kan?
2: Jadi jangan takut untuk betul. Mendaftar.
1: Ya, dulu kita malah jemput
0: jemput
1: lah.
0: Jemput saya. Insya Allah. Kalau ada kesempatan saya akan sampai sini. Insya Allah di Hotel New York baru-baru eh. Baik, terima kasih juga kepada anda yang terus setia dan kekal bersama kami di Johor FM Permata Selatan dalam rancangan Johor di sana sini, terbitan DJ Aiman. Kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ahmad Diyahuddin bin Salimin, Ketua Penolong Pengarah Sektor Akademik Bahagian Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dan juga yang berbahagia Ustaz Hasni Basri bin Omar, Ketua Jemaah Nazir Bahagian Pendidikan Islam Negeri Johor. Okey, dalam rancangan Johor di sana sini. InsyaAllah kalau ada kesempatan lain kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Okay, waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Jumpa lagi.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab sesama Muslim tentang menutup aib saudara. Kita semua ada dosa. Kita semua pernah tergelincir. Langkah kita tidak selalu lurus. Langkah kita tidak selalu lurus. Hati kita tidak selalu bersih. Namun peliknya, mengapa lidah kita begitu ringan untuk membuka aib orang? Seolah-olah kita ini suci tanpa noda. Saudara sekalian, malam ni mari kita tundukkan hati. Kita dengar pesan Allah. Kita hayati adab mulia yang hampir hilang dari jiwa manusia. Yang pertama, Allah akan menutup aib orang yang menutup aib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menutup aib seorang Muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Bayangkan, di hari manusia berlari dari saudaranya, di saat aib dibongkar satu persatu, Allah menutup aib kita. Kenapa? Kerana dekat dunia dulu, kita memilih untuk menutup aib orang lain. Contoh, kita tahu kawan kita pernah buat silap. Kita simpan, kita doakan. Bukan kita jadikan cerita dekat kedai kopi. Yang kedua, membuka aib membawa kepada kehinaan. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, ayat yang ke-19, sesungguhnya, orang-orang yang suka tersebarnya perbuatan keji dalam kalangan orang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih. Hari ini kita buka aib orang, esok Allah buka aib kita. Dosa yang kita lakukan dalam gelap akan disinarkan di hadapan semua manusia. Contoh, kita sebarkan kesalahan orang dalam WhatsApp group. Akhirnya, satu hari nanti, kesalahan kita pula tersebar tanpa kita mampu menutupnya. Berjaga-jaga. Yang ketiga, semua manusia ada kelemahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, kullu bani adam khata'un. Setiap anak Adam melakukan kesalahan. Kita tak pernah lepas daripada melakukan dosa. Tapi dalam kalangan orang-orang yang berdosa itu masih ada orang-orang yang baik di sisi Allah. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat. Saudara, yang kita hina itu mungkin sedang menuju taubat. Yang kita rasa suci mungkin sedang menuju kehancuran. Jangan kita bangga dengan kebaikan kita kerana kita tidak tahu bagaimana pengakhiran kita. Contoh, hari ini kita nampak seorang lalai, tapi mungkin malam ini dia menangis dalam sujud memohon keampunan. Yang keempat, jangan jadi penyebar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran, cukuplah seseorang itu dianggap berdosa apabila dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Hadis riwayat Imam Muslim. Tak semua yang kita tahu perlu kita ceritakan. Tak semua yang kita dengar perlu kita sebarkan. Kadang-kadang kita bukan pembuat dosa, tapi kita penyebar dosa orang lain. Contoh, nampak satu video aib seseorang, kita jari kita ni rasa gatal nak forward. Tapi saat kita tekan hantar, sebenarnya kita sedang menambah dosa. Yang kelima, nasihat secara tertutup, secara hikmah. Lihatlah akhlak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau melihat kesalahan orang tetapi tidak mengaibkan. Beliau panggil nasihat secara tertutup. Itulah adab Islam. Bukan membuka tetapi memperbaiki. Contoh, kalau ada sahabat kita tak sembahyang, jangan kita tegur dekat depan orang ramai, tapi ajak dia berbual, sentuh hati dia secara perlahan. Maka di sinilah pentingnya adab. Yang keenam, jaga maruah saudara. Maruah seorang Muslim itu sangat mahal di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap Muslim itu haram atas Muslim yang lain darahnya, hartanya dan maruahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jangan kita jadi sebab jatuhnya maruah saudara kita. Kerana siapa tahu dengan kita menjaga maruah dia, Allah menjaga maruah kita. Contoh, kita tahu kisah silam seseorang tapi kita memilih untuk diam. Itulah tanda kita menjaga kehormatan dia. para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dunia ini bukan tempat kita membuka aib, tapi tempat kita perbaiki diri. Hari ini kita tutup aib orang, esok Allah tutup aib kita. Hari ini kita jaga maruah saudara, esok Allah jaga maruah kita. Mudah-mudahan apabila kita berdiri di depan Allah nanti, tidak ada satu pun aib yang kita lakukan dekat dunia dahulu dibuka. Kerana di dunia kita memilih untuk menutup aib saudara kita. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Johor FM.
3: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa klasik, amarah, mestika kata, kosakata kesusasteraan Melayu tradisional. Maksudnya, marah. Ayat contoh, menteri pun amarah tidak terperi, disuruhnya ikut berperi-peri. Jikalau dapat, bawalah kemari, ku bawa kepada Raja Bistari. Syair Singapura terbakar. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
4: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
5: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayang.

0: تذكرة في جوهر اف اف المادة الثلاثة.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Kawata, dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Apakah amalan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat Nabi memang terkenal sentiasa ingin mengikut cara Rasulullah beribadah. Kerana pada sangkan mereka, Rasulullah yang maksum itu masih kuat beribadah untuk bangun solat di waktu malam. Jadi bagaimanakah keadaan orang lain yang sentiasa terdah kepada dosa dan kesalahan? Pastinya tidak cukup masa untuk beribadah dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah beribadah di waktu malam menggunakan tikar daripada pelepah tamar yang dijadikan sebagai dinding untuk melindunginya sewaktu solat. Baginda tidak menyediakan tempat khas untuk beribadah di waktu malam. Tikar daripada pelepah tamar dijadikan sebagai pelindung. Ia sebagai dinding supaya tidak mengganggu orang lain dan tidak dilihat oleh orang ramai yang mana nanti akan diikut dengan menganggapnya sebagai amalan yang fardu dan wajib. Memang keinginan para sahabat Nabi ini ialah mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah khususnya dalam beribadah. Apabila mereka mendapat tahu saja Rasulullah beribadah di waktu malam, mereka berkumpul beramai-ramai mengikuti perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tikar pelepah tamar yang dijadikan dinding itu digunakan oleh Rasulullah sebagai alas tempat duduk di waktu siang yang mana baginda tidak perlu menyediakan persediaan yang indah-indah untuknya seperti kita yang ada hari ini. Dan sahabat-sahabat yang sentiasa datang menemuinya cukup untuk menunaikan hajat semestinya. Maka Rasulullah melihat sahabat-sahabatnya datang ramai berkumpul bersolat malam, baginda ramai berkumpul untuk bersolat malam, lalu baginda pun datang menemuinya dan memberi arahan dan panduan beribadah dengan beritahu bahawa amal dan beribadah setakat kemampuan masing-masing. Ini ibadah sunat ni, jangan dipaksa-paksa, jangan diberatkan, kerana anggota badan dan pikiran memerlukan kerehatan dan ketenangan. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak menutup pintu limpah rahmat dan kurnianya kepada seseorang yang beribadah dengan penuh khusyuk, ikhlas dan tawaduk. Dan Allah tidak ditimpa perasaan jemu sedangkan manusia sentiasa terdedah kepada serangan penyakit malas dan jemu. Erti jemu dan kurang berminat ialah berhenti tidak lagi memohon kepada Allah. Sedang Allah tidak akan berhenti memberi limpah kurnia kepada hamba-hambanya hinggalah mereka itu sendiri berhenti daripada memohon dan meminta kepadanya. Antaran itulah Rasulullah SAW menerangkan bahawa amalan yang paling dikasihi oleh Allah, amalan yang paling dikasihi oleh Allah ialah ibadah yang berterusan walaupun sedikit. Ini bererti amalan yang baik yang dibuat pada satu-satu masa itu tidak memberi manfaat yang banyak dan tidak dikasihi Allah kerana perhubungannya dengan Allah terputus, tidak terus menerus. Itulah di antara hikmah solat fardu lima waktu sehari semalam supaya manusia sentiasa ingat perhubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala telah biasa dengan solat-solat lima waktu sehari semalam, maka mudahlah menambahnya mengikut tenaga dan kemahuan masing-masing untuk tambahan solat sunat rawatib, solat sunat di waktu malam. Saudara-saudara sekalian, kita beribadah bukanlah mesti pada musim-musim tertentu seperti hanya di bulan Ramadan yang mana pada kata itu saja bersungguh-sungguh beribadah solat sunat seperti solat tarawih, solat malam, tadarus Al-Quran. Tetapi setelah Ramadan pergi, dia terus berhenti daripada menunaikan ibadah sunat seperti solat sunat, solat tasbih dan solat rawatib. Yang lebih buruk lagi, solat cuma dilakukan seminggu sekali, iaitu solat Jumaat. Perbuatan ini tidak ubah seperti orang bukan Islam. Sedangkan solat fardu diambil mudah dan diabaikan. Beribadah dengan cara sebut tidaklah diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beramal kebajikan, beribadah hendaklah dibuat mengikut kemampuan masing-masing. Allah tidak memaksa dan tidak memberatkan ke atas seorang, bahkan dilakukan mengikut kemampuan, kesanggupan masing-masing sesuai dengan keadaannya. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, Rasulullah bersolat sunat di waktu malam mengasingkan diri dengan menggunakan tikar dari daun tamar sebagai tempat atau bilik solatnya. Mudah-mudahan kita semua akan menjadikan Rasulullah sebagai contoh tentang solatnya, tentang solat Rasulullah SAW mengikut kemampuan kita. Mudah-mudahan juga kita semua selalu mengikuti cara Rasulullah SAW beribadah dengan sebaik mungkin walaupun sedikit, tapi dilakukan dengan sebaik mungkin dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: sebatas sehari. Hari ini kita bersama dengan Tambi lagi untuk kongsikan bahasa Tamil untuk kita. Tambi, ramai yang seronok sekarang ni belajar bahasa Tamil tau.
1: Disebabkan saya ke?
0: Sebab awak kongsikan mungkin perkataan-perkataan yang mudah nak ingat atau perkataan yang kita sebenarnya selalu sebut je. Contoh kalau kita nak pergi kedai makan ni kan, kita nak minta kopi, hari tu kita dah belajar kopi tu kapi.
1: Kapi, ya.
0: Kalau kita nak minta teh ais pula.
1: Okey, dia sama je lebih kurang. Okey, untuk teh ni kita ada agak beza sikit. Tenir.
0: Tenir.
1: Untuk teh.
0: Ada juga perkataan teh kat depan.
1: Betul.
0: Tenir.
1: Ditambah IR je.
0: IR, tenir.
1: Nak
0: order teh ais, tenir ais.
1: Tenir ais.
0: Kalau nak order tenir ais ikat tepi?
1: Alamak, panjang-panjang ni sampai gagal kita.
0: Nampak.
1: Sebab kita ni jarang minum air manis, Cik Kis.
0: Oh, minum air masak
1: nampak
0: je.
1: Nampak tak botol air saya kat sini? Hidup jadi, sihat.
0: Hidup sihat. Patut makin tinggi. Okay, lepas ni kalau kita nak tanya orang kan, sama ada nak teh ke atau kopi. Kopi hari tu kita dah tahu.
1: Kapi venuma, tenir venuma. Macam tu.
0: Kan, lepas ni kita dah tahu eh. Anil, tenir ais satu.
1: Anil, tenir ais satu.
0: Anil, tenir ais satu.
1: Betul.
0: Anil tu pun ada air.
1: Ini pesyarah bahasa Tamil ni mesti terkejut.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, karikum.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Bersyukur dengan apa yang ada, tetapi jangan berhenti berusaha. Hargai pencapaian kecil, nikmati proses dan gunakan kejayaan itu sebagai dorongan untuk terus berkembang. Hidup seimbang antara syukur dan aspirasi membina kepuasan serta pencapaian yang lebih bermakna. Sikap ini membantu kita terus fokus dan tidak cepat berputus asa menghadapi cabaran.
2: Jom dengar Johor FM.
3: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Anjuran FM Permata Selatan sudah pukul 2.10 minit petang. Selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Okey, untuk seketika ni, selama 15 minit insyaAllah kita akan bersama dalam rancangan tajaan di Juara FM Permata Selatan untuk petang ni. Dan tetamu pun dah bersedia di talian untuk bersama dengan saya untuk rancangan tajaan. Kita dah bersama dengan Tuan Haji Azrain Muhammad, merupakan Ketua Pemasaran Babas Produk Sdn Bhd. Okey, dah berada di talian. Kita nak cerita berkaitan dengan halal terjaga, kualiti terpelihara. Di komitmen Babas sendiri menjadi pengeluar 400 terbaik di Malaysia dan juga di dunia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar DJ petugas?
0: Baik, alhamdulillah. Tuan Haji sihat, Tuan Haji?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Ya, kalau ikut hari ini dah 3 Zulhijjah, bermakna sikit saja lagi kita nak menghampiri Hari Raya Aidil Adha, betul?
1: Betul,
0: ya,
1: betul.
0: Kalau musim perayaan ni, 400 lah yang kita cari dulu, betul tak eh?
1: Betul, nak masak tu, nak masak daging korban kan?
0: Ya, betul.
1: Nak
0: memang kita cari
1: daging ke, kari, gulai ke.
0: Betul, 400 lah kita akan cari dulu. Tak pun sebelum hari raya tu, malam raya kita dah masak dah lauk-lauk raya. Masak rendangnya, karinya, biryaninya, betul tak eh?
1: Betul, betul.
0: Ya, dan kari babas juga, rempah babas juga menjadi pilihan utama rakyat Malaysia khususnya. Okey, saya nak tanya kepada Tuan Haji, bila sebenarnya syarikat babas ini ditubuhkan dan di manakah terletaknya kilang babas ni sendiri? Silakan.
1: Okey, assalamualaikum. Selamat tengah hari kepada DJ Petugas dan semua pendengar-pendengar Johor FM. Alhamdulillah, kita kembali bersama segmen tajuan babas ni. Jadi kilang babas kita terletak di Selayang dan di Rawang, di Selangor. Dan babas, kalau DJ nak tahu, kita dah berapa tahun dah rasa-rasa?
0: Saya tak pasti. Tapi dia bermula tahun
1: 1990. Tanya umur lo, umur berapa?
0: Umur saya?
1: Tengok, saya babas lagi tua ke DJ lagi tua ke lagi muda?
0: Babas lagi tua daripada saya.
1: Saya rasa lah, sebab suara pun suara muda. Babas kita ditubuhkan sejak tahun 1977.
0: Okey.
1: Jadi dah hampir 50 tahun lah kita berada di pasaran. Jadi tahun depan kita akan menyambut Jubli Emas yang ke-50 lah. Jadi dah lama dah babas berada di pasaran. Dan pelbagai rempah ratus, sebuah kari dah kita keluarkan. Dan sekarang ni ia menjadi salah satu jenama yang terkenal lah, yang saya rasa semua rakyat Malaysia tahulah.
0: Betul.
1: Jenama dan produk babas ni. Alhamdulillah, terima kasih lah kepada semua yang selama ni menggunakan produk babas kan.
0: Maksudnya dah bermula tahun 1977 kalau ikut, betul tak eh?
1: Betul-betul. Kita bermula dengan satu van, jual rumah ke rumah, jual rempah ratus. Lepas tu kita berkembang lah di kilang kita di Selayang. Dan kita pun ada kemudiannya kilang di Rawang. Dan alhamdulillah sekarang ni, babas bukan hanya di Malaysia, nanti saya akan kongsikan lah, berada di luar negara juga.
0: Betul, dan lebih kurang dalam 41 produk daripada babas sendiri, betul? Ui, banyak.
1: Betul-betul, kita ada lebih 41 produk, berbagai SKU, lebih 100 SKU, berbagai pack size, daripada yang kecil 20 gram sehingga yang paling besar 3 kilo.
0: Okey, itu dia, kita ada serbuk kari, serbuk cili, serbuk kunyit, rempah sup, rempah biryani, ada juga serbuk rendang, rempah-rempah tulen, tepung-tepung dan juga banyak lagi lah sebab ada 41 produk. Kalau macam saya, yang mesti ada kat rumah saya adalah rempah kari ikan babas.
1: Betul-betul.
0: Itu memang wajib ada kat rumah saya. Kalau habis memang beli. Saya kalau beli pun saya tak beli yang kecil, saya beli yang sedang sikit tu. Tapi tak sampai sekilo lah kan. Dia ada yang kecil, masa dia sedang sikit. Yang wajib
1: ada
0: kat rumah
1: saya, sedang macam 125 gram, 250 gram. Kita boleh guna masak berkali lah, simpan.
0: Betul-betul, itu yang wajib kat rumah saya.
1: Yang besar tu kebanyakan macam kedai, caterer, restoran dia guna kan.
0: Betul-betul-betul. Yang besar-besar ni selalu peniaga lah yang gunakan. Kalau kita di rumah selalunya macam yang kecil ada. Kalau kecil tu sekali masak. Sebab saya ni, anak saya memang sangat suka kari. Kalau boleh hari-hari nak makan kari. Kalau tanya je
1: lah. Orang Johor memang suka makan kari ya?
0: Tak, orang Johor dia sebenarnya asam pedas. Tapi anak saya suka kari. Kalau saya suka asam pedas. Okay. Tapi anak saya memang sangat suka kari. Kalau saya tanyalah, hari nak masak apa? Kari. Tak kisah kari apa. Walaupun kari telur pun, kari juga. Jadi kari
1: ni dia ada kick sikit lah.
0: Betul.
1: Kalau tak rasa kari sehari tu rasa macam tak puas kan.
0: No, lepas tu kalau pergi kat mama-mama, kari tu sampai lekat kat tangan, bau kan. Ya, yeah, okey. Juga mungkin boleh kongsikan bersama dengan saya sedikit rangkaian produk yang ditawarkan oleh Baba sendiri. Tuan Haji, silakan.
1: Okey, tadi kita dah sebut sebuah kari. Mm-hmm. Sebuah kari pun kita ada pelbagai jenis. Yeah. Kita ada sebuah kari ikan, DJ mm-hmm. sebut tadi, favorite anak dia kan.
0: Betul.
1: Sebuah kari ayam, daging. Siapa nak yang pedas, kita pun ada sebuah kari ayam, daging, ikan yang pedas, mm-hmm. yang paket border warna merah tu.
0: Betul.
1: Itu dia lebih pedas sikit. Lepas tu kita ada sebuah kari ikan masin. Ni mungkin orang Johor tak tahu. Kalau di belah-belah utara tu, Pelah, Api Pelis, Kedah, Pening, dia orang suka makan kari ikan masin.
0: Hmm, okey, okey.
1: Dan kari ikan masin ni pun boleh digunakan untuk makanan laut lah. Mm-hmm. Ada orang masak kari ketam, kari udang, kari karang semua kan. Dari selain kari, kita pun ada macam apa ni, rempah kurma, rempah sup, biryani. Kita pun ada apa ni, kuah dal, dan kita pun ada rempah ratus yang digunakan untuk makanan asas untuk makanan seperti serbuk cili, serbuk kunyit, serbuk jintan putih, jintan kasar, serbuk ketumbar, lada putih, lada hitam. Mm-hmm. Dan mungkin saya boleh kongsikan, kita pun ada serbuk garam masala. Garam masala ni DJ, dia empat sekawan yang apa ni, daun cengkeh, jintan buah pelaga, bunga lawang semua tu kan.
0: Mm-mm.
1: Dia dikisar menjadi serbuk. Jadi tak payah susah-susah cari empat sekawan tu.
0: Mm-mm-mm.
1: Cari je serbuk garam masala babas. Mm-mm. Dan masukkan je, dah boleh terus masak dah.
0: Maksudnya dia ada ada garam sekali ke macam mana? Dia ada masin lah?
1: Bukan kan, kalau garam masala ni, dia perkataan daripada India Utara, North India. Garam tu maknanya pedas.
0: Masala
1: tu rempah lah.
0: Mm-mm-mm.
1: Jadi rempah yang pedas.
0: Mm-mm-mm.
1: Jadi dia perkataan Hindi sebenarnya, Hindustan. Dia bukan, dia cuma ejaan dia lebih kurang macam kita punya garam lah.
0: Yeah, betul.
1: Garam.
0: Faham,
1: dia sebenarnya empat sekawan tu campur lagi lah halba, mm-hmm. campur lagi dengan ada lagi rempah-rempah yang lain.
0: Yeah.
1: Dikisar menjadi serbuk garam masala. Jadi siapa yang nak masak tu boleh guna garam masala ni untuk pemesan semua, untuk perapan pun boleh. Jadi selain rempah ratus, sebuah kari, kita pun ada tepung. Ramai tak tahu kita ada tepung beras, mm-hmm. tepung ragi, tepung kacang hijau, tepung mm-hmm. kacang kuda.
0: Mm-hmm.
1: Kalau nak buat macam apa ni, manisan-manisan dessert semua kan, kita ada campuran muruku semua untuk masyarakat India. Jadi pendek kata, kalau dari lauk utama ke dessert manisan tu, semua babas ada lah.
0: Mm-hmm.
1: Kita pun ada buat kajian. 1/3 daripada seluruh rumah di Malaysia ni memang ada menggunakan produk babas.
0: Ya, yeah, betul.
1: Mm-hmm. Alhamdulillah lah.
0: Betul. Okey, ini kelebihan babas lah yang menjadi pilihan utama di Malaysia dan juga di luar negara ataupun di dunia. Okey, kita nak berehat dulu. Kita nak dengar lagu raya. Boleh tak eh? Kita dengar lagu raya sekejap sebab nak musim-musim raya ni kan. Mana tahu nak buat persiapan raya sambil-sambil cari-cari rempah tu. Kita dengarkan dahulu lagu raya di Johor FM. Okey, kita berehat seketika. Dengarkan lagi ni bersama daripada Izzat Lazim dan juga Farah Wahidah. Dah raya untuk semua.

0: Itulah lagi yang bertaja. Dah raya bersama daripada Izzat Lazim dan juga Farah Waida. Dan masih lagi bersama dengan tetamu kita dalam rancangan tajaan di Johor FM. Kita masih lagi bersama dengan Tuan Haji Azrain Muhammad, merupakan Ketua Pemasaran Babas Produk Malaysia Sdn Bhd, bercerita berkaitan dengan halal terjaga, kualiti terpelihara. Okey Tuan Haji, selalunya lah rakyat Malaysia ni kalau nak dapatkan semua produk, terutamanya produk makanan yang mereka titik beratkan adalah berkaitan dengan halal. Mungkin Tuan Haji boleh cerita juga pentingnya halal dalam industri makanan dan sejak bilakah syarikat Babas sendiri mendapat pengiktirafan pensijilan halal dan kenapa pentingnya pensijilan halal ini kepada produk yang dihasilkan. Tuan Haji, silakan.
1: Okey, Babas kita mendapat pensijilan halal sejak tahun 1996 lagi.
0: Okey.
1: Jadi dah 30 tahun lah. Diiktiraf dulu, diberi oleh bahagian hal ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri lah. Lahir sekarang ditukar nama ke JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
0: Yeah.
1: Jadi semua 41 produk Babas memang ada mempunyai sijil halal daripada JAKIM. Jadi selain sijil halal daripada JAKIM, kita pun mempunyai sijil halal daripada Indonesia, daripada PPKPH, Majlis Agama Islam Indonesia juga.
0: Yeah.
1: Nah, pentingnya sijil halal ni sebab ia memberi keyakinan dan ia memberi apa ni, pengguna boleh guna produk-produk Babas dengan yakin dan tanpa was-was lah. Yang pentingnya dia bukan setakat halal je, dia halal dan toiban. Toiban tu maknanya kebersihan lah. Jadi kita pun ada jabatan hal ehwal halal yang menjaga semua aspek-aspek kualiti dan halal ni, dan kita menjaga aspek halal ni dari segi apa ni, mendapat bahan-bahan mentah premier, yang semua bahan mentah yang sijil halal, dan juga pemprosesan, pembungkusan dan juga logistik hantar ke kedai. Jadi semua aspek halal ni kita pantau, dan kami juga dipantau oleh Jabatan Garam Islam Selangor. Jadi diorang datang buat audit kepada kilang kita, check semua documentation. Jadi para pengguna di sana pastikan produk yang digunakan ada halal JAKIM, dekat paket tu. Kalau ada bukti apa, boleh je pergi ke halal.gov.my MY, search je nama syarikat, nama produk, ada semua detail ada kat situ lah. Sijil halal, bila tarikh, tamat tempoh. Tapi bercakap berkenaan bahan mentah yang premium saya sebutkan tadi, tadi saya lupa nak cakap ke yulukan produk Babas ni, DJ. Kita, produk kita ni semua berkualiti tinggi, premium. Macam tadi, bahan-bahan mentah kita ambil yang premium saja. Kita ambil bahan mentah daripada Australia, daripada Turkiye, China, India, Indonesia semua. Jadi kalau sebut pasal Babas ni, sebab dia berkualiti lah.
0: Rasa
1: konsisten. Jadi kalau makan tu tak rasa muak, tak rasa jelak, dan dia sangat rasa sedap dan asli. Dan kita punya tarikh tamat tempoh hanya 5 ke 6 bulan dia, DJ. Maknanya kita nak keluarkan produk yang segar dan fresh dan berkilang. Mungkin produk-produk lain mungkin 1 ke 2 tahun tarikh tamat tempoh dia, tapi Babas hanya 5 ke 6 bulan.
0: Maksudnya lebih-lebih pendek lah, tak betul lah, tamat sijil dia.
1: Maknanya kita keluar dari kilang terus pergi ke pasaran, di kedai. Guna yang beli tu memang dapat yang paling terbaru lah. Kita tak nak simpan lama-lama, keluarkan syarikat dia lama-lama lah. Paling segar.
0: Okey, Tuan Haji, mungkin berada di ujung-ujung ni, mungkin boleh ceritakan sikit berkaitan dengan produknya menerusi pasaran antarabangsa. Kalau kita cerita tadi, apa yang Tuan Haji nak kongsikan bersama dengan saya dan juga pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan?
1: Okey, Babas, kita dah berjaya mengekspor produk kita ke hampir 30 negara, di United Kingdom, Australia, China, Canada, Timur Tengah juga, Arab Saudi, UAE, dan juga negara jiran seperti Indonesia, Singapura, Brunei. Jadi produk kita ni bukan jago kampung lah, DJ. Kita banggalah dapat membawa produk buatan Malaysia ni ke seluruh dunia. Dan yang paling menariknya, dia orang ni suka, yang pengguna-pengguna di luar negara ni, dia orang suka sebut kari Babas ni sebab dia orang suka kari Malaysia, DJ.
0: Betul,
1: kari
0: betul.
1: Malaysia ni unik sikit sebab dia ada rasa lemak dia, manis dia, masin dia.
0: Betul, masam dia.
1: Kita pun ada masam dia. Betul. Kita pun ada tambah macam serai, bunga lawang, macam bahan-bahan tempatan lah. Kalau kita sebut kari ni, semestinya maklum kari ni berasal dari negara India.
0: Betul.
1: Kalau beli kat India tu, kari dia memang pedas. Memang rasa rempah dia kuat lah.
0: Betul.
1: Tapi di Malaysia ni, Babas kita kita perhalusi resepi dia. Jadi kari Malaysia ni disukai ramai. Bukan hanya orang rakyat Malaysia, rakyat seluruh dunia, alhamdulillah.
0: Betul. Okey, itu dia perkongsian daripada Tuan Haji sendiri selaku Ketua Pemasaran Babas Produk Malaysia Sdn Berhad, bercerita berkaitan dengan halal terjaga, kualiti terpelihara. Terima kasih Tuan Haji dapat bersama dengan saya dan juga pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Dalam ada kesempatan lain mungkin kita boleh kongsi lagi berkaitan dengan babas. Okey,
1: terima kasih DJ. Akhir kata saya sekejap dalam 20 saat untuk semua rakyat Johor dan pendengar Johor FM. Selamat menyambut Hari Haji minggu depan. Kalau nak memasak tu, jangan lupa lah. Guna produk-produk baba, masak sup daging ke, masak kari gulai ke, apa-apalah kan. Jadi, sampai balik kampung tu, hati-hatilah jiran raya.
0: Terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bila tadi kita baru saja bersama dalam rancangan Tajaan di Johor FM Permata Selatan. Dan sebentar saya lagi, kita akan bersama juga dengan tetamu. Selama 30 minit untuk rancangan Tajaan yang seterusnya. Terima kasih dan kekal bersama kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dengarkan Johor FM Permata Selatan.

0: bertajuk Angkat Kaki bersama daripada Mimi Fly untuk anda. 2:35 minit petang. Pada anda terus kita dan kekal bersama kami di Jor FM. Jangan lupa untuk tonton kami secara langsung menerusi Rumah Biru kita. TikTok official Jor FM pun dah bersiaran dan juga menerusi YouTube channel pun ada, sebab kita ada rancangan tajaan selama 30 minit lebih kurang. Kita nak cerita berkaitan dengan kesihatan, bersenam untuk sihat tapi makin sakit. Apa ceritanya? Kita akan bersama dengan tetamu saya, iaitu Dr. Muhammad Azrin Izaini Muhammad Saleh ataupun Dr. Izaini. Kita nak cerita merupakan pakar bedah ortopedik dan arthroscopy and sport surgery. Bersenam untuk sihat tapi makin sakit. Apa cerita ni, doktor? Saya pun tak berapa nak faham. Kalau senam selalunya orang sihat. Tapi ni makin sakit. Apa cerita, doktor? Mungkin doktor boleh terangkan. Dan sebelum tu mungkin boleh cerita sikit berkaitan dengan latar belakang doktor kepada pendengar-pendengar kita di Johor.
1: Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar. Saya Dr. Mama Azrin Izaini, bin Mama Saleh. Sekarang bertugas sebagai pakar bedah ortopedik, arthroscopy and sport surgery di Bandar Datuan Specialist Hospital. So dalam tempat ini saya telah merawat pelbagai pesakit yang datang ke klinik saya dengan pelbagai masalah. Masalah tulang, masalah sendi, masalah arthritis, kecederaan sukan dan sebagainya. Dan bila kita bercakap berkenaan kecederaan sukan, sebenarnya kita menggalakkan semua pesakit ataupun orang awam terutamanya, tidak kira orang muda ataupun orang dewasa, untuk kita mengamalkan budaya sihat. Budaya sihat itu maksudnya kita kena bersenam lah minimum 3 kali untuk seminggu. Tetapi perlu diingatkan, kadang-kadang bila kita melakukan aktiviti senaman ini, kita terlupa. Kita buat sesuatu itu dengan kita lupa kita punya takat sampai memudaratkan diri kita sendiri.
0: Dan kadang-kadang kita tak tahu kalau senam ni sesuai dengan umur kita. Betul tak, Tuan?
1: Ya, betul.
0: Kadang orang ingat umur macam saya ni semua senam boleh buat. Sebab saya takat senam ni macam ni je, semua senam aku boleh buat. Orang akan cakap macam tu. Sebenarnya tidak. Kita kena tahu senam yang sesuai dengan umur kita, dengan keadaan badan kita sendiri, kesihatan kita sendiri. Sebab kadang-kadang orang kata kalau dah sakit ni tak perlu bersenam. Sebenarnya orang sakit ni pun ada senaman-senamannya. Dan mungkin doktor boleh ceritakan sikit apa beza sakit biasa selepas bersenam dan juga sakit yang sebenarnya tanpa tanda kecederaan ni, doktor, kalau orang bersenam.
1: Ini satu soalan yang kerap saya jumpa, terutama kepada pesakit-pesakit yang datang ke klinik saya. Mereka bertanya, doktor, macam ni, sakit saya ni sebabkan saya penat bersenam ke ataupun sakit saya ini disebabkan oleh kecederaan sukan? So ini saya titik beratkan bahawa selalunya kecederaan disebabkan sakit disebabkan oleh penat disebabkan oleh bersenam, selalunya patient akan komplain kesakitan yang menanda more pada generalized. In term of masa, selalunya after 12 hours 25 hours baru mereka complain of sakit. And then selalunya kesakitan itu melibatkan kedua-dua belah kaki lah, sama ada kedua-dua peha atau kedua-dua betis. And then manakala selalunya kecederaan disebabkan oleh aktiviti sukan, selalunya mereka complain sakit yang more specific, which is maybe ada certain significant trauma jatuh, punya pop like sound, immediate swelling bengkak, and then mereka akan point, doktor, sakit kat lutut bahagian sebelah dalam. And then usually after 3 to 4 days start tamu juga,
0: tak berkurangan
1: juga. Dan juga selalunya pesakit-pesakit yang mengalami sakit disebabkan oleh kecederaan sukan ini, mereka akan datang dengan bengkak, lebam. Ini adalah tanda-tanda yang mana mereka mengalami sakit disebabkan oleh kecederaan sukan.
0: Saya nak tanya, dulu masa sekolah selalulah kena denda tok ketampi. Lepas kena tok ketampi tu, sebab saya rasa ketampi ni pun macam senaman juga, tapi dikira lebih kepada denda lah. Tapi lepas buat tu tak ada apa-apa, tapi besok bangun tidur kita akan rasa sakit kat betis. Ni sebab apa, doktor? Adakah sebab kita tak mulakan dengan pemanas badan ataupun sebab sebenarnya urat kita, saraf kita sebenarnya?
1: Sebab tu saya selalu pesan kepada pesakit-pesakit saya, kalau kita nak, kalau kita ingat dulu masa kita sekolah rendah, sebelum kita start aktiviti sukan ataupun sebelum kita jogging, kan, cikgu selalu pesan warm up dulu. Cuba bayangkan kalau kita mau mula melakukan exercise dan senaman, otot kita ni masih lagi kata orang sejuk, tak panas. And then kita terus melakukan aktiviti yang drastik, sudah pastinya, sudah tentunya otot kita tu akan mengalami micro tear, which is kecederaan yang kecil. Kalau kita biarkan lama kelamaan, ia akan menjadikan kecederaan yang sangat-sangat teruk. Daripada kecederaan itu boleh kita rawat, sampailah kecederaan itu tidak boleh rawat, akhirnya memerlukan pembedahan.
0: Kalau pengalaman doktor sendiri, doktor bekerja di KPJ dah berapa lama, doktor?
1: Kalau campur dengan session dan resident, masuk 3 tahun lah.
0: Lebih kurang 3 tahun. Memang macam-macam pengalaman, macam-macam sakit. Orang mengadu sakit itu, sakit ini. Kadang-kadang sikit je, tapi sebab mungkin sakit tu berlarutan. Itu yang sampai terpaksa memang mendapatkan rawatan di hospital larutan. Jadi kita kena tahu sebenarnya tahap kesihatan kita. Kadang-kadang kita tak tahu nampak macam sihat, tapi kadang naik tangga pun dah lengur lutut tu eh. Bukan sebab umur pun, kadang-kadang budak-budak sekarang ni macam anak saya sendiri doktor kan. Kadang-kadang naik tangga pun, ibu sakit lah, penat lah. Saya cakap, orang tua je sakit lutut, saya cakap macam tu kan. Tapi budak-budak sekarang pun macam tu. Mungkin sebab kurang aktiviti-aktiviti lasak. Ataupun kurang berjalan. Sebenarnya berjalan pun satu aktiviti senaman ringan. Mungkin sebab budak-budak ni jarang berjalan. Selalu kat rumah pun kadang kita pun dengan gadget. Kan dekat rumah lagi lah, sampai rumah gadget tak pernah lepas. Rehat, buat kerja sekolah je. Itu pun buat kerja sekolah cepat-cepat sebab nak main gadget. Jadi itu sebenarnya budak-budak sekarang ni bukan sebab umur, tapi mungkin kurang aktiviti-aktiviti di padang ataupun kurang berjalan lah sebenarnya. Okay? Kita nak berehat seketika. Lepas ni kita akan sambung lagi berkaitan dengan tajuk kita, bersenam untuk sihat tapi makin sakit. Okay? Lepas ni kita tanya lagi doktor soalan-soalan ni mungkin untuk anda dan juga untuk saya sendiri. Okay?

0: Ini dah bersama daripada Lukman Podolski dengan lagu bertajuk Ring Ring untuk semua. Doktor Raya mana doktor tahu ni?
1: Raya sini.
0: Eh, sini je lah. Doktor orang Johor lah.
1: Yeah.
0: Orang Sekudai.
1: Sekudai.
0: Dekat je lah. Okey, doktor. Kadang-kadang kecederaan sukan ni, apa yang paling kerap doktor jumpa sekarang ni lah? Maksudnya, terutamanya mereka atlet-atlet ni, apa kecederaan yang selalu sangat jumpa dan adakah lutut, bahu ataupun pergelangan kaki, apa yang selalu banyak terima?
1: So, kalau kita melihat pada trend permainan ataupun sukan zaman sekarang, kita tengok anak-anak muda kita, tidak kira lah remaja ataupun golongan dan berusia, sekarang ni mereka trend mereka suka bermain seperti futsal, bola sepak, badminton, pickleball, so aktiviti-aktiviti ini mendedahkan mereka semua kepada kecederaan sukan. Dan kebanyakan mereka datang kepada saya dengan masalah lutut, masalah lutut contohnya seperti ACL injury lah, and then meniscus injury, patella femoral syndrome, itu untuk kecederaan lutut. Manakala untuk kecederaan bahu pula, selalunya kebiasaannya mereka datang dengan sakit bahu yang tidak boleh angkat tangan.
0: Betul.
1: And then bila kita buat MRI, kita dapat diagnose mereka ada masalah koyak pada otot di bahagian bahulah. And then terdapat juga pasien yang datang dengan masalah sakit di bahagian ankle, di mana apabila mereka main bola, kaki terselio, and then ligamen koyak grade 2, grade 3 dan sebagainya lah.
0: Itu antara memang penyakit yang biasa lah untuk atlet-atlet kan, seperti bahu, lutut ataupun pergelangan kaki. Dan ada juga yang koyak, tisu koyak. Tisu koyak pun, itu adakah kecederaan serius ataupun...
1: Kalau kita bercakap dengan tisu koyak, it's a general term lah.
0: Okay.
1: So, tisu koyak kita, kalau contoh, saya bagi contoh paling mudah adalah di lutut.
0: Okay. Okay.
1: Di lutut, kita ada banyak struktur. Kita ada ACL, kita ada PCL, meniscus. Setiap daripadanya memainkan peranan sangat penting kepada lutut kita. Contoh, kalau ACL, dia memberikan fungsi sebagai kestabilan kita punya lutut. Okay. Meniscus sebagai shock absorbent. So, semua struktur ini memberikan adalah komponen sangat penting dalam kestabilan lutut kita lah. Then of course setiap daripada kecederaan ini dia pun mempunyai rawatan yang tersendiri lah, sama ada dengan fisioterapi saja ataupun memerlukan pembedahan.
0: Okey, doktor, saya nak tanya berkaitan dengan sukan lah. Kalau kita dah tahu berkaitan dengan kesihatan, berkaitan dengan sukan, sukan kalau kita lihat sekarang ni macam-macam jenis sukan. Kalau dulu kita tengok bola sepak biasa, badminton biasa, tapi sekarang ni kalau kita tengok penglibatan anak-anak kecil, kadang seawal umur 3 tahun dah mula main basikal yang pakai kaki, ataupun ada juga yang umur 10 tahun, 7 tahun dah boleh main skateboard, kan, papan luncur tu kan. Jadi adakah sukan sebegini sebenarnya sesuai dengan umur anak-anak kita sekarang ni, doktor?
1: So that's why bagi saya selaku ayah juga, saya tidak menetapkan syarat ataupun okay, sukan apa yang anak saya boleh main, sukan apa yang kita tidak boleh main. Kita boleh memberi kebebasan kepada anak-anak kita, tapi yang paling penting kita tahu limit kita setakat mana. That's why saya katakan contoh pada golongan yang berusia. Kalau kita tahu setakat yang mana limit kita, kadang-kadang macam saya cakap sebelum ni, setengah sukan boleh memberi mudarat pada kita. Contoh boleh memberikan serangan jantung, boleh membahayakan sistem penghadaman sekiranya kita bersukan dalam keadaan perut yang penuh, boleh memberikan muscle cramp. So that's why apa yang penting adalah kita tahu tahap kesihatan kita dan kita boleh bersukan mengikut hobi yang kita sukalah.
0: Okey, doktor, ada tak tabiat harian macam kurang tidur, berat badan ataupun cara kita walk up yang sebenarnya lagi cepat yang boleh sebabkan kita cedera, injet?
1: So ini satu soalan yang bagus lah. So ada satu kajian yang dibuat oleh WHO di sini menunjukkan bahawa agak terkejut, lebih kurang 54.4% warga rakyat Malaysia ini terdiri daripada golongan yang obesiti dan lebih berat badan. Agak statistik ini menunjukkan bahawa quite tinggi, almost half of the Malaysian obesiti dan lebih berat badan lah. Dan dari segi kita boleh tengok bagaimana cara pemakanan, gaya hidup menyebabkan mereka kepada kurangnya budaya ataupun aktiviti sukan dalam hidup. Kenapa apabila lebih berat badan, kajian menunjukkan bahawa peningkatan berat badan sebanyak 1 kilogram kita akan meningkatkan lebih kurang 4 kilogram bebanan pada kita punya lutut. So ini secara terangsung dapat terbukti bahawa apabila bayangkan kalau kita naik berat badan sampai 5 kilo, so kita dah letakkan lebih kurang 20 kg beban pada kita punya lutut. Sebab tu saya selalu nasihat pada pesakit saya yang datang dengan masalah sakit lutut, bagi contoh paling mudah, nombor satu saya tanya, cuba kurangkan berat badan. Dan banyak pesakit saya datang lagi follow up selepas 3 bulan, selepas 4 bulan yang kita dah plan untuk surgery, then end up dia kata, doktor saya tak nak operation lah.
0: Hmm, dia dah okey.
1: Dah okey. Yeah. Bila tanya sebab bila saya dah kurangkan berat badan 5 kilo, sakit pun hilang.
0: Hmm, okey. Saya sebenarnya seronok bercerita berkaitan dengan berat badan, penambahan berat badan. Macam saya pun ada penambahan berat badan, macam doktor cakap saya ada juga sampai 5 kilo saya pernah sekarang ni lah. Saya punya berat badan naik sampai lebih daripada 5 kilo dan senaman yang paling sesuai jika berat badan kita ni mencapai 50 ke atas ataupun 55 kilogram ke atas, apakah senaman yang paling ringan yang boleh saya amalkan dan juga pendengar-pendengar Jor FM amalkan?
1: So saya nasihatkan kepada mereka yang mempunyai lebih berat badan untuk kita mulakan untuk kita mulakan senaman ini, first kali pastikan tidur yang cukup. Itu nombor satu. Sebab kalau kita tidur tak cukup, kita tak cukup rehat, kita mudah injek. Itu nombor satu lah. Nombor dua, pastikan kita jangan buat exercise yang ekstrim. Kita buat exercise yang more pada static. Contoh brisk walk, cycling, benda-benda macam tu. Jangan kita baru start nak jogging, kita terus running, lari sampai 5 km. Tak, kita bagi masa otot kita untuk sembuh, untuk pulih, bagi masa untuk rehat.
0: Okey, cantik. Jadi bermakna kalau macam saya tertidur ataupun tidur lebih sikit tak menjadi masalah.
1: Betul, sebab ada kajian menunjukkan bahawa mereka yang tak cukup tidur kurang daripada 7 jam sehari meningkatkan risiko 1.7 kali ganda untuk mendapat kecederaan otot. That's why saya rasa, saya selalu pesan pada pasien saya, tidur cukup tu sangat penting.
0: Tidur cukup bermakna kita tidur berapa jam, doktor?
1: Kalau untuk kalau kajian tu menunjukkan bahawa minimum 6 ke 7 jam lah.
0: 6 ke 7 jam. Okey, 6 ke 7 jam tu adakah belah malam ataupun kita campur dengan waktu rehat? Kadang-kadang kita belah malam. Maksud belah malam tu memang tidur cukup 6 ke 7 jam tu dah sangat cantik lah. Ini pun salah satu yang mempengaruhi berkaitan dengan kesihatan kita. Dan juga yalah, kalau kita tidur lambat, mulut pun nak berbunyah. Betul-betul tak? Asyik lapar juga tidur lambat. Oh, nampak peti habis tu nak tengok movie pula sekarang ni. Kalau nak tengok cerita-cerita filem ni dekat TV pun dah boleh dah. Tak payah pergi ke wayang. Betul, doktor? Jadi sambil-sambil nak tengok TV cerita-cerita wayang ni, takkanlah gitu saja tengok saja.

0: orang tidur. Dan baiklah doktor, kalau kita sebut mengenai kecederaan sukan, paling umum adalah ACL. Tadi doktor ada juga cerita berkaitan dengan ACL dan atau kecederaan di lutut. Mungkin doktor boleh terangkan apa itu ACL sebenarnya, selalu dengar tapi kurang faham macam saya sendiri.
1: So bila kita sebut pasal ACL, ACL ni sebenarnya is a structure. Dia bukannya kecederaan. So tapi kalau kita nak sebut term yang betul adalah ACL injury, which is kecederaan pada ACL lah. ACL ni stand for anterior cruciate ligament. Dalam bahasa mudahnya adalah tali pengikat lah, macam ligament yang menghubungkan antara tulang peha dan tulang keting. Fungsi utama ACL ni dia lebih kepada untuk memberi kestabilan pada lutut, untuk menghalang daripada tulang keting kita ke hadapan compared to kita punya tulang peha lah. Satu, nombor dua, nak prevent rotation lah. So apa akan jadi pesakit kalau dia ada ACL injury? So selalunya patient dia akan complain of pop, main bola jatuh, pop, bunyi pop like sound. Tiba-tiba bengkak. Usually after 2-3 hari tu dia complain of bengkak, lama-lama sakit tu akan hilang. Tapi after 2-3 minggu dia akan complain of sakit longgar, lutut rasa longgar, dah tak stable. And then suka saya tekankan kat sini bahawa ACL kita ni dia takkan boleh sembuh. Maksudnya tu dia takkan boleh heal. Sebab dia, ACL kita ni dia bukannya macam kita punya kulit luka, dia boleh biarkan, dia boleh sembuh macam tu. Sebab ACL kita dia berada di dalam intracapsular, which is dia tak ada blood supply. So selalunya kita perlukan pembedahan untuk kita reconstruct balik kita punya ACL. Selalunya pesakit kita komplain, doktor saya ada ACL sendiri, ACL injury, tapi kenapa tak ada pembedahan pun okey. Dia jadi okey sebabkan oleh compensation of the otot surrounding kita punya lutut. That's why kita rasa more stable.
0: Saya tak tahu orang lain pernah alami ke tidak. Kadang-kadang kita rasa dekat kita punya tulang keting, dekat kita punya buku lali ataupun belakang lutut ni, tiba-tiba rasa macam perit tau doktor. Ada itu pun, adakah disebabkan ACL ataupun otot kita menegang, dia rasa macam nak putus? Saya lah macam perit sangat.
1: Selalu sebab apa? Selalunya kalau kita bercakap berkenaan sakit lutut ni, banyak sebab lah. Selalunya ACL patient datang dengan longgar, instability, selalunya macam tu. Tapi kalau bila kita sebut berkenaan sakit, selalunya benda tu berpunca datang dari, daripada sama ada meniscus yang saya sebut sebelum ni, function as a shock absorbent, ataupun cartilage yang koyak pun boleh menyebabkan sakit lah.
0: Dia macam kenderaan jugalah, ada absorber. Jadi kalau ada absorber tu, kalau kita langgar lubang dia ada lantulan balik lah. Jadi kalau tak ada tu yang sakit. Tu kan sebab kita paksa. Benda tu dia keras dan kita paksa dia tak ada lantulan lah. Tak ada. Ni kan. Jadi itulah sebenarnya kita kena jaga kesihatan kita dari segi pemakanan, tidur yang cukup, amalkan senaman-senaman yang bersesuaian dengan umur, dan amalkan hidup sihat. Itu sebenarnya doktor. Ada juga vitamin, orang juga mengamalkan makanan suplemen, ubat-ubat suplemen ataupun makanan-makanan tambahan. Itu bagus ke tak sebenarnya doktor?
1: Saya rasa yang paling penting sekali kita tahu apa masalah kita. Sama ada certain, ada sesetengah orang dia ambil suplemen tanpa mendapatkan konsultasi daripada pakar dulu. Bagi saya, dapatkan konsultasi, dapatkan dulu apakah diagnosis kita ni sebenarnya. Kita sakit sendi ke, sakit tulang ke, semua adalah benda berbeza. Rasa-rasa tentunya suplemen juga berbeza. That's why bagi saya, benda pertama dapatkan konsultasi pakar dulu. Dapatkan diagnosis kita sakit lutut ataupun sakit sendi ataupun sakit tulang lah, dan baru boleh ambil makanan tambahan tersebut.
0: Maksudnya kena memang dapat nasihat daripada doktor baru kita boleh makan makanan tambahan. Kita nak berehat sekali lagi sekejap. Lepas ni ada lagi soalan untuk doktor. Jadi kepada anda, terus setia dan kekal bersama kami. Jangan lupa untuk tonton kami menerusi Facebook Rumah Biru dan juga TikTok Official Johor FM. Kita dengarkan dahulu lagu ini, lagu raya Hatan, Selamat Datang Sayang untuk anda.

0: Itu dia Hatan, selamat datang sayang untuk anda. Masih lagi bersama dengan doktor kita, pakar bedah ortopedik dan juga astroskopi and sports surgery. Kita bercerita berkaitan bersenam untuk sihat tapi makin sakit. Okey doktor, untuk kecederaan sukan ni kan, ada segelintir masyarakat yang berdakwa jika melakukan pembedahan, kehidupan dah tak sama lagi. Sebab tu ada orang kata lutut buat pembedahan, doktor nasihatkan buat pembedahan, kata oh, tak nak lah, saya tak nak buat pembedahan. Selalunya orang tua lah, warga emas macam tu kan. Dan ada juga malah untuk atlet tidak akan dapat bermain seperti biasa. Betul ke doktor sebenarnya macam tu?
1: Ya, benda selalu saya pesan pada pesakit saya yang datang jumpa saya. Matlamat utama kita buat operation ni, buat pembedahan dan pakar rawatan sebenarnya adalah untuk mereka pulih.
0: Betul, untuk sihat.
1: Untuk mereka kembali kepada aktiviti sukan mereka, aktiviti harian mereka. Kenapa kita buat operation? Kalau kita tahu selepas operation, mereka tak boleh jalani kehidupan seperti biasa.
0: Betul.
1: Kajian menunjukkan bahawa almost 85% atlet yang profesional dapat kembali kepada aktiviti sport mereka seperti sedia kala. Manakala atlet yang konvensional yang biasa saja, almost 65% boleh kembali kepada aktiviti harian mereka seperti sedia kala. Kalau kita tengok sekarang, lately, bagaimana Neymar Junior. Beliau kecederaan ACL pada Oktober 2023.
0: Betul.
1: Bagaimana semangat dia bangkit dengan fisioterapi sebagainya, disesekan daripada kelab Al-Hilal, kemudian pergi ke Santos, dan semalam kita dikejutkan nama Neymar Junior dipanggil untuk skuad kebangsaan Brazil. Dari situ kita boleh lihat bagaimana semangat juang seorang pesakit ACL untuk recover, bangkit semula, kembali ke landasan yang sepatutnya. Dan bila kita bercakap berkenaan bolehkah pesakit-pesakit ini kembali kepada normal, ia dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama, saya lihat selalunya adalah faktor psikologi lah. Kajian menunjukkan bahawa kebanyakan pesakit ini tidak boleh kembali normal kepada level mereka yang sebelum itu, bukan disebabkan oleh faktor fizikal tapi disebabkan oleh faktor psikologi.
0: Betul.
1: Mereka takut untuk kembali semula ke kancah aktiviti mereka. Mereka takut kalau mereka aktif, mereka akan cedera kembali. Itu nombor satu. Nombor dua adalah disebabkan oleh faktor fisioterapi, compliance mereka kepada treatment. Saya selalu pesan kepada pesakit saya, saya buat operation ni hanya membantu 50% saja. Lagi 50% datang daripada pesakit itu sendiri.
0: Belum
1: mesti compliance tu fisioterapi, buat exercise. Kajian juga menunjukkan bahawa patient, pesakit yang compliance tu fisioterapi ikut untuk tempoh 6 ke 9 bulan pertama, dia punya akan sangat-sangat baik compare dibandingkan dengan mereka yang tidak ikut pada follow up fisioterapi yang kita berikan lah.
0: Maksudnya kalau dah buat banyak faktor sebenarnya, kalau doktor cakap ni, maksudnya kalau buat pembedahan sebenarnya memanglah buat pembedahan ni untuk pulih, untuk baik.
1: Betul.
0: Kalau tak nak, dia jadi fear factor lah. Fear factor yang macam kat TV tu kan, jadi makan bukan-bukan sebab dia jadi macam tu lah. Tak adalah, sebenarnya itulah. Jadi sebenarnya positif kita sendiri, kita kena, bukan saja lepas pembedahan tak buat apa-apa, sebenarnya lepas pembedahan kita juga ada rawatan-rawatan susulan yang perlu kita buat. Jadi itu akan menjadikan sakit kita baik dan kita pun bertambah sihat sebenarnya. Jangan sebab tak nak buat lah, nanti tak boleh lah, tak boleh bersukan lah, tak boleh itu. Tak, sebenarnya sendirilah positif diri sendiri, doktor. Okey, teknologi pembedahan sukan sekarang, macam mana doktor, pandangan doktor sendiri, dan betul ke ramai pesakit boleh kembali bersukan dengan lebih cepat berbanding dahulu?
1: Okay. So kalau kita bincang ke berkenaan, kita nak bandingkan dengan teknologi dulu dan sekarang. Of course, sekarang ini teknologi kita sudah lebih maju. Kalau dulu orang buat operate pembedahan lutut ACL, kita perlu buka besar lutut sebesar-besar, memang tengok betul-betul. Tapi sekarang ni teknologi kita membolehkan doktor pakar bedah untuk buat operation hanya tebuk dua lubang saja. Saya buat operation ACL, tebuk dua lubang, masuk kamera, tengok kat TV. Pesakit saya pun boleh tengok sekali. So itu adalah salah satu teknologi moden. Dan sekarang ini kita more toward the joint preservation. Kita cuba repair ligament, repair cartilage, meniscus, structure semaksimum mungkin supaya patient boleh kembali kepada activity level mereka sebelum inilah. Tapi kalau kita bercakap berkaitan cepat, adakah teknologi sekarang ni membantu patient untuk cepat recovery? Ini sangat subjektif. Kalau kita sebut berkaitan, saya mahu pesakit saya selepas operation mereka cepat untuk kembali berjalan, cepat bergerak, cepat menapak. Tetapi jika kita bercakap berkaitan adakah cepat untuk mereka return to sport? Tidak. Sebab kita tidak boleh melangkaui melangkaui biologi penyembuhan manusia. Tuhan dah ciptakan manusia dulu, zaman Nabi dengan manusia zaman sekarang sama.
0: Betul.
1: Which is kalau kita buat ACL contohnya kan, kita letak ACL graft kat situ, tahap kematangan mereka mengambil masa lebih kurang 6 ke 9 bulan. Bayangkan kalau kita biarkan pesakit itu kembali aktif
0: sebelum
1: tempoh 9 bulan. Betul. Pasti dan pasti segala pembedahan kita buat tu akan fail dan akan putus balik lah.
0: Macam sesia lah kan, kita buat tapi kita tak ikut jadual yang diberikan, memang akan bertambah teruk lah sebenarnya, doktor. Okey, soalan yang terakhir, apa nasihat doktor sendiri kepada orang yang selalu bersukan tapi sering abaikan sakit dan amaran awal pada badan mereka sendiri?
1: So nasihat saya lah kepada mereka yang suka bersukan, ya, tidak kira usia, kanak-kanak, remaja, golongan macam saya ataupun dah peringkat umur 60-70 tahun, mereka still exercise. Nombor satu, saya selalu ketekankan bahawa tubuh badan kita ini dia tidak berkomunikasi dengan kata-kata. Kalau kita boleh bercakap, tapi tubuh badan kita ini dia berkomunikasi dengan rasa sakit.
0: Ya, betul.
1: Dan kena ingat, sakit ini bukan menandakan kita lemah. Tapi sakit ini sebenarnya adalah satu alam, satu peringatan kepada kita. Contoh kalau kita bawa kereta kan, dapat alam lampu nyala, menunjukkan bahawa dah time on service, tapi kita abaikan, macam tu jugalah sakit. Kita abaikan, kita biarkan, akhirnya apa jadi daripada kereta tu? Kereta tu akan tersadar tepi jalan, akhirnya rosak.
0: Betul.
1: Bila rosak, sama juga macam lutut dan bahu kita, dia akan mengalami arthritis. Kalau sakit sendiri yang daripada kita beri payah jadi kronik, end up patient akan suffer dan akhirnya menderita.
0: Dia maksudnya berjangkit lah penyakitnya. Kalau kita biarkan, dah dapat ni amaran awal, tanda-tanda badan kita tak berapa nak sihat, tapi kita tak berapa nak sihat, jadi kita biar je macam tu kan. Jadi lama dia akan berjangkit dari satu ke satu penyakit lain, doktor.
1: Sebab tu sakit saya selalu datang, dia datang dengan sakit lutut sebelah kanan, then after lutut kanan sembuh, doktor, saya sakit sebelah kiri juga. Saya selalu cakap lutut kiri tu dia berhutang dengan lutut sebelah kanan sebenarnya. So that's why saya selalu pesan pada pesakit saya, cegah sebelum benda tu menjadi melarat lah.
0: Datanglah saya nak tanya, kalau sakit lutut ni, makanan apa yang boleh, makanan apa yang tak boleh?
1: Kalau tanya saya, semua boleh makan.
0: Semua boleh makan,
1: As long as kita ingat sunnah Nabi, berhenti sebelum
0: kenyang, makan sebelum lapar. Okey, itu nasihat yang paling senang. Berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Sebab kalau kita dah makan masa lapar, kita makan banyak. Jadi itu yang kita lupa. Semua kita makan. Okey, terima kasih kepada Dr. Muhammad Azrin Izani Mat Salim, bukan pakar bedah ortopedi dan juga astroskopi and sport surgery. Kita bercerita berkaitan dengan bersenam untuk sihat tapi makin sakit. Banyak info dapat doktor kongsikan bersama dengan saya dan juga pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Satu info yang cukup baik, kalau tak dapat semua, sikit pun alhamdulillah, doktor kan. Yang penting jaga kesihatan kita. Kita kena tahu sesuai senaman yang baik untuk diri kita dan sesuai dengan umur kita sebenarnya. Okey, terima kasih doktor sekali lagi dapat bersama dengan saya. InsyaAllah kalau ada kelapangan yang lain, kita akan berjumpa lagi, mungkin info lain ke, kan, mungkin dalam kesihatan-kesihatan yang lain untuk semua pendengar-pendengar, doktor dan juga saya sendiri lebih sihat. Okey, kita assalamualaikum doktor.
1: Terima kasih.
0: Okey, terima kasih juga kepada anda terus setia dan dengarkan Johor FM Permata Selatan.

0: Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Halo, kami dari
1: Kumpulan Samson.
0: Anda masih lagi mendengar
1: Johor FM Permata Selatan.
2: Sebentar lagi berita Johor FM.
3: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTI.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Erwin Zaid. Tajuk berita utama hari ini. Yang di-Pertuan Agong berkenan tinjau kebersihan di Mersing. Sebanyak 2,420 RMMJ dicadang dibina di Batu Pahat. Berita sepenuhnya.

Ya, itu dah lagu raya untuk anda bersemana pada Hari Raya Johari Johar, lagu yang bertajuk Sepasang Kurung Biru. Baik, tepat jam 4.27 minit petang nanti akan masuk itu solat fardu asar bagi zon 2 Johor Bahru, Kuala Ketinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya. Terus setia dan kekal teman-teman bersama dengan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nur Lista di Johar FM Permata Selatan, insyaAllah sehingga ke jam 6 petang nanti dalam segmen Variasi Permata edisi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Bersyukur dengan apa yang ada, tetapi jangan berhenti berusaha. Hargai pencapaian kecil, nikmati proses dan gunakan kejayaan itu sebagai dorongan untuk terus berkembang. Hidup seimbang antara syukur dan aspirasi membina kepuasan serta pencapaian yang lebih bermakna. Sikap ini membantu kita terus fokus dan tidak cepat berputus asa menghadapi cabaran.
2: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa klasik, amarah, mestikah kata, kosakata, kesusasteraan Melayu tradisional. Maksudnya, marah. Ayat contoh, menteri pun amarah tidak terperi, disuruhnya ikut berperi-peri. Jikalau dapat, bawalah kemari, ku bawa kepada Raja Bistari. Syair Singapura terbakar. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Jom dengar Johor FM.

0: Hai, saya Cik Liz. Saya berniaga makanan sekitar Bandaraya Johor Bahru.
1: Untuk permulaan berniaga, dari mana dapat modal?
0: Modal dulu untuk berniaga ni sebenarnya saya dengan... Mula-mula kita tak adalah modal kan. Tapi bila customer booking, kita minta deposit 30% daripada customer atas kepercayaan customer. So dengan modal tu kita rolling sehinggalah satu masa tu saya jumpa dengan satu badan iaitu Amanah ITIA Malaysia. AIM kan. Kat situ AIM banyak beri saya modal untuk kita teruskan perniagaan kita.
1: Siapa yang paling banyak bantu untuk berniaga ni?
0: Untuk berniaga ni kebanyakannya anak-anak lah bantu saya.
1: Anak-anak bantu.
0: Daripada anak-anak sekolah dulu pun bila cuti sekolah diorang tak rehat. Diorang memang tak berehat. Cuti sekolah orang lain boleh berjalan tapi anak-anak saya tak berjalan. Dia tolong saya berniaga.
2: This is on air.
3: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.

Kita bersama daripada Acik dan juga Nana buat kita pukul 5.30 minit petang ataupun 5.30 petang sekejap je. Kalau tadi pertemuan kita seawal jam 12.30 hari dan habis dah tugasan saya untuk temani anda si Barasi Permata edisi hari ini. Diam tak diam dah masuk jam yang terakhir. Okey, okey tak? Lagu-lagu raya semua okey kan? Alhamdulillah, kalau anda suka lagu-lagu yang saya putarkan, lagu-lagu raya ni tak apa. Nanti untuk jam yang terakhir pun, ada lagi lagu-lagu raya akan diputarkan oleh rakan selepas ini. Yang akan bersama dengan anda di segmen yang terakhir, iaitu segmen Melodi Permata di Jor FM 6 petang hingga 12.30 malam. Jangan lupa juga untuk minta lagu-lagu pilihan anda dalam zon seleksi di Jor FM. InsyaAllah, rakan saya akan putarkan lagu-lagu pilihan anda dalam zon seleksi. Okey, ada lagi lagu raya. Lebih kurang dalam satu lagi lagu raya untuk anda. Kita tak boleh main banyak-banyak sangat lagu raya. Kena main berpada-pada. Nanti dah dekat raya, hari raya baru kita akan main sebanyak mungkin lagu raya untuk anda. Jadi kena terus dengar lah Johor FM Permata Selatan, okey? Okey, selamat datang kepada pendengar kita ni, Kak Ida Musa. Assalamualaikum, salam Barasi Permata buat semua pendengar setia Jor FM. Dia kata layan lagu raya, ceria selalu. Terima kasih. Okey, selain tu juga siapa ni? Cik Nin Banjari. Okey, kita assalamualaikum Nurul di Konti Barasi Permata dengan sihat-sihat, senyuman manis-manis lagi ceria-ceria selalu hendaknya. Panas dan angin bertiup perlahan katanya di Batu Pahat. Okey, dia kata dapat 2 biji buah durian Belanda. Yang satu dah masak ranum, isteri buat jus durian Belanda. Dan satu lagi tu masih mengkal. Mengkal tu maksudnya belum masak lah. Dia masih muda lagi gitu. Yes, terima kasih lagu-lagu yang diputarkan, terutamanya lagu raya. Terima kasih juga sebab dengar Jor FM Permata Selatan. Ucapan untuk isteri tersayang, untuk Adini Osman, Ujang Pontian, Den Kubo, Jalak Lenting, Zen Teksi, Putra Bungsu, Nordin Keluang, Haji Abdul Jalil Paimin, Kak Long Mona, Sadia Markun dan semua pendengar-pendengar setia Johor FM. Okey, pada Kak D pula, Seri Medan ucapan selamat petang buat semua pendengar setia Johor FM, buat Kak Meslina, Kak Jaima, Kak Marpua, Ujan Norazmin, Abdul Majid, Udin Din, Din Banjari, Pak Wan, Kak Marpua, Kak Ina, Wana, untuk Mami, Junaida Alia dan juga semua yang sedang mendengar Johor FM Permata Selatan. Terima kasih Kak D. Kak Mar pula katanya, Nurul sahabat tugas, assalamualaikum di Barasi Permata. Untuk semua pendengar-pendengar setia Johor FM, terima kasih Ismail Musa juga. Ucapan untuk isteri Nur Hayati binti Temu, juga untuk anak-anak Abdul Rahman, Abdul Rashid, Abdul Rahim, Rahmat, Rafida, Rahima, Raihana, Ryan, semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanallah Ta'ala. Terima kasih. Siapa ni? Rohaizat Muhammad. Dah delete gitu eh. Okey, Kak Ruby dari kampung Seri Gajah Chaah, salam sayang buat semua pendengar Jor FM. Tak kira di mana saja berada, buat semua saudara mara yang jauh ataupun yang dekat, buat semua yang mengenali diri ini. Dah minum petang ke belum? Mestilah dah. Dah pukul 5.33 dah kan. Dah nak masuk makan malam dah kan. Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan Johor FM Permata Selatan. Ada tadi saya nak kongsikan bersama dengan anda jam ini berkaitan dengan mana tadi saya ada perasan tadi jap. Saya nak kongsikan untuk anda. Ini info juga untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, untuk kepada anda semua. Satu maklumat yang penting. Sekejap, saya cuba cari. Ada tak? Tadi ada tau. Tapi kat sini tak ada. Tapi kalau ada, saya cuba kongsikan bersama dengan anda, pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Okey, untuk semua, ada info-info kami akan kongsikan bersama dengan anda. Terus dengarkan Johor FM, mungkin di salah satu frekuensi kami ataupun menerusi RTM Klik yang betul-betul percuma untuk anda. Okey, berkaitan dengan bantuan kasih Johor. Kalau anda dah semak layak, alhamdulillah rezeki kita untuk bulan ni. Kalau belum, ada juga rayuan. Anda boleh buat rayuan, dia ada tarikh-tarikhnya. Pendaftaran sebelum rayuan dibuka pada 1 hingga 14 Jun 2026. Jadi pada anda yang tak dapat nak buat rayuan, boleh. Okey. Akan bermula dibuka pada 14 hingga 30 Mei 2026 melalui pautan bkj.johor.gov.my dan majlis penyerahan bantuan akan bermula pada 16 hingga 30 Mei 2026. Seseorang pemohon hanya layak menerima satu bantuan sahaja. Okey, antara yang layak adalah suri rumah yang tidak bekerja dan juga pasangan baru berkahwin, dan juga bagi yang bukan Islam bagi tahun 2024 hingga tahun 2025. Rayuan bagi pemohon yang tidak layak atau terlepas pendaftaran sebelum ini akan dibuka semula pada 1 hingga 14 Jun 2026. Dan paling penting, sila semak dokumen yang
perlu bawa semasa hadir menerima bantuan bagi memastikan proses berjalan dengan lancar. Okey, antara dokumen untuk penerima layak bantuan siri rumah tidak bekerja, salinan kad pengenalan isteri, salinan sijil nikah ataupun sijil perkahwinan ataupun surat kebenaran nikah luar negara, salinan slip gaji suami ataupun borang pengesahan pendapatan dan juga borang bermastatin negeri Johor selain IC Johor. Maksudnya selain 01 ataupun 23 tu kena nyatakan ataupun bawa. Okey, dokumen untuk penerima pasangan baru berkahwin untuk yang bukan Islam bagi tahun 2024 hingga 2025 adalah salinan kad pengenalan suami, salinan kad pengenalan isteri, salinan CJ pendaftaran perkahwinan. Okey, dan maklumat tarikh, masa dan juga tempat serahan adalah melalui pesanan SMS dan juga jadual hebahan di media sosial YPKDT. Dan penerima mestilah hadir sendiri bagi mengambil bantuan ini. Wow. Ini rezeki untuk anda semua, bantuan kasih Jo untuk fasa yang keempat. Baiklah, kepada yang layak, alhamdulillah. Yang tak layak tapi ataupun anda rasa anda layak sebab anda mungkin dalam kategori-kategori yang disasarkan ni, boleh buat permohonan, okey, rayuan pada 1 hingga 14 Jun. Betul tak? 1 hingga 14 Jun 2026. Jadi bulan depan lah. Kena tunggu dulu . Baik, kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM bersama dengan Gama, bukan satu atau dua, untuk semua.

0: Itulah bersama daripada Malik Rizwan dengan lagu bertajuk Ewah Ewah Hari Raya. Dia macam lain tau, kalau Raya Aidilfitri sebab kita berpuasa.
1: Betul.
0: Ini kita tengah makan tapi dengan lagu Raya.
1: Tengah Raya kan. Itu yang macam semalam bila ada pendengar nak lagu Raya, saya cakap nanti dulu lah sebelum ada mood lagi. Saya minta maaf sangat semalam. Ya?
0: Betul, semalam saya pun tak main lagu Raya. Tapi Suzy dah main, saya tak main lagu Raya. Tapi hari ni baru saya main lagu Raya.
1: Itulah, hari saya ada juga ni pukul 6 nanti ada satu.
0: Dia kena, dia tak boleh kerap lah sebab kita baru-baru kan. Nanti dah dekat-dekat Raya tu lewat, kita main je lagu Raya. Tapi kena, saya pun set kali lagu Raya pun saya akan tengok lirik.
1: Betul kan.
0: Kita tak tahu.
1: Takut
0: ada keluar Syawal
1: keluar Aidilfitri.
0: Itu kan? Puasa sebulan
1: kan.
0: Walaupun sekarang orang ada puasa, tapi puasa Isnin Khamis lah. Ataupun puasa ganti kan. Saya takut tu je lah. Jadi kena berwaspada dengan lagu-lagu Raya ni. Kalau dulu saya selalunya kalau lagu Raya Haji ni, saya akan tengok apa ni,
1: TV.
0: Bukan, saya akan tengok playlist Suzy.
1: Okay.
0: Sebab Suzy dia tahu lagu Raya apa yang tak ada Aidilfitri Syawal. Saya, dia senang kerja saya.
1: Okay, faham. Okay, lepas ni saya boleh contoh dia lah.
0: Betul. Satu lagi, dulu kalau pendengar kita Jumari, Jumari pun dia akan bagi list lagu Raya. Untuk Raya Haji Aidilfitri. Jumari dia akan bagi, mungkin dia akan bagi dekat WhatsApp Jor FM, dia akan bagi, okay, lagu ni boleh mainkan. Jadi kita orang seronok lah.
1: Senang kerja ya?
0: Betul, senang kerja kita
1: orang. Tak ada bayaran tu Jumari tu.
0: Tak adalah, dia. Sebab kadang-kadang ada juga saya pernah termain lagu Raya, lagu ni, lagu feminine tu. Lagu feminine dia sebab Aidilfitri dia sikit je. Itu pun Aidilfitri dah hujung-hujung. Betul, hujung-hujung betul dah nak habis baru sebab Aidilfitri. Saya macam boleh tak perasan. Padahal tengok lirik tapi boleh tak perasan sebab kita tak pada atas. Tak ada. Rupanya
1: kan,
0: bawah sekali.
1: Hujung tu ada.
0: Ya, Aidilfitri. Saya macam tu main lagu Raya nak buat macam ni.
1: Betul, sebab bila semalam tu bila ada orang minta kan, macam saya cakap tunggu dulu sebab saya nak study dulu lagu-lagu tu kan. Takut tersilap kan. Nanti kalau tak kita juga yang kena. Jadi insyaAllah malam ni, hari ni dah boleh lakukan. Tapi jangan yang ada kaitan Aidilfitri lah.
0: Betul. Kita akan tengok lirik lah. Macam Taufik pun mungkin boleh tengok juga playlist lagu saya, tak banyak sangat. Tapi boleh tengok lah antara lagu-lagu Raya pun saya tengok dekat ni juga. Dan juga saya tengok Suzy punya lah. Kita boleh copy paste lah.
1: Raya masak apa nanti?
0: Raya saya tak pasti sebab masak ke tak. Tapi saya dah cakap dengan,
1: oh kerja je. Oh lupa. Nampak soalan saya nak trik.
0: Kan saya gerak. Tapi tak apa, Taufik tak kerja boleh hantar kot.
1: InsyaAllah jauh.
0: Tapi tak apa, tadi kita orang dah order dengan Kak Aida. Kita suruh Kak Aida masak.
1: Sedap.
0: Dan Kak Aida masak memang
1: terbaik. Tapi biasa kan Raya Haji simple je selalu menu.
0: Betul. Dia tak adalah berat macam Raya Aidilfitri. Sebab Raya Aidilfitri kita puasa, semangat dia tu lain.
1: Lain kan.
0: Raya Haji ni apa yang ada lah simple je. Mungkin satu atau dua lok kalau rendang, mungkin dengan lodeh sudah. Itu dengan nasi empit cukup lah.
1: Kalau rendang pun rendah ayam sebab daging mesti akan dapat punya.
0: Betul. Betul.
1: Sekali dapat tu 2-3 kilo. Macam kita pengamal media akan dapat insyaAllah.
0: Macam mak saya pun, mak saya pun, abah saya kadang daripada kampung sebelah, orang kenal lah. Kenal cakap ni rumah Cik Dola ke, ni ada daging daripada masjid ni, surau ni, macam tu lah. Alhamdulillah. Jadi selalunya mak dia tahu macam saya jangan dapat, sebab saya dapat daripada media lah. Jadi dia akan bawa bagi saya macam sekilo, kakak saya sekilo. So orang bandar ni lain sikit.
1: Betul.
0: Orang bandar dia akan bagi orang yang datang rewan dan juga orang yang dikenal.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kalau kita sebelah rumah tak bertegur siapa pun tak dapat juga.
1: Betul lah.
0: Sebab kita bandar, mungkin lain lah itu kehidupan kita di bandar.
1: Betul.
0: Sebab tu Raya Haji balik kampung lah, nak dapat daging.
1: Ya, betul kan. Macam saya memang air tawar 4 lah.
0: Air tawar 4 lah. Itulah kampung kan.
1: Mesti dah akan dapat punya. Lepas tu sambil menunggu yang lain lah. Menunggu yang lain.
0: Selalunya paling banyak berapa pernah dapat? Paling banyak berapa kilo?
1: Rasanya sejak kerja media ni kat Johor ni kan. Yang itu bagi, yang ini bagi. Kan 5-6 kilo ada.
0: Banyak.
1: Ya, tapi terpaksa masak lah. Tapi saya punya saya takkan masak bila memang baru lepas potong sebab masih fresh kan. Oi, kepala kat bawah weh. Pening weh.
0: Oh ya ke?
1: Saya pening.
0: Oh maksudnya Taufik tak boleh makan yang betul-betul baru sebelah.
1: Tak ada. Seminggu, dua minggu
0: baru. Saya pernah, masa tu kan, yelah bau daging tu macam sedap. Saya pernah makan daging yang lepas sembelih tu. Mentah-mentah. Sedap. Manis.
1: Oi, tapi lepas tu tak bangun.
0: Oh ya ke?
1: Kalau saya lah. Mungkin darah tinggi kan.
0: Mungkin lah. Saya okey je makan. Sedap. Dia punya manis. Betul panas-panas lagi.
1: Sebenarnya sedap yang itulah. Tapi je lah untuk kesihatan.
0: Betul. Kalau tak boleh jangan paksa.
1: Okay.
0: Saya akan undurkan diri. InsyaAllah kita jumpa lagi hari esok dalam segmen yang sama, Variasi Permata. Taufik akan temani anda, Melodi Permata 6 petang.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Baik, assalamualaikum. Selamat petang. Ha, Cak Taufik di sini kembali menemani anda di ruang udara Johor FM untuk segmen terakhir Melodi Permata. Apa khabar semua? Hari ini 20 Mei, yang menyambut hari lahir, selamat hari lahir saya ucapkan. Semoga baik-baik saja dan dihadiahkan ataupun dikurniakan rezeki halal, kesihatan yang baik dan ceria bersama orang-orang tersayang. Kan, kalau ada plan nak celebrate, celebrate kat mana malam malam ni kan? Semoga semuanya akan memberi keindahan kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Begitu juga, mungkin ada yang menyambut anniversary perkahwinan. Okay? Semoga perkahwinan yang dibina akan berkekalan sehingga ke jannah. Nah, baik, terima kasih Nurul Lista yang telah pun menemani anda di segmen Variasi Permata hari ini. Nak cepat balik hari ini, dia katanya nak masak kat rumah kan. Gitulah, mak-mak berkejaya kan di office, tanggungjawab telah dilaksanakan dengan baik untuk 6 jam tadi kan untuk segmen Variasi Permata. Pulang ke rumah masih ada lagi tanggungjawab yang perlu diselesaikan. Okay, begitulah tugas seorang ibu, seorang isteri yang berkejaya. Jadi kepada anda semua yang bergelar ibu, yang bergelar isteri berkejaya, jangan stres-stres. Okay, sampai rumah tu kan, relax dulu, ambil mood untuk masak kan, sediakan juadah yang enak-enak untuk seisi keluarga anda semua. Hati-hati mandu semuanya yang baru pulang dari tempat kerja. Okey, semoga selamat sampai ke rumah. Yang baru nak kerja macam saya, jom berteman saya sehingga 12 malam nanti di 6 jam yang seterusnya ini. Kekal di 3 frekuensi kita, 101.9, 105.3, juga 92.1 MHz FM, atau anda boleh dengarkan kami menerusi RTM klik. Okey, klik saja Johor FM. Sebab macam semalam ada juga yang tanya kat saya, kalau dekat Temeloh nak dengar macam mana? Jangan risau, kita ada masih lagi boleh dengarkan Johor FM melalui RTM klik. Kalau ada dekat Lostar pun jangan lupa dengar saja RTM klik. Bukan saja Johor FM, ada juga stesen-stesen lain yang anda boleh dengarkan melalui aplikasi RTM klik. Kalau belum muat turun, boleh muat turun kerana ia betul-betul percuma. Baik, macam biasa, untuk minta lagu boleh WhatsApp saya sekarang 012-930-1019. Malam ni kita berhibur lagi dengan lagu-lagu pilarakan pendengar kita macam semalam, lagu best-best kan semua. Terima kasih supporting semalam, melayan dekat TikTok juga, dekat apa pilihan lagu semua best-best malam. Jadi malam ni kita teruskan lagi momentum kita, kita ceria-ceria kan. Nak minta lagu apa, insyaAllah lagu raya pun boleh. Yang tak ada perkataan di Fitri, yang tak ada perkataan Syawal tu kan, puasa sebulan tu insyaAllah akan saya tunaikan pada malam ini. Jadi jam ini seperti biasa, muzik tanpa henti akan menemani menemani perjalanan pemanduan anda. Jadi kekal cegah, kekal relax sambil dengarkan Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Jom kita layan dulu muzik tanpa henti dengan lagu ini dulu. Cik Mek Mulai, M. Daud Kilau, Johor FM.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Bersyukur dengan apa yang ada, tetapi jangan berhenti berusaha. Hargai pencapaian kecil, nikmati proses dan gunakan kejayaan itu sebagai dorongan untuk terus berkembang. Hidup seimbang antara syukur dan aspirasi membina kepuasan serta pencapaian yang lebih bermakna. Sikap ini membantu kita terus fokus dan tidak cepat berputus asa menghadapi cabaran.

yang ingin bermain.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab sesama Muslim tentang menutup aib saudara. Kita semua ada dosa. Kita semua pernah tergelincir. Langkah kita tidak selalu lurus. Langkah kita tidak selalu lurus. Hati kita tidak selalu bersih. Namun peliknya, mengapa lidah kita begitu ringan untuk membuka aib orang? Seolah-olah kita ini suci tanpa noda. Saudara sekalian, malam ni mari kita tundukkan hati. Kita dengar pesan Allah. Kita hayati adab mulia yang hampir hilang dari jiwa manusia. Yang pertama, Allah akan menutup aib orang yang menutup aib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menutup aib seorang Muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Bayangkan, di hari manusia berlari dari saudaranya, di saat aib dibongkar satu persatu, Allah menutup aib kita. Kenapa? Kerana dekat dunia dulu, kita memilih untuk menutup aib orang lain. Contoh, kita tahu kawan kita pernah buat silap. Kita simpan, kita doakan. Bukan kita jadikan cerita dekat kedai kopi. Yang kedua, membuka aib membawa kepada kehinaan. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, ayat yang ke-19, sesungguhnya, orang-orang yang suka tersebarnya perbuatan keji dalam kalangan orang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih. Hari ini kita buka aib orang, esok Allah buka aib kita. Dosa yang kita lakukan dalam gelap akan disinarkan di hadapan semua manusia. Contoh, kita sebarkan kesalahan orang dalam WhatsApp group. Akhirnya, satu hari nanti, kesalahan kita pula tersebar tanpa kita mampu menutupnya. Berjaga-jaga. Yang ketiga, semua manusia ada kelemahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam melakukan kesalahan. Kita tak pernah lepas daripada melakukan dosa. Tapi dalam galangan orang-orang yang berdosa itu masih ada orang-orang yang baik di sisi Allah. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat. Saudara, yang kita hina itu mungkin sedang menuju taubat. Yang kita rasa suci mungkin sedang menuju kehancuran. Jangan kita bangga dengan kebaikan kita kerana kita tidak tahu bagaimana pengakhiran kita. Contoh, hari ini kita nampak seorang lalai, tapi mungkin malam ini dia menangis dalam sujud memohon keampunan. Yang keempat, jangan jadi penyebar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran, cukuplah seseorang itu dianggap berdosa apabila dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Hadis riwayat Imam Muslim. Tak semua yang kita tahu perlu kita ceritakan. Tak semua yang kita dengar perlu kita sebarkan. Kadang-kadang kita bukan pembuat dosa, tapi kita penyebar dosa orang lain. Contoh, nampak satu video aib seseorang, kita, jari kita ni rasa gatal nak forward. Tapi saat kita tekan hantar, sebenarnya kita sedang menambah dosa. Yang kelima, nasihat secara tertutup, secara hikmah. Lihatlah akhlak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau melihat kesalahan orang tetapi tidak mengaibkan. Beliau panggil nasihat secara tertutup. Itulah adab Islam, bukan membuka tetapi memperbaiki. Contoh, kalau ada sahabat kita tak sembahyang, jangan kita tegur dekat depan orang ramai, tapi ajak dia berbual, sentuh hati dia secara perlahan. Maka di sinilah pentingnya adab. Yang keenam, jaga maruah saudara. Maruah seorang Muslim itu sangat mahal di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap Muslim itu haram atas Muslim yang lain darahnya, hartanya dan maruahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jangan kita jadi sebab jatuhnya maruah saudara kita. Kerana siapa tahu, dengan kita menjaga maruah dia, Allah menjaga maruah kita. Contoh, kita tahu kisah silam seseorang, tapi kita memilih untuk diam. Itulah tanda kita menjaga kehormatan dia. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dunia ini bukan tempat kita membuka aib, tapi tempat kita perbaiki diri. Hari ini kita tutup aib orang, esok Allah tutup aib kita. Hari ini kita jaga maruah saudara, esok Allah jaga maruah kita. Mudah-mudahan apabila kita berdiri di depan Allah nanti, tidak ada satu pun aib yang kita lakukan dekat dunia dahulu dibuka. Kerana di dunia kita memilih untuk menutup aib saudara kita. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sedang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. #NaIlmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كون الأكوان ودبر الزمان، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، وارزقنا شفاعة القرآن يوم القيامة. آمين اللهم آمين. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbahagialah kita, bersyukurlah kita. Puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu seperti mana ini, kita rupa-rupanya masih direzekikan untuk bersama dalam Dauratul Quran. Hadis Nabi selalu menjadi pasak ingatan dan kita sentiasa mengambilnya sebagai pedoman. Sabdaan baginda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik dari kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Marilah sama-sama kita belajar. Semoga suatu hari nanti kita direzekikan untuk mengajar. Marilah kita terus mengajar tanpa menolak rezeki untuk belajar lagi. Al-Quranul Karim mudah-mudahan menjadi panduan. Kita masih lagi menelusuri ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang menyentuh perihal rezeki. Apakah jalannya? Bagaimana asbabnya? Apakah maksudnya? Dan bagaimana rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita? Dan bagaimana kita berinteraksi dengan pelbagai rezeki yang Allah rezekikan kepada kita? Rezeki di dunia ada bentuknya. Rezeki di akhirat nanti ada bahagian-bahagiannya. Apapun, Allah Subhanahu Wa Taala hanya Dialah yang Maha memberi rezeki. Kali ini kajian kita ialah dari surah Al-An'am, iaitu surah binatang ternakan pada ayat 151. Dalam ayat ini menyentuh beberapa perkara tentang mentauhidkan Allah, tentang berbakti dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa, perihal memerihara urusan anak dan amaran agar menjauhi perkara-perkara perbuatan keji. Pada masa yang sama, dalam ayat ini juga larangan melakukan perbuatan membunuh tanpa hak. Dan semua ini merupakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan perintah ini perlu kita laksanakan, perlu kita jalankan, perlu kita berkomitmen untuk ditegakkan. Namun yang menjadi tumpuan kita bersama dalam menelusuri ayat yang menyentuh perihal rezeki adalah suatu keadaan di mana pernah terjadi dalam tamadun kehidupan manusia, satu krisis di mana ada segolongan manusia kerana diuji kemiskinan oleh Allah, kerana mereka diuji kesempitan hidup oleh Allah, kerana mereka diuji dengan tekanan ekonomi yang begitu dahsyat, mereka mengambil jalan membunuh anak. Membunuh anak semata-mata merasakan bahawa anak mencuri rezeki, semata-mata merasakan bahawa anak menjadi punca sebenar kemiskinan mereka, semata-mata dengan anggapan bahawa rezeki mereka akan terkorban dengan adanya anak. Sedangkan kesempitan yang mereka lalui adalah rezeki mereka. Kesempitan kemiskinan yang sedang dihadapi oleh anak mereka itu juga adalah bahagian rezeki yang Allah tentukan. Begitu juga orang-orang yang diberikan kemewahan, kelapangan dan kesenangan, itu adalah rezeki mereka. Manakala anak mereka yang mendapatkan kesenangan, kemewahan juga merupakan rezeki yang telah Allah tentukan untuk anak-anak mereka. Yang memberikan rezeki, yang mengatur, mentadbir segala pembahagian rezeki di alam ini kepada makhluk-makhluknya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan ayat 151 surah Al-An'am. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Mafhum daripada ayat ini ialah, katakan wahai Muhammad, marilah aku bacakan kepada kamu apa yang diharamkan oleh Tuhan kepadamu. Jangan mensyirikkan Allah dengan apapun. Berbuat baik ihsanlah kepada kedua ibu bapa. Dan jangan membunuh anak-anakmu kerana miskin. Kamilah, yakni Allah, yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka, yakni anak-anakmu. Jangan kamu mendekati perbuatan yang keji, sama ada yang terzahir terlihat ataupun yang tersembunyi. Dan jangan kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar, yang ini dibenarkan syarak. Demikianlah Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu mengerti. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, miskin atau kaya, susah atau senang, anak-anak bukan menjadi apa yang dimangsakan dalam urusan itu. Bagi kita ada rezeki yang telah Allah tentukan, dan bagi anak-anak kita juga ada rezeki yang telah Allah tentukan untuk mereka. Ingat, hanya Allah yang Maha memberi rezeki. Sekian dahulu Dauratul Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Taufik di sini, di segmen Melodi Permata, 8-7 minit malam. Apa khabar semua? Dah makan malam ke belum? Jangan lupa untuk makan, cari tenaga lepas kita penat bekerja kan. Lepas tu, luangkan masa bersama ahli keluarga. Kalau yang single tu, pergilah gym ke. Pergi mana lagi? Lepak-lepak ngopi ke kan? Dekat JB ni banyak kafe yang best eh. Sambil minum kopi, sambil cuci mata eh. Tapi jangan salah kenyit. Kan tak pasal-pasal kan? Kena tumbuk kan, hak milik orang yang dikenyeknya kan, dah lebam biji mata pula. Okay, hati-hati. Okay, baik, lebih kurang seminggu kita nak sambut Aidiladha. Okay, macam mana persiapan? Biasanya ada yang meriah, ada yang buat persiapan ala kadar. Tak kisahlah, bagaimana pun persiapan anda, nikmati Hari Raya Haji ini. Jangan lupa waktu Arafah nanti, okay? Jadilah manusia atau hambanya yang sangat tamak. Kenapa tamak? Okay, tamak minta doa, tamak cari pahala. Waktu yang sangat mustajab untuk kita persembahkan diri kita kepada Yang Maha Esa. Okay, kita minta doa, kita lakukan solat sunat, okay, tingkatkan amal kita. InsyaAllah mungkin ada doa yang akan dimakbulkan dan kita yakinlah pada kebesaran Allah. Okay, okay, baik, lepas ni kita layan lagu dulu. Kemudiannya ada azan isyak. Jangan lupa lengkapkan 5 waktu kita. Dan WhatsApp lah lagu-lagu permintaan anda. Okay, saya boleh susun sekarang. Siapa lambat tak dapat. Nak WhatsApp kat mana? Nombornya 012-930-1019. Melodi Permata, Johor FM.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita merafak segala syukur kita pada apa yang Allah kurniakan kepada kita. Insya-Allah, Allahumma amin. Di manapun tuan-tuan berada, yang setia, yang sentiasa bersama dengan rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9. Mudah-mudahan sentiasa dalam kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini walaupun sedang kita bincangkan berkenaan dengan sunnah seorang wanita, tetapi pada pertemuan kali ini kita nak sebut ia masih lagi terkait dengan wanita, tetapi perkara ini dilakukan oleh lelaki ataupun suami. Apa dia? Belanja isteri dapat pahala. Masya Allah, subhanallah. Sehinggakan sedekah yang paling utama itu adalah kepada ahli keluarganya. Mari kita melihat hadis daripada Amir bin Sa'ad radhiyallahu an, daripada ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahiku ketika haji wada, ketika aku sedang hampir sakit tenat. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku kini tenat dan aku seorang yang berharta, sedang aku tiada waris kecuali seorang anak perempuan. Apakah boleh aku bersedekah 2/3 hartaku? Baginda menjawab, tidak. Aku bertanya, apakah boleh aku bersedekah separuh hartaku? Baginda menjawab, tidak. 1/3 sahaja. 1/3 pun sudah banyak. Sekiranya kamu meninggalkan waris kamu dalam keadaan kaya, adalah lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta daripada orang ramai. Segala perbelanjaan yang kamu keluarkan semata-mata untuk keredaan Allah, nescaya kamu akan mendapat ganjaran, termasuklah sesuap nasi yang kamu suapkan ke mulut isterimu. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, hadis ini merupakan nasihat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mengenai urusan harta yang bakal dia tinggalkan kepada ahli keluarganya. Maka Rasulullah menjelaskan bahawa meninggalkan keluarga dalam keadaan mempunyai harta itu adalah lebih baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa setiap suap yang dibelanja, yang disuapkan kepada isteri, akan diberikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walasta tunfiku nafaqatan tabtari biha wajh Allah illa ujirta biha hatta luqmata taj'aluha fi fimra'atik. Maksudnya, tidaklah kamu memberi nafkah dalam keadaan mencari keredaan Allah, melainkan semuanya akan dibalas dengan pahala. Sehinggakan setiap suap yang disuapkan ke dalam mulut isterimu juga akan diberikan ganjaran pahala. Masya Allah, subhanallah. Kalau kita lihat hari ini sebagai contoh, berikanlah hadiah buat isteri, dianggap sebagai amalan yang terpuji. Sayyidina Amr bin Umayyah pernah membelikan sepasang kain. Lalu sahabat bertanya kepadanya, apakah yang kamu lakukan kain tersebut? Maka katanya, aku telah hadiahkan kepada isteriku Sukhailah bin Ubaidah. Dan dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya sedekah hadiah kamu kepada ahli keluargamu akan diganjari dengan pahala sedekah. Masya Allah, mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Amarah, Mestikah Kata, Kosakata, Kesusasteraan Melayu Tradisional. Maksudnya, marah. Ayat contoh, menteri pun amarah tidak terperi, disuruhnya ikut berperi-peri. Jikalau dapat, bawalah kemari, kubawa kepada Raja Bistari. Syair Singapura terbakar. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Patah Sehari. Hari ini kita bersama dengan Tambi lagi untuk kongsikan bahasa Tamil untuk kita. Tambi, ramai yang seronok sekarang ni belajar bahasa Tamil tau.
1: Disebabkan saya ke?
0: Sebab awak kongsikan mungkin perkataan-perkataan yang mudah nak ingat atau perkataan yang kita sebenarnya selalu sebut je. Contoh kalau kita nak pergi kedai makan ni kan, kita nak minta kopi, hari tu kita dah belajar kopi tu kapi.
1: Kapi, ya.
0: Kalau kita nak minta teh ais pula.
1: Okey, dia sama je lebih kurang. Okey, untuk teh ni kita ada agak beza sikit. Tenir.
0: Tenir.
1: Untuk teh.
0: Ada juga perkataan teh kat depan.
1: Betul.
0: Tenir.
1: Ditambah IR je.
0: IR, tenir. Nak order teh ais, tenir ais.
1: Tenir ais.
0: Kalau nak order tenir ais ikat tepi?
1: Alamak, panjang-panjang ni sampai gagal kita.
0: Nampak.
1: Sebab kita ni jarang minum air manis, Cik Kis.
0: Oh, minum air masak
1: nampak
0: je.
1: Nampak tak botol air saya kat sini? Jadi hidup sehat.
0: Hidup sehat. Patut makin tinggi. Okay, lepas ni kalau kita nak tanya orang kan, sama ada nak teh ke atau kopi. Kopi hari tu kita dah tahu.
1: Kapi venuma, tenir venuma. Macam tu.
0: Kan, lepas ni kita dah tahu eh. Anil, tenir ais satu.
1: Anil, tenir ais satu.
0: Anil, tenir ais satu.
1: Betul.
0: Anil itu pun ada air.
1: Ini pesyarah bahasa Tamil ni mesti terkejut.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, karikum. Dibawa.

0: HD.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Hur FM
1: 24434. Okay, jangan terlambat, takut menyesal. Okay, takut menyesal jika kau tak buat. Macam itulah eh. InsyaAllah, harap semua dah selesai 5 waktu hari ini. Tahniah, insyaAllah semoga dikurnia rezeki yang melimpah ruah. Baik, Taufik masih di sini di penghujung jam ketiga Melodi Permata. Kalau tengok WhatsApp Joy FM sekarang dah meriah eh, dengan permintaan lagu yang banyak diterima daripada pendengar-pendengar serta Joy FM. Nanti jam keempat selepas ini kita akan layan lagu-lagu pilihan pendengar. Selepas ini kita ke National FM dulu untuk ikuti utama 9 malam dan juga hari ini dalam sejarah. Dan selepas tamat nanti kita akan masuk semula. Saya akan ambil semula siaran ini untuk zon seleksi. Jadi boleh WhatsApp saya sekarang di talian 012-930-1019. Nak bagi ucapan pun boleh, insyaAllah. Nanti berkesempatan akan saya bacakan di jam yang keempat, zon seleksi Melodi Permata. Jadi kita layan dulu lagu ini semuanya di GFM Permata Selatan, Melodi Permata.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Bersyukur dengan apa yang ada, tetapi jangan berhenti berusaha. Hargai pencapaian kecil, nikmati proses dan gunakan kejayaan itu sebagai dorongan untuk terus berkembang. Hidup seimbang antara syukur dan aspirasi membina kepuasan serta pencapaian yang lebih bermakna. Sikap ini membantu kita terus fokus dan tidak cepat berputus asa menghadapi cabaran.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Baik, assalamualaikum. Selamat malam. 9.22 minit malam, langkah kita di jam yang keempat untuk Melodi Permata JFM Permata Selatan. Taufik masih lagi di sini, akan terus menemani anda sehingga ke penghujung siaran 12 malam nanti. Dan tadi lagu Rindu Syahdu di Hari Raya, permintaan Jamal Amal, baru saja menghiburkan anda, membuka tirai zon seleksi malam ini. Dan terima kasih kepada semua pendengar JFM yang telah pun menghantarkan lagu-lagu permintaan anda. Saya dah susun, dah kira agak penuh juga dan ni, okay, mana yang sempat saya tunaikan, tahniah, alhamdulillah. Tak sempat, insyaAllah nanti di lain pertemuan saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Baik, 9.23 minit malam, semua okey ke tu? Harap anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan seawal jam 6 petang tadi melalui segmen Melodi Permata. Kekal kita bersiaran di 3 frekuensi, 101.9, 105.3 juga 92.1 MHz FM. Dan anda juga boleh dengarkan kami melalui RTM Klik. Klik saja Jual FM. Okay? Kalau belum muat turun, boleh muat turun. Kerana ia percuma. Bukan saja anda boleh mendengar radio, 34 stesen radio RTM, tetapi anda juga boleh menonton TV, drama dan juga berita yang ada di RTM Klik. Baik, kita akan teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan pendengar yang telah pun hantarkan ke WhatsApp Joy FM di talian 012-930-1019. Okay, seperti lagu selepas ini, datangnya permintaan daripada Kak Di Medan, nak lagu Damia Pasrah. Kemudiannya Wakman dari Kampung Melayu Bukit Nyamuk, nak lagu Cinta Tak Kenal Siapa Aris Hariwatan. Katanya lagu ini untuk semua pendengar Joy FM dan juga ucapan untuk isteri tersayang Linda, semoga terhibur. Dan juga permintaan Tina Renggam, nak lagu Pahit Akan Manis Akhirnya. UK, terus kaya berani Joy FM Permata Selatan, Melodi Permata.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Ceriakan hari anda dengan hiburan yang pasti menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Baik, ceritakan hari anda dengan hiburan yang pasti menghiburkan di Johor FM Permata Selatan. 9.39 minit malam, baru saja berlalu lagu UK Sepahit Akan Manis Akhirnya, permintaan Tina Renggam. Baik, sekarang ini saya dah live juga di TikTok Johor FM. Okay, kita ada Suami Pali, ada Haikal, Fazilawati, Meloma Wangi, Second Double, Halif Zamri pun ada. Siapa lagi? Syam, Jamal Amal pun ada hadir. JJ, ramai eh, terima kasih. Rosna Muhammad yang berada daripada Semerah, Dewi Hati, Zul dari Manjung pun ada hadir, Hairul Shop, semua tanya lagu Raya dah boleh main ke. Okey, ada insyaAllah, nanti kita akan main lagi kalau ada permintaan. Okey, buat untuk setakat ni tadi baru satu lagu Raya yang diminta oleh Jamal Amal, Rindu Syahdu Hari Raya, pembuka tirai untuk Zon Selesi Melodi Permata. Baik, selepas ini lagu yang akan saya tunaikan dah permintaan daripada Haikan, lagu Dato' Sharifah Aini, Terbang Hilang. Mas Mona JDT, Bicara Buat Teman CD. Kak Ruby di Caah nak lagu Dalam Diamku Mencintai Stings. Lagu ini buat semua pekerja warung Kak Ruby, buat suami tercinta Rahmat Ismail dengar lagu ni tau. Dan juga permintaan pada Syida nak lagu Bossa Nova 1 JFM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa klasik, amarah, mestika kata, kosakata, kesusasteraan Melayu tradisional. Maksudnya, marah. Ayat contoh, menteri pun amarah tidak terperi, disuruhnya ikut berperi-peri. Jikalau dapat, bawalah kemari, ku bawa kepada Raja Bistari. Syair Singapura terbakar. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Baik, yang penting hatiku dapat ketawan. Adakah saya berjaya menawan hati semua pendengar Joy FM malam ni? Saya harap anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah dipilih oleh rakan-rakan pendengar kita di ruangan Zon Selesi Melodi Permata. 10.25 minit malam, anda masih lagi bersama saya, Taufik. Akan terus menemani anda sehingga ke penghujung siaran 12 malam nanti. Baik, selepas ini saya terangkan permintaan datangnya daripada Adi Shidi. Adi Cini yang berada di Cini, Pahang, nak lagu Sedekah Ekspedisi. Kak As nak lagu Di Alam Fana Cinta. Kata Kak As, tak dapat dengar radio, nak balik kampung. Hati-hati perjalanan, dalam perjalanan. Sulami Pali buat Sang Puteri Spider. Dan ini dia permintaan Ashikin Halim yang berada di Pasir Gudang, nak lagu. Lama tak dengar lagu ni kan. Lagu Feeling-Feeling Cinta Bertahta di Hati, Farah Dia. Melodi Permata, Joy FM.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa klasik, amarah, mestikah kata, kosakata, kesusasteraan Melayu tradisional. Maksudnya, marah. Ayat contoh, menteri pun amarah tidak terperi, disuruhnya ikut berperi-peri. Jikalau dapat, bawalah kemari, ku bawa kepada Raja Bistari. Syair Singapura terbakar. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Baik, 11.08 minit malam, kembali senyum dengan arwah Yahram Izzuan Pilus, permintaan Nur Aini Isha. Baik, terima kasih kerana anda masih lagi setia bersama JFM. Tak kira anda dengar di frekuensi 101.9, 105.3 atau 92.1, atau juga dengarkan di RTM Klik seperti Kak D, Kak D Sri Medan, yang katanya dengar di RTM Klik sebab ada masalah lain ke apa. Terima kasih kerana dengarkan JFM. Tak kira di mana saja anda berada, tetap menjadikan JFM sebagai teman hiburan anda pada setiap hari bermula 6 pagi sehingga 12 malam. Anda memang pendengar kami yang paling best, yang paling terbaik, membuatkan kami sentiasa tersenyum kerana kehadiran anda yang sentiasa menyokong kami di mana saja anda berada. Baik, selepas ini lagu yang akan saya tunaikan datangnya daripada Azalan, Kampung Sungai Mati Muar. Nak pilih lagu Ayu Khaina di Kabus Serindu. Lagu ditujukan untuk semua pendengar JFM. Abdul Rahman Man di Bandar Tenggara, lagu Bunga Padang Pasir, Sofia. Dan AB Ismail nak lagu Jangan Pisahkan, Daddy Dores, Mayang Sari. JFM Mata Selatan, Melodi Permata.

0: ultra seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Bersyukur dengan apa yang ada, tetapi jangan berhenti berusaha. Hargai pencapaian kecil, nikmati proses dan gunakan kejayaan itu sebagai dorongan untuk terus berkembang. Hidup seimbang antara syukur dan aspirasi membina kepuasan serta pencapaian yang lebih bermakna. Sikap ini membantu kita terus fokus dan tidak cepat berputus asa menghadapi cabaran.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

anda suka mendengar rinduku, hembuskan salamku padamu yang jauh di sana. Sedih kan? Betul lah, pelik lah rasa kehilangan tu. Tak kira lah baru kehilangan atau dah lama kehilangan. Sebenarnya rasa rindu itulah yang menyebabkan kita sebenarnya teringat-ingat kan? Dan rasa rindu itulah yang menjadi ikatan untuk kita mengenal kembali, untuk kita mensahihkan rasa kasih sayang kita kepada insan yang telah tiada. Baik, 11.44 minit malam, berakhir sudah tugas saya untuk malam ini. Terima kasih kepada anda semua yang mendengarkan Joy FM Pematang Selatan, di mana saja anda berada, tidak kira di rumah atau di luar rumah, di Johor atau di luar Johor. Terima kasih menjadikan Joy FM sebagai teman hiburan anda setiap hari bermula 6 pagi sehingga 12 malam. Jangan lupa esok kita ada teka-teki, okay? Patut teka-teki bersama dengan DJ Safi di segmen Aura Pemata. Kemudiannya untuk segmen Variasi Pemata bersama dengan DJ D, dan malam esok untuk Melodi Pemata bersama dengan DJ Hakim. Jadi sebelum saya menutup tirai malam ini, tiada kejayaan tanpa pengorbanan, tiada pengorbanan tanpa harapan. Jangan sesekali putus asa dengan kegagalan. Ramai yang berjaya daripada kegagalan, dan kegagalan itu juga pengorbanan paling indah untuk dibalas dengan kejayaan paling agung. Saya tutup tirai malam ini dengan lagu daripada Dato' M. Nasir, Suatu Masa. Jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum. Bye.

ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wa karrih al-fusuq wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran bi'aunika ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun, ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal-adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam istimewa buat semua pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim, hari ini edisi Khamis 21 Mei 2026 akan menemani anda. Tugasan saya bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Susunan lagu-lagu awal jam ni tentunya susunan lagu-lagu rock untuk menghangatkan hiburan tengah malam anda. Ada yang baru mulakan shift seperti saya, selamat bekerja. Yang masih dalam pemanduan, abang-abang lori di luar sana, semoga dilindungi perjalanannya. Segarkan mata, kita mula dengan lagu pertama kedua malam ini, Obsessed.

dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

Rupanya anda tengah malam ini Hanim di sini. Apa khabar pendengar setia Nasional FM? Semoga semuanya diberi kesihatan yang baik walau di mana jua anda berada. Tiada apa yang paling berharga selain kesihatan diri. Bila kita sihat, semua kerja boleh dilunaskan dengan baik, betul kan? Apa yang anda lakukan sekarang ni? Ada ke yang tengah mencari rezeki siang dan malam demi menampung kehidupan keluarga tersayang? Tahniah anda, memang insan yang hebat yang berjuang demi insan tersayang. Dalam kesibukan kita dengan tugasan kehidupan harian, jangan lupa sayangi diri, jaga kesihatan. Yang baik itu usaha sedaya upaya pasti ada pulangannya. Mari sihatkan minda dalam segmen ini, Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum pendengar setia Nasional FM. Geng Burung Hantu Hanim di sini akan menemani tengah malam anda dengan hiburan susunan lagu-lagu menarik. Jam ini, jam gegar rock segar untuk anda. Anda boleh dengarkan kami Nasional FM, sentiasa di hati, di frekuensi Nasional FM. Menarik untuk tengah malam ini, Nasional FM boleh didengari di semua frekuensi radio stesen negeri RTM. RTM sentiasa membawa sinar keceriaan dalam kehidupan anda. Anda juga dengarkan kami secara streaming dengan melayari portal RTM Klik Betul-Betul Percuma yang berada di Semenanjung Sabah dan Sarawak, dari Brunei, Singapura, Thailand. Sawadikap. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai radio hiburan menemani anda walau di mana juga anda berada. Sentiasa bersama kami, Geng Burung Hantu.

pelari bumi ternyalam. Bergema suara keramat. Langkah demi langkah. Cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Meninggalkan jam pertama ini, geng burung hantu, Hani masih di sini setia menemani anda untuk jam-jam yang berikutnya. Waktu malam berakhir, muncullah pagi. Pagi yang sunyi, sunyi dengan deretan kenderaan, aman pemanduan di waktu-waktu begini kan. Tapi dalam kesunyian perjalanan ini, jangan tekan pedal minyak tu banyak-banyak sangat, laju sangat. Pastikan patuh had laju, okay? Jaga jarak, selamat pemanduan. Itu yang paling penting. Sentiasa dalam mood bersedia dalam pemanduan kita supaya kita sempat break jika ada halangan di hadapan. Ada sesetengah tempat, mungkin hujan, mungkin cuaca baik, alhamdulillah kan. Hati-hati memandu, pecahkan kesunyian malam ini dengan geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM, Geng Burung Hantu. Saya Hanim, DJ bertugas untuk pagi ini. Tugasan saya akan berakhir jam 6 pagi dengan susunan lagu pagi ini menemani anda, menemani tugasan anda. Semoga tugasan dan tanggungjawab kita lakukan ketika ini memberi keberkatan dalam kehidupan harian. Usaha tangga kejayaan. Setiap usaha pasti dijanjikan pulangan. Jangan mudah berputus asa kerana ia hanya bisikan yang mematahkan keyakinan. Kita perlu kuat berdiri untuk diri sendiri. Abaikan tanggapan negatif, bangun dengan semangat. Kerana kita yang mencorak kehidupan kita sendiri. Saya percaya di luar sana pendengar setia, semua hebat-hebat belaka bijak mengurus diri mewarnai hari. Teruskan pagi, Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Waktu jam ini Hanim nak berkongsi juga kan, kita kami masih bersiaran, bukan kamilah, saya lah kan, bersiaran secara langsung dalam live TikTok. Jadi kepada anda boleh juga bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan saya Nasional FM dalam TikTok live dengan kata cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam tu boleh bersahabat dengan pendengar-pendengar lain dari serata negeri. Ada yang dari Sabah, Sarawak, dari Brunei, dari Indonesia juga ada, Singapura. Okey, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana jua anda berada, Nasional FM akan terus menemani anda, menceriakan anda dan mewarnai mood anda. Jadi teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

Assalamualaikum. Salam sejahtera Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM yang join TikTok kita. Terima kasih. Kita ada ramai pendengar-pendengar dekat dalam TikTok live kita. Antaranya ada Haliza Baha, Aizan Zek, Wakus Azman, SF7, Lavender Girl, Sayur Pita pun ada, Yop Zali, Zabeda, Cik Gayah, Jambek dari Sumatera, Indonesia. Ada juga dari Singapura, Matahari Laut. Mozek pun ada. Hai, terima kasih kerana sentiasa memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda yang sunyi ini, kan? Ada juga yang dekat dalam live TikTok kita tanya, mana abang manis, mana kakak manis? Ya, kakak manis Aidan Jia kita ada. Cuma dia tak ke udara, kurang sihat. Kita doakan semoga kakak manis kita Aida Jia diberikan kesihatan yang baik, boleh bersiaran, mengubat rindu anda. Okey, yang tanya abang manis pula, ada waktunya abang manis kena bercuti ya, untuk dia kekal sihat, kan? Apapun yang macam saya katakan, kesihatan itu yang paling utama. Terus setia dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

0: bersama semua kami di National FM.
1: Kembali menemani anda, Hanim di sini masih lagi segar di waktu pagi yang sunyi ini kan, menghiburkan anda walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan, abang-abang lori kita kalau mengantuk tu singgah di R&R berdekatan kan, rasa ambilkan rasa-rasa yang mengantuk itu, kita perkena kopi dulu ke kan, buat renggangan, aktiviti renggang sikit, senaman, supaya kita kekal segar. Ada juga rakan-rakan kita yang shift malam kan, petugas-petugas di barisan hadapan, ada juga yang bekerja dalam bidang pembuatan. Walau apa pun yang kita lakukan, itu adalah usaha kita, usaha kita untuk menampung hidup yang keras waktu ini kan. Tapi kalau selagi kita berusaha, lagi berkat rezekinya kan. Jadi setiap segala kesukaran akan ada kemudahannya. Jangan kita rasa kita berada di bawah, kerana hidup ini ibarat roda kan, kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Tapi kita kena pandai mencari kebahagiaan, ketenangan dan keberkatan hidup. Inilah saya di sini untuk menemani anda, menghiburkan anda, supaya kita akan setiap rasa kekal positif. Dengar lagu kita akan rasa senang, kita dengar lagu kita akan rasa hilang masalah kan. Dengar lagu kita tak sedar pun waktu kerja kita dah nak habis kan. Jadi teruskan setia dengan Geng Borohatu, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini dari Konti Nasional FM Angkasa Puri. Secara langsung menghiburkan anda, menemani anda di kala pagi ini kan. Kalau ikut waktu-waktu yang macam ni, kebanyakan abang-abang lori kita dalam perjalanan berhantaran. Okey, selamat, semoga segala perjalanannya dipermudahkan, selamat perjalanannya. Kalau mengantuk tu boleh juga belanjalah horn tenonet tu kalau ada kan. Bukan segar kepada diri sendiri je, segar kepada pengguna jalan raya yang lain. Kalau ada juga kan pengguna-pengguna jalan raya waktu-waktu pagi ni kan, yang dah mulakan perjalanan untuk ke serata negeri, ada tujuannya untuk mengambil anak kan. Bila sebut pasal anak ni kan, kadang-kadang saya pun tersedih lah kan, bila anak kita jauh, jauh di asrama kan. Besok hari yang untuk kita berjumpa dengan anak kita kan. Ada ibu bapa yang dah mulakan perjalanan hari ni, sebab esok nak bawa pulang dah anak, cuti sekolah kan. Waktu tu lah, hari pertama, hari kedua, anak pulang tu, biasalah dia akan tidur kan. Kita pun tak apalah tidur, kita bagi can tidur, tak cukup tidur. Hari ketiga, keempat, ibu dah menjadi zinga. Jadi walaupun kita marah, itu tandanya kita sayang, betul tak? Sebab kita ni sebenarnya, kalau kita sayang, maksudnya kita rasa keberadaan orang yang kita sayang tu kan. Jadi kalau isteri kita bising tu, anggap sahaja hiburan. Bukan sahaja isteri dapat menghiburkan anda, saya juga di sini boleh menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang menarik. Geng Buruh Hantu, sentiasa di hati.

Kembali lagi bersama Hanim dalam geng burung hantu. Waktu pagi ini kan jam sudah menunjukkan pukul 2:47 minit pagi. Ha, kalau ikut kat dalam live TikTok kita, ha, abang-abang peronda dari WCE hadir. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Begitu juga dengan abang-abang lori kita. Katanya kalau tiada Nasional FM, tak berteman waktu perjalanannya kan, waktu-waktu malam macam ni, dengarkan Nasional FM sebab kami bersiaran secara langsung. Okey, kalau ikutkan tadi, Plus Malaysia dah mengatakan kan, peningkatan kenderaan mungkin dijangkakan akan berlaku pada waktu puncak. Waktu puncaknya adalah pada 22 hari bulan, 23, 26, 28, 29, 30 dan 31 Mei. Ha, itu waktu untuk orang pulang ke kampung halaman. Waktu pulang ke ibu kota, waktu dijangkakan waktu puncaknya adalah 4, 5, 6 dan 7 Jun. Okey, pertambahan di LPT2 juga dijangka meningkat 50,000 kenderaan sehari. Jadi kepada yang merancang untuk memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung menyambut Aidiladha, saya rasa baik kita mulakan merancang perjalanan kita supaya perjalanan kita teratur dan selamat kepada yang guna kereta elektronik tu, elektronik vehicle tu kan, EV tu, lagilah kan, jadi kena rancang perjalanan supaya perjalanan kita lancar. Okay, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Assalamualaikum, saya Hania menemani anda sehingga jam 6 pagi ini, okey. Kalau ikutkan tadi kita dengar lagu Rindu Padanya Camelia, kan? Teringat kita waktu-waktu kita mula bercinta dulu, macam mana kita nak mengorat pasangan kita, kan? Ada dari pandangan mata, dari mata turun ke hati. Lepas tu ada juga cara menghantar surat, berkepuk-kepuk, bedak dekat dalam surat tu, kan? Itu adalah cara percintaan legend, orang kata, kan. Sekarang ni pakai WhatsApp, pakai telefon. Zaman dulu tak, kalau nak pakai telefon tu beratur dekat public phone kita, kan, ada cara untuk bagi shilling tu lambat berjalan, macam-macam, kan. Umur-umur yang sama dengan saya ni lah yang merasakan nostalgia percintaan, kan. Rasa rindu padanya, kan. Kalau waktu belajar dulu, bercinta waktu zaman belajar tu, kalau dia tak telefon, kita pun tak mulalah baca buku, kan. Kalau waktu-waktu bekerja pula, lain pula cara percintaan dia, sebab dah lama, kan. Jadi kalau yang bercinta berakhir dengan perkahwinan itu, alhamdulillah. Tapi ada juga percintaan yang terkandas di tengah jalan. Tapi yang terkandas di tengah jalan itu, sebenarnya jodoh itu rezeki daripada Tuhan, kan. Walau apa pun, kita kena reda, kan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu. Seterusnya lagu Bersama Akhirnya dari Sia dan Zain.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Kembali lagi menemani anda, saya Hanim DJ pagi anda hari ini dalam segmen nasional 12.6 Geng Burung Hantu. Waktu begini suka saya kongsi berita kepada peminat-peminat The Gunners Arsenal. Arsenal julang lagi trofi English Premier League selepas 22 tahun. Bersorak gembira, akhirnya Arsenal menamatkan penantian 22 tahun selepas Manchester City sekadar seri 1-1 dalam perlawanan menentang Bournemouth. Arsenal sebelum ini menghampiri gelora menerusi kemenangan tipis 1-0 ke atas Burnley yang sudah tersingkir untuk membuka peluang 5 mata di hadapan City. The Gunners yang menguasai sebahagian besar musim ini bangkit cemerlang selepas tewas kepada City bulan lalu dengan memenangi 4 aksi liga berturut-turut tanpa dibolosi. Seterusnya, saya kongsikan juga perkembangan berita sukan dalam negara. Cabaran Malaysia dalam acara perseorangan lelaki di Kejohanan Malaysia Master 2026 terhenti apabila Justin Ho dan Leong Jun Hao terkandas awal pusingan pertama di Unify Arena Bukit Jalil. Justin yang menghuni ranking ke-45 dunia tewas kepada pemain Indonesia Anthony Sinisuka Ginting 16-21, 14-21 dalam aksi straight set. Pemain berusia 22 tahun itu mengakui pengalaman dimiliki lawannya menjadi faktor utama kekalahan tersebut. Jun Hao menyifatkan beberapa mata kritikal yang gagal dimanfaatkan menjadi punca utama kekalahannya meskipun memberi tentangan sengit sepanjang perlawanan. Sebagai rekod, kali terakhir Malaysia muncul juara perseorangan lelaki di Malaysia Master adalah menerusi Datuk Seri Lee Chong Wei pada tahun 2016. Sekaligus menyaksikan kemarau kejuaraan acara itu kini berlanjutan selama sedekad. Untuk lebih berita, anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Tiada yang lebih sahih daripada portal berita RTM yang benar-benar sahih hanya di RTM. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum, bertemankan Hanim di Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Pukul 3.35 minit pagi ini, okey, dikongsikan dan juga kita insyaAllah akan merayakan Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini, pada 27 Mei, hari Rabu ini kan. Pejam celik dah nak sampai dah kita dengan Hari Raya Aidil Adha, okey. Untuk menjelang Hari Raya Aidil Adha ni, sebagai umat Islam, kita juga disunatkan untuk puasa sunat Zulhijjah antara 18 hingga ke 24 Mei. Puasa sunat Tawiyah pada Isnin ini 25 Mei, juga 26 Mei untuk puasa sunat Arafah. Kepada yang menunaikan ibadah haji, selamat menunaikan ibadah haji, semoga mendapat haji yang mabrur. Kepada yang menunaikan ibadah korban, alhamdulillah kerana rezekinya pada tahun ini kan. Jadi walau di mana juga keadaan kita, di mana juga kita menyambut Hari Raya Aidiladha, semoga segalanya berjalan lancar, semoga kita sihat. Yang penting kita sihat walau di mana juga kita berada. Teruskan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okay? Masa berlalu begitu pantas. Sekarang dah pukul 3.47 minit pagi. Kepada yang masih memandu abang-abang lori kita dalam perjalanan yang jarak jauh itu kan. Kalau mengantuk, berhenti. Berhenti di R&R berdekatan kan. Dekat R&R tu ada macam-macam. Kadang-kadang kita jumpa dengan geng klik-klik kita kan. Boleh bersembang, boleh berkongsi cerita, seronok merapatkan ukhuwah kita kan. Abang-abang lori kita juga bolehlah juga kena secawan kopi. Kalau kita cerita pasal kopi, mesti kita akan rasa segar. Cumanya hanya nak ingatkan kan, kepada abang-abang lori kita yang mengasap itu, kalau boleh kan, kurang-kurangkanlah untuk kesihatan kita juga kan. Jadi teruskan dengar Nasional FM sentiasa di hati kerana Hanim akan terus menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi ini kan. Anda juga boleh masuk ke dalam live TikTok kita sama-sama dengan kita punya pendengar yang dah bangun pagi, ada yang dah mula masak untuk jualan untuk esok pagi. Semoga dipermudahkan segalanya bagi kita bersama. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati geng buruh hantu.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, selamat pagi kepada semua pendengar setia geng Burung Hantu. Saya Hanim, DJ hari ini bertugas hingga pukul 6 pagi menemani anda walau di mana juga anda berada. Ada pendengar kita dari luar negara, daripada Singapura, daripada Brunei ada, daripada Thailand juga ada, daripada Indonesia juga ada, Sumatera. Okay. Jadi kita doakan supaya apa yang kita ada hari ini, ukhuwah kita hari ini, dimurnikan lagi dengan hiburan kita pada waktu pagi ini kan. Waktu sunyi macam ni, Hanim nak tanyalah kan, ada tak kita kadang-kadang rasa terfikir akan kerinduan kepada seseorang kan, mungkin kepada ibu bapa kita, terkenang waktu kecil-kecil kita dulu kan. Kalau ada ibu ayah lagi, alhamdulillah. Kalau dah tiada tu, mesti kerinduan kita tak kesampaian. Jangan bersedih, ingatan kita, kerinduan kita, cerminan kasih sayang kepada orang tua kita. Ada juga yang rindukan anak, jauh merantau anaknya. Ada yang merantau demi tugasan, ada yang merantau demi mencari ilmu, belajar di negeri orang. Ada keluar negara, rindunya kita waktu kecil-kecil mereka. Doa kita pun tak putus-putus doakan kejayaan dan keselamatan anak-anak kita walau di mana juga dia berada kan. Kerinduan itu satu bentuk anugerah yang membuktikan ikatan kasih sayang. Pada anda di luar sana, ubati kerinduan, dengar lagu-lagu dari Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Kembali lagi pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Hanim di sini menemani anda. Okey, tadi kita cerita pasal rindu. Kerinduan adalah satu bentuk anugerah bukti kasih sayang. Rindu mengajar kita erti, menghargai, memupuk rasa cinta. Cinta kepada sesama manusia, juga cinta kepada Yang Esa, mendekatkan diri kepadanya dalam kesabaran serta doa. Bayangkan jika tiada perasaan rindu, kita akan dilupakan dan melupakan. Kerana rindu, mekarnya perasaan kasih sayang. Kerana rindu, sahabat terus diingati, sama ada masih ada mahupun sudah tiada. Kerana rindu, kenangan itu masih hidup. Subhanallah, hebatnya perasaan rindu, anugerah Allah kan. Dan pastinya seorang hamba rindu untuk bertemu dengan Rabnya. Moga kerinduan ini mendekatkan kita dengan kebaikan dalam kehidupan harian, mencorak iman dalam diri. Dengarkan lagu seterusnya, geng burung hantu Nasional FM, Penghujung Rindu.

Burung hantu. Okey, waktu-waktu macam ni kan, pukul 4:35 minit pagi tengah buat apa tu? Ha, ada kalau kat dalam TikTok kita yang ada yang dah bangun untuk buat kuih, ada yang masak nasi lemak waktu-waktu pukul 4 lebih ni kan. Ada yang bangun dan tahajud. Ha, kalau ikut dekat Brunei dan Sabah dan Sarawak, ha, waktu untuk subuh dia dah menghampiri waktu subuh. Kalau di Kota Kinabalu, Sabah, waktu subuhnya pukul 4:47. Kalau di Brunei tadi dikongsikan pukul 4:43 kan. Waktu-waktu macam ni dah bersedia dah semua untuk kita memulakan hari pagi kita. Kan, hari Khamis adalah hari yang kita, kalau kita umat Islam, disunat untuk kita berpuasa kan. Kalau yang berpuasa tu, selamat bersahur. Semoga ibadah kita yang kita lakukan hari ini memberi pulangan kenikmatan pada hari akan datang. Kalau ikutkan, ada juga pendengar-pendengar kita yang baru nak mulakan perjalanan kan, yang memandu, terus fokus kepada pemanduan, pastikan keselamatan di jalan raya. Masing-masing kita menjaga keselamatan antara satu sama lain, kerana jalan raya adalah kegunaan kita bersama. Khas untuk anda yang nak cari tenaga, bukan saja kopi, tapi boleh dengarkan lagu-lagu mengimbau kenangan, membuat memori lama mekar kembali, rasa segar kita pagi ini kan. Jadi walau tengah memandu, tengah lepak kedai makan ke, tengah bersiap nak pergi kerja ke, jom terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Selamat Pagi Sayang.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruh Hantu. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Kalau ikutkan abang-abang lori kita, ada yang dah sampai border check-in dah kan, untuk masuk ke Singapura. Ada juga yang untuk keluar ke Thailand kan. Segala perjalanan kita alhamdulillah lancar kan untuk pagi ini. Hani masih lagi menemani anda walau di mana juga anda berada. Ada juga yang memulakan perjalanan untuk ambil anak. Tak sabar rasanya, rindu kita pada anak kita kan, yang belajar jauh, dah nak cuti sekolah dah kan. Rasa macam meriah kembali rumah kita tu kan, waktu-waktu pagi dengan anak kita. Jadi ibu-ibu, walaupun dalam kerinduan ada kesedihan kan, tapi biasalah, kita bila kita depan anak kita, dekat dengan anak kita, kadang-kadang kita akan rasa marah bila dia tak melakukan sesuatu. Bila jauh tu kita rasa rindu. Rindu tu macam saya katalah anugerah kan. Jadi kepada semua yang merindui anak, semoga selamat berjumpa dengan anak kan. Alhamdulillah anak kita balik dah ni. Macam-macam masakan kita nak masak. Jadi anak kita pun boleh tolong kita yang berniaga kan. Yang berniaga bolehlah tolong kita untuk packing-packing kan. Macam-macam kerja anak kita dapat bantu kita kan. Jadi kepada yang sedang memandu juga, saya ingatkan, walau di mana juga anda berada, pastikan jarak keselamatan dijaga dengan baik. Fokus kepada pemanduan. Kalau mengantuk boleh buka tingkap, ambil udara segar sikit. Kalau boleh menyanyi sekuatnya, dengan lagu-lagu yang kami mainkan dari tadi sampailah ke pukul 6 pagi ni nanti. Okey, kita dah nak menghampiri pukul 5 pagi ini. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak sebutnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini adik-beradik kepada Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam. Dua ibu satu bapa. Ibu dan adik-beradik, adik-beradik satu bapa, dua ibulah. Ha, gitu dia. Kita fahamlah tu. Cuma hebatnya Allah letak Nabi Ismail ni di Mekah. Dan keturunan Ismail turun-turun-turun sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Kita boleh baca sanak-sanak riwayat periwayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa macam oh hebat, keluarga yang hebat. Ana. Begitu juga kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Nabi Yakub turun kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf selesai. Padahal daripada itulah Bani Israel, golongan Bani Israel. DNA Bani Israel ini dia ada kedegilan sikit. Yang Allah buatlah. Itu tidak nak cerita lah yang tu. Nak ceritanya ialah pengorbanan Ismail ni. Biasa kita dengar pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim AS bila dia bermimpi untuk menyembelih anaknya, maka dia membuktikan mimpi dia itu yang diperintahkan oleh Allah SWT itu dengan menyembelih anaknya. Yang syoknya Nabi Ismail ni, dia sebut wazkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'd, surah Maryam. Allah Subhanahu wa taala sebut, dan sebutlah dalam kitab tentang Ismail, sesungguhnya dia adalah benar dalam janji. Mana benar, hebat Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Patu ayah nak sembelih, ayah buatlah, tapi janganlah sembelih saya dekat mak saya. Sembelihlah saya nu, kalau tuan-tuan biasa pergi umrah kan, dia dekat dengan apa dia panggil, Jarronah. Kita nak pergi ke Jarronah tu, Hudabiah. Allah masalli ala Muhammad, lupa pula dia. Tak, kita daripada Arafah pergi ke Mina. Kalau naik bas selalu bas akan berhenti. Dia akan tunjuk, mutawih akan tunjuk, tepat Nabi Ismail disebelah oleh Nabi Ibrahim. Di atas bukit sebelah kiri. Dia ada tanda dalam di situ. Semua bas dibawa oleh mutawih akan beritahu, itulah tempat Nabi Ismail disebelah oleh ayahnya. Tetapi sebenarnya pisau terletak sudah tukar menjadi kibas. Sudah bertukar menjadi kibas. Anak selepas, kau jaga sebelah kibas. Kibas tu datang daripada pengorbanan Habil. Qabil kan dia tipu. Masa Allah Subhanahu Wa Taala nak minta pengorbanan, ada dua-dua nak tunjuk pembuktian mereka ini ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habil bagi kambing, Qabil bagi gandum. Di atas yang baik, di bawahnya jerami. Dia tipu Allah. Manusia lagu tu lah. Kalau kita tidak buat ibadat kepada Tuhan, kita tak buat ibadat, bermakna kita tu tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi amanah kita solat, perintah kita solat, sembahyang, jadi orang mukmin yang baik. Kita ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya Allah kata korban, kita korban. Korban. Alasan macam-macam kita bagi. Alasan. Oh mahal lah, 800 lah. Tapi kita ni kan, kasut 800 pun kita boleh beli tuan-tuan. 800 tak ada nilai. Sekarang ni pakai highlight ni, 500 penuh. Tapi biarlah, itu saja Ustaz nak sentuh-sentuh je. Cuma Ustaz nak sebut bahawa pengorbanan, bila Allah minta kita korban, kita kena buat korban. Nah, fasalli li rabbika wanhar. Inna atainakal kausar, fasalli li rabbika wanhar. Allah kurniakan Kausar kepada kita. Telaga Kausar, nikmat yang banyak. Kausar lah. Kepada siapa? Pasal lili rabbika. Orang yang sembahyang kerana Tuhan engkau. Wanhar adalah korban. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka kita kena cari pengorbanan, kita kena buat. Nah, kita kena buat. Kalau Nabi-Nabi dulu buat, sahabat-sahabat dulu buat, berkorban. Ada yang mereka berkorban jiwa dan raga kerana perjuangan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak minta, Allah tidak minta lagi jiwa kita. Allah minta harta kita untuk kita berkorban. Korban lah. Tuan-tuan katalah, tak temulah dengan harga yang 800 rasa berat. Cari yang harga murah-murah. Nanti kita iklan nanti. Jadi bermakna tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena buat. Sebab Allah kata, layana lallaha luhu muha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah tak pandang darah, daging tak sampai kepada Tuhan. Yang sampai kepada Allah ialah takwa. Bermakna orang yang membuat perintah Allah kerana takwa, itu yang Allah sampai. Itu yang Allah terima. Allah terima takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang takwa, dia melaksanakan perintah Allah kerana Allah dan meninggalkan larangan Allah kerana Allah. Bukannya tak buat maksiat. Kenapa tak buat maksiat? Ya boleh buat, malu ke orang. Bukan. Tak. Kenapa semayang tu? Dah orang pakat semayang, belakang saya semayang. Malu kok orang kalau tak semayang. Kan?
1: kan? Orang takwa dia menurut perintah Allah kerana Allah. Sebab tu bila Allah kata takwa, Allah kata korban, kita kena korban. Kita kena ejah juga untuk kita berkorban. Allah tak, kalau Allah kata hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Allah minta dua, kita korban. Kita berjihad, pertama kita berjihad dengan dengan harta jiwa kita, yang kedua dengan harta, dengan harta kita, dengan diri kita. Minta dengan harta ya baru. Belum lagi Allah minta, mari jihad dulu bagi diri kamu untuk agama Allah Subhanahu wa taala, macam sahabat-sahabat Nabi dulu. Sebab tu dia jadikan cerita Nabi Ibrahim dan cerita Nabi Ismail adalah panduan bagi kita duduk atas dunia. Bagaimana kita nak turut mereka, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ni, ada bagaimana mereka buat mula-mula sampai kita berkorban sekarang. Sebab tu kalau orang pergi haji, mesti haji, orang tabu haji minta dulu, oh mari siapa nak buat korban, buat korban, bagi duit dulu. Sampai sana lepas pada haji, lepas pada tahallul yang pertama, baru pakai lagi, oh dah korban dah, dah korban dah. Kita bukan siapa tak tu. Kita hanya Allah minta. Kita duk lah ni duk makan rezeki Tuhan setiap saat, setiap minit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Bila Allah minta kita korban, Allah beralasan. Bagaimanalah Nabi Ibrahim diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sembelih anak kamu. Nah, sembelih anak. Kita jangan buat. Ini cerita Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Bagaimana mereka sanggup melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Akhirnya Allah bagi kepada mereka kehebatan sampai kita sekarang berkorban. Kita sekarang, sebab itulah kata Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada amalan anak Adam pada hari raya korban yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah berkorban. Ini untuk umat dia, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah. Dah. Kalau Nabi Ibrahim sanggup sembelih anak, kita sanggup mengkorban kita bukan kerana daging lembu tu, tapi duit yang ada pada kita. Sebab harta kita ini adalah harta yang paling kita sayang. Lain, apa kata Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak dikira kebajikan yang sebenarnya sehingga kita berikan benda yang paling kita sayang. Benda yang paling kita sayang sekarang, duit. Al-mal wal-banun, zinatul hayatid dunia. Harta dan anak pinak adalah perhiasan dunia. Harta dan anak pinak. Harta lah. Paling pedas, harta. Sebab tu sanggup baloh dengan mak, baloh dengan adik-beradik, bertumbuk dengan orang, baloh dengan orang pasal nak ambil harta orang, tak kira. Pasal harta, tuan-tuan. Tak. Sebab tu Allah suruh bagi kepada Allah ini, makna ketakwaan kita. Benda yang paling tinggi martabatnya di sisi Allah ialah takwa di sisi Allah. Sebab tu Allah sebut, tidak ada amalan anak Adam pada hari raya korban lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah. Yakni berkorban, berkorban. Ini merujuk kesinambunganlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah pengorbanan Nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi kita nak ikut cara tu tak boleh dah. Kita tak boleh nak korban benda lain, kita korban binatang. Bukan binatang itu yang sampai, tetapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai. Walaupun bukan hadis ni langsung, para ulama menyebut doa yang berkaitan dengan kisah ini ada. Seperti mana yang disebutnya ketika doa Nabi, apa di doa Nabi ketika diuji.
2: Allahumma

kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Terima kasih kerana setia menemani Hanim sampai ke penghujung segmen pagi ini. Untuk anda yang masih di jalan raya, masih bekerja, sedang berehat ataupun baru nak lelapkan mata, semoga segala urusan dipermudahkan dan hati kita sentiasa senang. Dimaklumkan juga sebentar nanti masuk waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.50 pagi. Selamat menunaikan solat subuh. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin kongsikan, kadang-kadang ketenangan itu datang bila kita mulakan hari dengan hati yang bersih dan penuh syukur. Ingat, hidup ini mungkin tak selalu mudah, tapi setiap langkah kecil yang kita teruskan hari ini adalah bukti bahawa kita masih kuat untuk melangkah esok. Saya Hanim undur diri dulu. Terima kasih jadi teman setia saya pada pagi ini. Geng Burung Hantu, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, jumpa lagi.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab sesama Muslim tentang jiran. Perlu kita berbuat baik kepada jiran kita. Rumah kita mungkin hanya dipisahkan oleh dinding yang nipis, tapi kadang-kadang hati kita terpisah sejauh langit dan bumi. Jiran kita mungkin sedang menangis di balik pintu, namun kita lena tanpa pernah bertanya khabar. Hari ini mari kita muhasabah diri kita, apakah kita benar-benar telah menunaikan hak jiran kita. Yang pertama, hak jiran itu sangat besar. Dalam Islam, hak jiran bukan perkara kecil, bahkan sangat besar di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril sentiasa berpesan kepada aku tentang jiran, sehingga aku menyangka jiran itu akan mendapat hak pusaka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lihat betapa tingginya kedudukan jiran sehingga hampir disamakan dengan ahli keluarga sendiri. Contoh, kalau kita masak lauk yang sedap, jangan hanya hidang untuk keluarga, ambil sikit hulurkan kepada jiran. Walaupun hanya mungkin sambal, nasi, kadang-kadang yang sikit itu lebih bermakna daripada yang banyak tetapi disimpan sendiri. Yang kedua, iman berkait rapat dengan jiran. Iman kita bukan hanya pada solat dan zikir, tapi juga pada bagaimana kita melayani jiran kita. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang itu jika jirannya tidak aman daripada gangguannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bayangkan, bukan sekadar kurang iman, tetapi disebut tidak beriman. Contoh, kita pasang muzik kuat sangat sampai larut malam, buang sampah dekat depan rumah jiran, letak kereta sampai susahkan orang keluar. Perkara ini nampak kecil, tapi boleh merosakkan iman kita di sisi Allah. Yang ketiga, mulakan hubungan. Kadang-kadang kita tunggu jiran tegur kita dulu, kita tunggu jiran datang dulu, akhirnya bertahun-tahun duduk sebelah tapi nama pun tak tahu. Islam mengajar kita, kitalah yang perlu mulakan kebaikan terlebih dahulu. Allah sebut dalam Al-Quran, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Contohnya, bila kita nampak jiran, senyum, bagi salam. Kalau pindah rumah baru, ketuk pintu, kenalkan diri. Mungkin nampak kecil, tapi disitulah lahirnya kasih sayang. Yang keempat, bantu walaupun sedikit. Jangan tunggu jadi kaya baru nak bantu. Kadang-kadang bantuan kecil itulah yang paling dirasai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai wanita muslimah, janganlah meremehkan pemberian kepada jiran walaupun hanya kaki kambing. Contoh, nampak jiran angkat barang berat, tolong angkat. Jiran sakit, hantar sikit makanan. Jiran tak ada kenderaan, tumpangkan ke kedai. Tak perlu tunggu sempurna, yang penting ada rasa peduli. Yang kelima, jangan mengganggu. Kadang-kadang kita tak buat kebaikan, tak apa, tapi jangan sampai kita menjadi sebab orang lain menderita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tiga kali Rasulullah ulang. Para sahabat bertanya, siapakah ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang jirannya tidak aman daripada gangguannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh, anak-anak bermain sampai pecahkan barang jiran, tapi kita buat tak tahu. Bakar sampah sampai asap masuk rumah jiran, bercakap kasar atau memandang sinis. Kadang kita rasa biasa, tapi bagi jiran itu adalah luka yang disimpan lama. Yang keenam, jiran akan menjadi saksi kita. Dekat dunia mungkin kita boleh berpura-pura, tapi dekat akhirat jiran akan bercakap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa ada manusia yang akan disaksikan oleh jiran mereka sama ada baik atau buruk. Bayangkan, jiran yang selalu kita sakiti berdiri di depan Allah dan berkata, ya Allah, dia dulu sakitkan aku. Contoh, kalau kita selalu bantu, jiran akan berkata baik tentang kita. Kalau kita sering mengganggu, jiran akan membuka segala cerita. Hari itu tak ada lagi. Hari itu tidak ada lagi orang yang boleh kita sembunyikan. Hari itu tidak ada lagi yang boleh kita sembunyikan. Lihat bagaimana para sahabat menjaga hubungan dengan jiran. Abdullah bin Amr bin As, apabila beliau sembelih kambing, beliau akan berkata, beliau akan bertanya, sudahkah kita beri kepada jiran Yahudi kita? Allahu Akbar. Bukan hanya jiran Muslim, bahkan jiran bukan Muslim juga dijaga haknya. Di mana kita hari ini? Saudara sekalian, jangan tunggu jiran kita datang kepada kita. Jangan tunggu mereka meminta. Kitalah yang perlu mulakan dulu. Mulakan dengan senyuman, mulakan dengan salam, mulakan dengan sedikit pemberian, kerana boleh jadi jiran itulah yang akan menjadi sebab kita masuk ke dalam syurga, atau menjadi saksi yang memberatkan kita di hadapan mahkamah Allah nanti. Maka pilihlah untuk menjadi jiran yang dirindui, bukan jiran yang dijauhi. Sekian pertemuan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sedang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'qud sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Sidang pendengar yang disyurgakan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Ilyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM, Kisah Inspirasi. Pada pertemuan kita kali ini, kita ingin melihat seorang yang alim, yang saleh, yang sangat memberikan inspirasi kepada kita, iaitu beliau yang dimaksudkan ialah Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini mempunyai kelebihan, mempunyai bakat, mempunyai kekuatan. Hafalannya bagus, kefahamannya mendalam, penguasaannya luas. Suatu ketika Imam Syafi'i pernah disebutkan, ketika mana dia sedang menuntut ilmu, sedang belajar dengan Imam Malik di dalam pengajiannya, maka Imam Syafi'i ini terkenal orang yang tidak mempunyai kemampuan yang besar dalam menuntut ilmu, dengan catatan orang miskin. Lalu ketika orang lain menulis dengan alat tulis di atas cetakan masing-masing, di atas lembaran masing-masing, di atas peralatan masing-masing, maka Imam Syafi'i hanya melakarkan menggunakan jari di atas tapak tangannya sendiri. Kelihatan dari jauh seperti menulis, rupanya didapati dia bukan menulis menggunakan alat tulis, tetapi dia menulis menggunakan jari, hanya mengisyaratkan tulisan-tulisan itu di atas tapak tangannya sendiri. Setelah dicuba, setelah diuji dan didapati oleh Imam Malik akan keganjilan perlakuan Imam Syafi'i ini, maka dipanggil ke hadapan. Lalu diuji, apakah dan sejauh manakah catatan yang ada di atas tapak tangannya sendiri. Lalu pada ketika itu Imam Syafi'i membacakan dari awal sampailah kepada saat di mana Imam Malik menghentikan sementara pembelajarannya tanpa digugurkan barang sedikit pun apa yang telah dipelajari dari awal sampai ke akhir pengajian pada ketika itu. Lalu terkejutlah Imam Malik betapa Imam Syafi'i ini mempunyai daya ingatan yang amat luar biasa. Walau bagaimanapun, kelebihan yang dimiliki oleh beliau ini tidak menjadikan dia orang yang sombong atau angkuh, atau menjadi orang yang takabur ataupun ujub, merasa dirinya lebih besar dari orang lain, lebih pandai dari orang lain. Tidak menghirit beliau kepada keadaan yang sedemikian. Sehingga suatu ketika, Imam Syafi'i sudah menjadi guru yang besar, sudah menjadi ulama panutan, sudah menjadi sebagai panduan, ketika mana beliau sedang mengajarkan di dalam kelas pengajian bersama dengan anak muridnya yang ramai, tiba-tiba lintas seorang Arab Badui di majlis beliau. Melihat kepada Arab Badui tersebut, yang kita boleh sebutkan sebagai orang tua, yang kelihatannya orang kampung, yang kelihatannya membuat kerja harian seperti biasa, melihat sahaja kepada orang tersebut, maka tiba-tiba Imam Syafi'i memberhentikan sementara pengajiannya, lalu menuju kepada orang tersebut dan memeluk orang tersebut. Lalu anak murid yang sedang mengikuti pengajian merasa terkejut. Bagaimana seorang yang alim, seorang yang soleh, seorang yang sedang pun berada di dalam pengajian yang sedang mengajar, tiba-tiba menghentikan sementara pengajiannya semata-mata untuk bertemu dengan Arab Badui itu dan untuk datang menyantuni dan memeluk lelaki tersebut. Akhirnya mereka menyelidiki, bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Tuan Guru, kenapakah Tuan Guru memberhentikan pengajian semata-mata untuk datang mendekati orang itu dan memeluk kepada Arab tersebut?" Lalu tiba-tiba Imam Syafi'i mengatakan, "Dahulu suatu ketika aku sedang ingin mendapatkan pengetahuan, informasi, ilmu berkenaan hukum hakam fiqah, yang mana datang satu persoalan, bagaimana nak membezakan di antara anjing yang telah cukup umur dengan anjing yang belum cukup umur. Lalu aku pergi mendapatkan orang-orang yang biasanya dia membela anjing untuk tujuan perburuan atau membela anjing untuk tujuan penjagaan ladang-ladang mereka. Lalu aku mendapatkan orang tua tadi, aku bertanya kepada dia, bagaimanakah untuk aku membezakan antara anjing yang cukup umur dengan anjing yang tidak cukup umur. Lalu orang tua itu, dengan ilmu dia berkenaan anjing, dengan pengalaman dia membela beberapa ekor anjing dengan tujuan untuk menjaga perladangan, tanaman dan perburuan, maka orang itu memberitahu, sekiranya anjing itu dia membuang air kecil dengan cara mengangkat kakinya, maka itu menjadi tanda anjing itu cukup umur. Manakala kalau anjing yang belum cukup umur, dia membuang air kecil tanpa mengangkat kakinya. Dan aku sangat menghargai maklumat, informasi, ilmu yang beliau berikan kepadaku, dan aku menganggap beliau adalah salah seorang daripada guruku. Sekadar orang kampungan mungkin, sekadar orang kerja biasa-biasa mungkin, sekadar orang yang bertani dan membela binatang mungkin. Tetapi apabila dia memberikan kepada Imam Syafi'i satu ilmu dan pengetahuan, maka Imam Syafi'i menyantuninya, menghormatinya dan memberikan penghargaan kepadanya. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, apa yang dapat kita pelajari ialah, sesiapa saja yang memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang memberi manfaat untuk urusan dunia sekaligus memberikan manfaat untuk urusan akhirat, apalagi mereka yang menyampaikan ilmu-ilmu yang berkaitan, berhubungan langsung dengan kepentingan urusan akhirat, maka perlu kita hormati mereka, santuni mereka dan berikan kemuliaan yang sebaiknya bagi mereka atas ilmu yang telah mereka berikan kepada kita. Dengan memuliakan ilmu dan ahlinya, insya-Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, berjumpa dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah, hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dongaba, hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pagi saudara. Salam sejahtera, selamat pagi seluruh warga pendengar setia Johor FM. Saya Saufi Haji Nawawi kembali menemani anda di ruang udara Johor FM. Indra segmen Aura Permata. Saudara, pertemuan kita hari ini 21 Mei 2026 bersama dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijriah. Diharapkan agar anda sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja pagi ini. Ada yang baru saja mulakan pemanduan, nak menuju ke tempat kerja, nak hantar anak sekolah ataupun ke mana-mana saja hala tuju destinasi anda. Jangan lupa baca doa dulu, okay? Sebelum mulakan perjalanan, kita baca selawat, kita baca doa, apa-apa sajalah, okay? Kan? Yang mana mungkin kita mengharapkan keikhlasan kita, niat kita pagi ini, urusan kita semua dipermudah, okay? Baik, apapun untuk anda, terus layan Johor FM, koleksi hiburan terbaik, lagu-lagu best kami terus sajikan untuk anda untuk 12 jam bukan 12 jam, 18 jam, okay? Johor FM ke udara, saya ambil 6 jam, berbaki lagi 12 jam, nanti rakan-rakan saya yang lain akan terus ke udara bersama-sama dengan anda, okay? Baik, kita dengarkan dulu lagu ini daripada Eliana, Diriku Tapak Sulaiman. Ada cerita menarik, WhatsApp kepada kami, talanya 012-930-1019. Terus dengar Aura Permata di Johor FM, Permata Selatan.

senang kalau kita dengar lagu tu. Rasanya macam lagu tu baru je lagi kan. Selalunya lagu-lagu yang kita dengar ni rasa macam yelah, lagu tu mungkin paling lama pun mungkin 5 tahun, mungkin lagu tu baru 7-8 tahun. Tapi saya dengar balik bila saya kudarakan lagu Eliana Diriku Tapak Sulaiman, lagu ni telah pun menyecah usianya 20 tahun rupa-rupanya. Yelah, lagu ni rilis tak salah saya tahun 2006. Ni dah tahun 2026 lagi. Baik, apa-apa untuk anda. Yang paling penting, tak kisahlah angka ke kan, kita rasa macam kita dah tua sangat ke, yang penting jiwa tu terus muda. Tapi janganlah orang kata tak sedar diri dah tua. Tak apa. Apa, bukan tak apa, maksudnya jangan kita tak sedar diri yang kita dah tua, biar jiwa rasa muda tu tak apa. Okay. Baik, sebelum mulakan pemanduan, masih lagi cerita berkaitan dengan ni. Bukan apa, sebab saya suka-suka media sosial ni memang sekarang ni hangat memperkatakan tentang kemalangan ngeri yang berlaku di Kuala Terengganu, dengan satu kemalangan di Jalan Losong Ferry yang meragut nyawa seorang remaja yang berusia 18 tahun, iaitu Wah Han Kiong, yang mana mendiang ketika dalam perjalanan tu di dalam van bersama-sama bapanya dalam perjalanan ke bandar lah untuk melakukan kerja-kerja pendawaian. Dia bukan pergi jalan tu, orang kata bersia-sia ke apa kan, untuk nak pergi bekerja. Jadi menurut laporan, sebuah kereta dari arah bertentangan dipercayai terbabas sebelum melanggar pembahagi jalan dan merempuh van yang dinaiki mereka. Dan rempuan kuat itu menyebabkan tiang lampu tumbang dan menembusi van lalu terkena mangsa. Jadi itulah dia. Okay. Kadang-kadang apabila kita mula nak pegang steering tu kan, kita nak mulakan pemanduan kita setiap hari, kita cuma kita bukan cuma bawa kereta. Jadi kita kena ingat yang mana kita sedang membawa nyawa. Nyawa kita sendiri, nyawa penumpang, siapa yang kita bawa ketika itu, dan nyawa orang lain yang sedang ataupun dalam perjalanan untuk mencari rezeki, berkongsi jalan menggunakan jalan yang sama. Jadi kalau kita pandu laju tu mungkin nampak biasa bagi setengah orang, tapi bagi keluarga mangsa, kesannya tu akan kekal seumur hidup. Jadi kena kena sentiasa berhati-hatilah, okay? Sebab ada orang yang mana mungkin kita tak tahu kan perancangan dia, nak sambung belajar ke, mungkin mereka adalah orang yang akan berjaya di masa akan datang, tapi disebabkan kecuaian kita, segala harapan, bukan saja harapan mangsa, harapan keluarga mangsa juga terkubur. Okay, jadi sama-sama kita doa semoga kita selamat sampai ke setiap destinasi yang kita tuju pagi ini. Okay, baik, ini dia Joe Frizzo, Ultimate Sonawan, Alif Sang Saka Biru. Terus dengar Jorah.

0: hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.

Daripada Azami dengan kata untuk anda. Ada kata-kata yang menarik, ada kata-kata yang hebat, kata-kata yang positif yang kita boleh keluarkan hari ini kepada orang yang berada di sekeliling kita. Ha, kadang-kadang kita tak tahu nak cakap apa kan. Tapi cukuplah untuk kita ucap saat pagi ke, bagi salam ke, kata-kata sedikit, kata-kata pujian, kata-kata positif lah kan. Tapi janganlah bila dah kata-kata, bagi kata-kata positif baik tu, lepas tu mata pandang ke atas. Jangan cakap macam itu. Nanti orang katakan macam kita ni betul-betul tak ikhlas kan. Hanya kita, hanya diri kita saja yang mengerti, yang faham, yang rasa benda tu. Kalau kita memang niat kita ikhlas, insyaAllah Allah akan membalas segala-galanya. Okay. Baik, rakan-rakan pendengar kita yang mana ada menyapa saya di ruangan WhatsApp, terima kasih banyak-banyak. Okay, ucapan-ucapan yang dikirimkan kepada rakan-rakan pendengar yang lain, mungkin ada sedikit lah, 1, 2 ataupun 3, 4, 5 nama yang saya nak sebutkan pagi ini. Putra Keluang yang menyapa Kak Miss, Wak Nah, Wak Jimah, Kak T dan Kak Sadiah, Abang Din dan juga Wak Ali. Juga kita ada Kak Mar pagi ini, sangat bertugas katanya, untuk semua rakan-rakan pendengar Johor FM. Juga kita ada pagi ini daripada Kamsiah Mahat yang berada di Tenggaroh. Ucapan saat pagi buat Mat Salih dan isterinya Aminah di Ulu Belitung. Jaga kesihatan katanya. Daripada Kak D juga, selamat pagi buat semua sahabat pendengar di mana jua berada. Kak Ros, Ismail, Kak Meslina, Ujang, Abdul Majid dan juga Nen Banjari. Satu lagi juga saya nak kutarakan daripada Kak Zai Renggam. Ucapan katanya, buat Rupiah dan Yati Burasak di Kampung Pulai Sebatang Laut, semoga perniagaan maju dan diberkati. Raya nanti akak datang lah nak beli burasak dan lepak lui katanya, insyaAllah. Baik, apa-apa untuk anda, kita nak teruskan lagi hiburan. Selepas ini tepat pukul 7 pagi kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 7 pagi. Sekarang Celine Dion, That's the way it is, untuk anda. Terus dengar Johor FM Permata Selatan.

0: kesihatan, keselamatan dan pendidikan demi memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
1: Sementara itu, kesemua parti komponen dalam kerajaan menzahirkan sokongan kepada pimpinan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim sehingga tamat penggal pentadbiran. Dato' Fahmi berkata komitmen berterusan itu bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara.
0: Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan penghargaan terhadap komitmen parti komponen dalam kerajaan Madani, khususnya Barisan Nasional, Gabungan Rakyat Sabah atau GRS dan Gabungan Parti Sarawak, GPS, yang terus kekal menyokong dan akan bersama dengan kerajaan perpaduan. Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara.
1: Dato' Fahmi Fadil. Dalam hal itu, tahap kepercayaan rakyat kepada negara meningkat dengan ketara. Ini berdasarkan kejayaan Malaysia menduduki tangga ke-7 paling dipercayai daripada 28 pasaran global dalam laporan Edelman Trust Barometer 2026. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Penasihat Kanan Edelman Asia Tenggara, Mazuin Zin, indeks kepercayaan Malaysia meningkat kepada 71 mata tahun ini berbanding 66 mata pada 2020. Kajian itu bukan sahaja menilai tahap keyakinan rakyat terhadap kerajaan, malah sektor perniagaan, pertubuhan kerajaan, NGO dan media. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menekankan keperluan RTM sebagai penyiar awam memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat yang sahih kepada masyarakat. Dalam suasana komunikasi semakin mencabar, katanya institusi media perlu tampil memperkukuh keyakinan rakyat terhadap maklumat disampaikan. Prestasi perdagangan Malaysia kekal berdaya tahan pada April merekodkan nilai RM336.73 bilion, iaitu peningkatan 28.6% tahun ke tahun sekaligus mencatat pertumbuhan terpantas sejak September 2022. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam kenyataan memaklumkan prestasi terbaik dalam tempoh 43 bulan itu disokong oleh pengembangan berterusan dalam pasaran dan barangan ekspor utama. Ia juga meneruskan trajektori pertumbuhan positif dengan perdagangan, ekspor dan import merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat ini. Mengulas lonjakan prestasi perdagangan itu, Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan menyifatkan ia sebagai bukti ekonomi negara masih kekal kukuh. Didorong tindakan syarikat global mempercepatkan aktiviti pembelian awal bagi mengelakkan risiko tarif, ketegangan geopolitik dan gangguan logistik pada masa hadapan.
2: Peningkatan perdagangan akan kembali normalize sekiranya keadaan geopolitik ataupun keadaan harga minyak kembali ke peringkat asal. Tapi untuk bulan Mei dan Jun, kita melihat perdagangan untuk Malaysia kekal akan stabil. Artinya macam hari ini kita nampak on the 28% roughly. So ianya akan maintain di antara 10 hingga 15%. So untuk first half year, memang kita expect perdagangan di Malaysia akan stabil dan meningkat above average.
1: Muhammad Siddiq Jantan. Bagi mengawal impak inflasi pula, pelaksanaan langkah intervensi kerajaan dilihat wajar. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga disaran melakukan penyesuaian berdasarkan situasi semasa. Demikian menurut pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee.
3: Apabila pihak kerajaan menyatakan bahawa tekanan ini sebenarnya berlaku secara berperingkat, maknanya ialah kesannya mungkin tidak dirasai sekarang ataupun kita boleh katakan tidak terus dirasai secara mendadak, tetapi akan muncul sedikit demi sedikit melalui kenaikan harga barang, misalnya kos perkhidmatan, perbelanjaan harian. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, kita perlu lebih berhati-hati dalam perbelanjaan berbanding sebelum ini, dan kita kena tahu sekiranya kuasa beli rakyat menurun, ia boleh memberi kesan kepada pasaran secara keseluruhannya, especially melibatkan peruncitan dan juga perusahaan.
1: Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee. Sementara itu, diplomat Malaysia diminta terus memperkukuh keupayaan diplomasi ekonomi negara, khususnya dalam menarik perdagangan, pelaburan berkualiti tinggi dan meneroka peluang kerjasama strategik yang mampu memperkasa pertumbuhan ekonomi secara mampan. Amanat itu dizahirkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ketika menerima kunjungan hormat 13 ketua perwakilan diplomatik Malaysia yang bakal bertugas di pelbagai rantau strategik dunia.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi di Ruang Udara Johor FM untuk jam yang kedua. Saya Sofie Haji Nawawi terus bersama-sama dengan anda. InsyaAllah sampailah ke pukul 12 tengah hari nanti. Hari ini Khamis 21 Mei 2026, 4 Zulhijjah 1447 Hijriah. Diharapkan agar anda sentiasa terus kekal ceria, terus bersemangat. Apa saja tugasan pada hari ini, mudah-mudahan seikhlas hatinya dapat kita pikul, dapat kita laksanakan dengan penuh amanah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okay. Sekejap lagi kita cuba dapatkan Inspektor Suraya untuk laporan trafik juga. Nantikan ada lagu Aisyah Retno, Jodoh Lebaran untuk anda. Dekat nak raya ni kan, kita boleh siarkan lagu raya lah untuk anda. Nantikan sekejap, saya lagi nanti. Terus dengar Johor FM Permata Selatan.

0: Dah ada jodoh ke?
1: Terus dengan Johor FM Permata Selatan. Waktu sekarang tepat pukul 7.20 minit pagi. Seketika kita nak bersama-sama dengan Inspektor Suraya telah pun bersedia di talian untuk laporan trafik pagi ini. Bagaimana puan? Laporannya silakan.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 20 Mei 2026 hari Rabu sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 282 kes kemalangan jalan raya telah berlaku melibatkan dua kemalangan maut dengan dua kematian berlaku di daerah Keluang dan Batu Pahat. Seterusnya, laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kenderaan dari arah Skudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan, manakala dari pusat bandar menghala ke Skudai masih lagi lancar. Di Lebuh Raya Pasir Gudang, pergerakan lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah menuju ke Pasir Gudang dan Taman Peling. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan lalu lintas masih lagi lancar ke dua-dua arah menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi. Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah. Namun, lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan. Dari Jalan Lingkaran Dalam, EDL, Sekolah Laut dan Jalan Bukit Senyum masih lagi lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tak menentu. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Sekian saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Menguatkuasaan Trafik Kontijen Johor. Terima kasih dan selamat tugas.
1: Baik, terima kasih kembali. Selamat tugas juga buat Inspektor Suraya atas laporan trafik sebentar tadi. Nantikan sekejap lagi kita ada berita Johor FM tepat pukul 7.30 minit pagi. Dan menyusul selepas itu juga ada klik tajuk berita. Kolasi hiburan lagu-lagu menarik akan terus kami sajikan untuk anda. Okay, sekarang kita ada lagu ini, Amshali Hikayat Arjuni, untuk anda terus dengar Johor FM.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.

0: Lagu daripada filem Wah Batin untuk anda. Baru saja menghiburkan kita sebentar tadi. Okey, baik. 7.50 minit pagi waktu ini kita nak bawakan kepada anda.
1: Klik tajuk berita.
0: Baiklah, untuk klik tajuk berita, kereta dilapor hilang kelmarin ditemukan dalam sungai hari ini. Okey, apa yang berlaku di Kulai, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Johor menemukan kereta jenis Nissan Almira di sungai di Kampung Seri Maju, Senai. Jurucakapnya berkata panggilan diterima daripada polis pada pukul 11.19 pagi berkaitan kejadian kereta terjunam ke dalam sungai. Dan menurutnya, operasi diketuai oleh pegawai bomba kanan 2, Nur Arashil Azim, Nur Ahmad serta 4 anggota dan jentera penyelamat dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kulai. Dan menurutnya, pemeriksaan mendapati terdapat sebuah kereta jenis Nissan Almira dengan nombor pendaftaran tidak diketahui yang berada di dalam sungai. Baik, kita beralih ke berita lain. Polis berkas. Polis berkas 3 pencuri kabel di Pasir Gudang. Polis menahan 5 lelaki tempatan disyaki terbabit kegiatan mencuri kabel di Pasir Gudang susulan penularan video kejadian itu di media sosial. Ketua Polis Daerah Sri Alam, Assistant Commissioner Muhammad Suhaimi Ishak berkata pihaknya mengesan video berdurasi 7 saat dimuat naik menerusi akaun Threads pada jam 2 petang semalam. Dan beliau berkata hasil semakan mendapati kejadian itu berlaku pada 4.15 pagi kelmarin di Pasir Gudang. Polis turut merampas pelbagai barangan dipercayai digunakan dalam kegiatan itu termasuk 5 batang kabel, 3 unit kunci manhole, 4 unit tali, 3 pemotong kabel dan 3 kenderaan, katanya dalam kenyataan. Dan menurutnya, polis turut merampas senjata berbahaya seperti kerambit, keris, buku 5, tukul besi serta peralatan penarik wayar kabel. Berita lain juga di sini. Ingatkan anak diculik rupanya. Saya bersyukur kerana anak saya ditemukan selamat dan tidak mengalami sesak nafas lepas terperangkap di dalam lift bomba hampir 3 jam, kata seorang ibu hanya mahu dikenali sebagai Dapa, 30 tahun. Dapa berkata kejadian berlaku Sabtu lalu apabila anak lelakinya yang berusia 9 tahun ingin membuang sampah di Blok A di projek perumahan rakyat PPR Kempas tidak pulang ke rumah. Dan menurutnya, dia menyedari perkara itu apabila dihubungi kakaknya yang tinggal di flat sama. Saya dan kakak tinggal di blok sama. Dia menghubungi saya selepas anak saya yang keluar buang sampah pada pukul 4 petang gagal naik ke rumahnya di tingkat 7. Dan kakak menanyakan sama ada anak lelaki saya sudah pulang ke rumah, membuatkan kami cemas kerana tidak tahu dia ke mana. Okey, saya cuba menghubungi rakan-rakannya di flat yang sama dan ke taman permainan kanak-kanak namun gagal menjejakinya sebelum membuat keputusan ke Balai Polis Kempas untuk membuat laporan. Saya menjangka anak saya menjadi mangsa culik sebelum saya dihubungi penduduk di kawasan sama menyatakan anak ditemukan terperangkap di dalam lift selepas terdengar jeritan meminta untuk tolong, katanya ketika dihubungi. Baik, kita beralih ke berita lain juga di sini. Suspek hayun parang ketika majlis ilmu dalam masjid di Reman. Seorang lelaki di bawah pengaruh dadah dipercayai, seorang lelaki di bawah pengaruh dadah direman 3 hari selepas disyaki cuba menyerang penceramah menggunakan parang ketika sedang menyampaikan ceramah di masjid di Simpang 3 Parit Sulong semalam. Perintah reman ke atas suspek yang berusia 38 tahun dibenarkan oleh Magistrate Nur Rasidah Irrahman bermula hari ini hingga Jumaat. Ia juga membolehkan polis melengkapkan siasatan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan selain merekodkan percakapan suspek kawat cam selain siasatan lebih terperinci. Dan Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Commissioner Syarul Anwar Musyadat Abdullah Sani berkata siasatan awal mendapati suspek mengambil parang dari rumah namun tidak sempat menyerang kerana mangsa beredar meninggalkan masjid. Baik, itu antara klik tajuk berita yang sempat saya bawakan untuk anda waktu ini. Kita hampir pasti melangkah ke jam yang ketiga. Untuk pagi ini kita ada pantun teka-teki. Nantikan sekejap lagi. Apakah pantun teka-teki yang akan saya kongsikan? Kita bukakan tiga talian mesra Johor FM untuk anda yang mana ingin menjawab pantun yang bakal saya gunakan sekejap saja lagi nanti. Okey. Jadi sekarang ini dia Baby Shima dengan Island Boy untuk anda. Jom dengar Johor FM.